Karena danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumanga ah, geura ka palayun deui ah, sor ah, nyangakeun.

0: sabdanya, geningannya. Duh, nah aneh atunya.
1: Ulah aneh, ibuna, ulah aneh, ulah aneh, ulah aneh. Apanan barang-barang diurang oge teu eleh ku buatan luar negeri, teu eleh marukanan. Jeung deui teu saeutik barang nu diekspor ka mancanagara. Hartina aya ekspor, aya impor. Ekspor mah barang-barang diurang di kaluar negrikeun dijual ka mancanagara. Sedangkan aya barang-barang impor nu ti mancanagara ti luar negeri datang ka urang dijual di urang. Kade ulah kepalingan tinggal, ulah kabobodo tenyo. Barang-barang nu aya di Mekah loba barang nu ti urang. Malah bejana apan batu ali, batu ali.
0: Mohon batu ali kumaha kitu?
1: Batu ali anu harade teh nu dianggap istimewa teh nu aya di Mekah, di Singapura, di mana-mana. Eta teh buatan Sukabumi. Buatan Sukabumi. Tong boro eta apan? Timimiti barang dagangan kaya ning bahan-bahan pokok seperti beas, seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Loba nuti urang diekspor ka Arab Saudi loba. Unggal poe. Ayeuna ku ibu bayangkeun. Di kota Mekah di Arab Saudi dek melak sayuran di mana? Sok. Dan nu jadi ukul korma ungkul. Sayur mayur, eueuh sayur mayur di kota Mekah, eueuh. Tapi naha di pasar Mekah, tanah suci, unggal poe, unggal isuk aya. Sayur seger, di mana eta teh? Di Thailand, di Indonesia, di Vietnam, di ekspor.
0: Kumanya nakna?
1: Apan ku pesawat terbang nu cepet teh? Ukur ayana sabara jam paling ukur setengah poe paling lila ku pesawat terbang ayana sajam, dua jam, tilu jam nepi ka ditu. Tak itu mata ulah sok riwan, ulah sok hayang kaaduh paribasa made in China, pake barang-barang ti Cina padahal di urang teh aya kualitas nasarua. Tah kitu ibuna eta teh. Ulah heran ayeuna mah ngaranna oge dunia globalisasi kitu. Nganu bapa teu kahareti mah loba anak muda anu reureuh resep kana lagu-lagu barat tibatan lagu sorangan. Loba budaya barat dipake di urang gitu. Padahal nah urang bulat urang barat sorang oge loba nu diajar kana kasenian jeung budaya-budaya di urang. Deh kumaha lamun kitu carana? Bet bangsa sorangan oge teu bisa ngajaga kana harkat ngabubule budaya sorangan. Minimal resep heula nya aheula ayeuna mah. Ulah kaelehkeun ku budaya deungeun. Aya we budaya urang, seni urang diakuku deungeun ngamak kakara. Mun kitu berdayakeun di urang atuh pikanya ku urang, pika cinta ku urang. Biaya anu bener. Para seniman budayawan loba anu ka luar negeri dihargaan di batur mah. Aya di urang teu dihargaan. Tong heran eta teh. Nya. Buar liah ngahuleng. Ras inget anjeuna oge pan ngaborong batu perhiasan. Ngahaja milihan nu panghadena hargana mahal deui. Mani teu ditawar, rasa maneh loba duit atuh buar liah teh.
2: tuluy nama sakabeh oleh-oleh dibudalkeun diidikan klien apik jeung taliti breh kapangi. Sajadah buatan Cina. Sarua jeung nu di Kosambi Bandung. Kitu deui barang-barang sajena ayeuna mah kanyahoan kabeh oge eueuh anu istimewa. Iwati cai jam-jam beureun anu asli teh hasil ti Arab Saudi. Memang eueuh cai jam-jam iwati aya di Arab Saudi. Da moal nya cai jam-jam meunang impor ti situ bagenit. Moal mungkin ari cai jam-jam mah eueuh eta istimewa keistimewaan Allah memang nurunkeun cai jam-jam teh ngan aya di Arab Saudi.
0: Beuh ambeunya an kabobodo ieu mah yeuh anak kitu mah sarua we jeung baranya ti pasar baru atunya.
2: Ceuk Waria nyamuhun atuh Bu Haji. Matak ulah sok hayang kaadeuh hayang jadi Ibu Haji disebut Bu Haji. Kalakuan teu jiga Bu Haji.
0: Sumuhun atuh geulis Neng Haji. Meni kitu apan matu kabit teh. Meni ngahinis.
2: Lain ngahina ieu mah.
0: Meni sok sineut sampir ieu mah.
2: Ya. Nah, raraoskeun we ku ketak kalakuan nyalira. Pantes urang disebut Ibu Haji kalakuan juga kitu. Panasahan. Kanu lain kumaha mada kedaweng teu menang dibejaan.
0: Nu matak yeuh teu kudu kokomoan teuing bula beuli di ditu teh. Da barang mah sarua wae beda merek bungkul.
2: Topi bodas eh ketu bodas kopi haji geningan ketu bodas
0: deui cadas oge ngabadak nu kitu teh tinggal beuli.
2: Kopi hideung mah sumawona da buatan urang kopi hideung mah peci iming geningan kopi hideung kitu. Rupa-rupa buatan dalam negeri.
0: Jadi ketuk bodas oge kopiah bodas teu kudu meuli di Mekah. Di urang oge loba buatan urang deui. Sajadah ngaleuya di urang oge rek milih model kumaha.
2: Ceuk Paris.
0: Muhun Bu, teu kedah kabita ku buatan luar negeri atuh ceuk abdi mah. Buatan dalam negeri oge sami sarae.
2: Ceuk nyieyen cadakan budak keneh geus ngarti kaparbah dinya.
0: Heuh, kaharti aya nama kaharti aya nama. Tapi da ngeus. Ah, anggap we barang istimewa ieu teh. Ibu ngahajang ngirim hidep. Tah tasbe mah asri tah meureunan jeung eta cai jam-jam. Emohon atuh pilaku sukeun ari cai jam-jam mah palsu, Bu. Moal mungkin cai jam-jam mah kitu.
2: Nyieyen nyerengeh. Bunga hari kitu mah tapi ujug-ujug ras inget karancekna pok ngomong deui.
0: Eh Ibu naon Nyai ari kanggo Kang Ian mana Bu? Masya Allah astagfirullahaladzim Nyai. Nah poho-poho teuing Ibu teh tuh Gusti Nu Maha Agung. Karena rasaan teh ngan boga anak hiji atuh. Saeutik oge teu kainget ka si Ian, teu kainget Ibu teh. Sareuna di kota Mekah teh ngadoa teh keur bapa, keur ibu, keur nyai we atuh. Apan Ibu teu boga anak teh dua jeung Ian. Aduh, hampura ya Allah ya Robi.
2: Ceuk ibuna teu dihiding nyarita kitu teh nyapuguh Pa Aris maning ajenghok. Nah, betitu hari ibu nak. Aban sidik Ian teh ning kanyah ibu. Dienor ku ibu teh. Marah lamun sian ngalakukeun kajahatan. Ibu memang menangkeun wae geningan. Duh, kumaha dienor eta si Ian anak laki ku ibu. Ku bapa dicarekan ku ibu dipamunangkeun. Dipamunangkeun weh, menta naon ku ibu. Dibere. Atuh budakna jadi olo-olo.
0: Sumuhun bapak, sumuhun. Aduh, ya Allah teemut memus acan kasian. Nah, kemana hari si Ian atunya? kita di kaya temong ye teh. Nah tara balik tiba reto ye teh ka imah.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya Minya. Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya Minya.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh sabaraha lami Umi teh?
3: 8 sasi. Nampenterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nabi jambian ka dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha tami?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Padaharan teh panas angin teh nya.
3: Panas ieu teh.
2: Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Rurung kujutan panginten nya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
2: Mun sabar alami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malami nya 8 sasi.
2: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng senang ngaleut kumaha tah?
3: Raos we.
2: Raos. Kamari nguping warto saur si Ador 2 dinten teh teu aya acana nya.
3: Nya.
2: Leungit acana nya ka babu teh nya.
3: Nya, kamana
2: meni eta teh ka raos. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh kita lambung sareng reumatik kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah
3: biasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karenyuan
2: mohon.
3: Asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
2: terus tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
3: alhamdulillah ieu
2: teh sabaraha kali sadinten ngaleut eta
3: 3 kali kamari mah
2: tetuk
3: ieu teh ayeuna mah eta tos meningan
2: alhamdulillah mohon. Sabaraha tetes ngaleut kamari?
3: 3 genep tetes kene sadintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: 3 kali pangintennya?
3: Iya.
2: 3 kali?
3: 3 kali.
2: Oh, berarti
3: mun sare.
2: Berarti 18 tetesnya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama Anda. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860 Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
1: Radio Fis FM.
0: Radio
1: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: dia naon eta si Ian anak laki ku ibu ku bapa dicarekan ku ibu dipamunangkeun dipamunangkeun weh minta naon ku ibu dibere atuh budakna jadi olo-olo
1: sumuhun bapa sumuhun aduh ya Allah teemut memeus-meus acan kasian nah ka mana ari si Ian atunya kita ditaya temung ieu teh nah tara balik tiba reto ieu teh ka imah
0: nyiayen jeung Pak Ari silih reret memang nya tara balik kawas bareto di luar jeung di luar we sian mah rajeun balik silaka komo ayeuna mah geus asup ka panjara tapi ayeuna mah aya sabab anu sejen leuwih ti bareto Pak Aris asa heurin ku retah rek carita teh nyiayen asa-asa deui puguh we bubar liah teh jadi panasaran
1: ka mana ari si Ian bapak ka mana si Ian itu budak urang nyai ka mana ari Kang Ian ka mana lanceuk hidep
0: bu
1: kumaha kumaha
0: sigana mah ieu mah heueuh nasibna we kudu kitu atawa takdir teu beunang dipungkir meureunan kadara teu beunang disinglar kulak canggeum bagja awak geus aya tutulisan ti ajalina jeungna deui geus jadi hukum alam eta mah da puguh atuh ratu tara ngahukuman pangeran tara nyiksa anging amal perbuatan anu bakal menta tanggung jawabna anu jadi hakim ka dirina
1: naon hartosna atuh bapak ieu teh hartos ibu mentok naon hartosna eta teh bahasa teh
0: bubar liah kalah kerung yeuh ibu kudu sabar kudu narima ajeuna mah si Ian teh keur nyorang tungara ayeuna teh manehna kudu metik hasil ngalabuahna kudu panen tina laku lampah anu geus dilakonan ku manehanna si Ian teh
1: si Ian kumaha cilaka atawa kumaha atawa di mana si Ian ayeuna pak
0: si Ian teh dibui ibu
1: dibui aduh dibui si Ian dibui di mana dibuina aduh Ian
0: dibanceui ibu

0: huleng buan riah ngahuleng biraga meneng. Asa teu percaya kana eta beja. Sajongjongan mah ngahuleng. Eta buan riah ngahuleng biraga meneng. Buan riah ngahuleng biraga meneng. Asa teu percaya kana eta beja. Sajongjongan mah ibu waliah ngahuleng biraga meneng. Teu karasa cipanon murubut bijil. Ngalemereh maseuhana pipina kasedih beuki namahan. Mulang ti tanah suci teh loba kana langsaan.
1: Ian, Ian anak ibu, ya Allah, Kasep. Nepi ka kitu-kitu, na Kasep, teu sangka sukan teh aya we nu Kasep teh, ya Allah, ya Robi.
0: Ibu, teu kudu sedih. Teu kudu sedih. Jeung teu kudu dipikiran. Da geus kitu jadina. Untung keneh eta oge. Untung keneh.
1: Nahan sebutkeun untung kumaha atuh geus bubuh budak urang teu dihukum. Dipanyara karunya teuing gedeh teuing.
0: Nya eta. Urang sok nitah. Urang ngalarang teu, lamun manehna ngalakukeun kejahatan dilarang ku urang. Tetep manehna kadaweng. Tah kitu dihukum. Jadi matak untung kene. Si Ia ngalaman hukuman di dunya. Susuganan. Lamun geus menang hukuman mah menang peringatan. Bisa ngurangan siksa di akhirat. Tah. Jelema gering diuji ku Allah. Sugan ngurangan karena dosa-dosa manehanana kiparat cenah. Akhirnya jelema bangor bedek. Men. Belobeng bedang wangkelang harak dolim jahat ka dihukum peringatan teh sugan cageur di dunya dihukum kitu sugan cageur balik pikir di dunyana maksudna teh aya keneh waktu keur tobat asal manehna nyaan sadar kana naon-naon anu geus dipilampahna kitu apan teh aduh kitu ada deh jeung deui yeuh ku bapa geus kaciri ayeuna mah saprakna si Ian aya di pangberokan si Ian jiga-jiga rek bawalik pikir beda rinatna beda omongna ayeuna mah teu kawas bareto si Ian teh anggur mah doakeun ku kaikhlasan doakeun anggur dasarua bapa oge lain teu nyaah lain teu karunya sian aya di panyara teh ari geus kumaha kitu aturanana mudah-mudahan si Ian sing kuat narima cocoba sing teteg hatena sing meunang hidayah ti Allah nu maha welas jeung maha asih.
1: Si Ian, Ian, anak ibu Ian. Sugan teh geus cageur maneh teh.
0: Nya sugan ayeuna mah mun dihukum di panjara mah sugan cageur kitu maksud bapa teh.
1: Buar liah inghak-inghakan nangis ayeuna kakara karasa.
0: Asa teu aya haratina pikiran buar liah teh. Mulang ti Mekah meunang gelar hajah. Ari datang ka imah anakna aya di jero panjara. Akibat tina dakulampahan anu salah, kurang didikan jeung warahan ti kolotna. Dipikanya ah teuing, dienod teuing ian teh.
1: Ari anak anu kadua nyaeta Nyi Yeyen teu mido ngomong, geus cukup jelas ibuna geus ngartieun sarta geus bisa ngarasakeun kumaha karasana ngabogaan anak anu kawas Ian.
0: Arinya titik mah harita teh midu sedih.
1: Nyi Titi hiji babu anu satia anu aya di kulawargana Pak Aris. Nyi Titi milu sedih ras inget ka indung bapana, ras inget ka indung bapana nu aya di kampung Cisasak di lembur daerah Wewengkonna Sumedang tea. Manehna oge rumasa init ka Bandung geus mulan malen bari can ngomong can ngabejaan ka indung bapana nu aya di lembur. Ras inget deui ka Rusli hiji jajaka anu sakitu panlolna pedang Wangkelang. Geus tangatu si Rusli mah bakal beki bandel beki baung beki bulaung. Da puguh Rusli mah jauh tina atikan kolot. Catakan ian oge anu sakitu hantem-hanteman dielingan ku indung bapana di babatahan unggal usik sakitu kajadianana. Mana komo si Rusli anu geus jauh tina atikan kolot meureun bakal leuwih ruksak beki pedang beki Wangkelang beki jahat jeung sajabana. Kitu ceuk pamikirna Nyi Titi waktu harita. Dilalila bubar liah sadar. Anjeunna tumamprak kana kadar ti pangeran pok naros beredareuda. Kesabaraha poe dibuyina pa alatan naon pangan tepi ka kitu. Nah bet kudu ngalaman ungah balewa tangan atuh Pak Yete sian teu budak urang teh. Barabat ku Pak Aris dicaritakeun lalakona ti awal tepi ka akhir. Tegas nama ti barang init buwar liah ian mah teu aya euih-euihna. Anger bedang, anger Wangkelang, anger beleweng, anger buraung, malah leuwih ngaco jeung mabok di ayeuna mah. Dibejakeun oge kungsi ian dek merwasa, dek ngaguna sika, dek ngaruksak ngagah dabah kehormatan Nyi Titi. Dibejakeun eta oge kabeh ku Paris teh harita. Atuh punggung kadenge kitu mah buwar liah tepi ka ngakukuk ceurik sedih reuwas ka duhung. Rumasa salah baheulana ngogo teuing ka ian. Ayeuna karasa balukarna ka kolot-kolot keneh malikna mah atuh harita teh.
2: Ya Allah. Ya Allah, Gusti Nu Maha Agung. Kening kieu kajadianana ya. Ya Allah, ya Robi. Ian, Ian.
1: Nya kitu tah ibuna. Nu matak geuleuh nyepan lampah ka tukang. Kurang kumaha bapa teh sok ngabejaan duh ka ibu oge. Tong. Mikanya ah teuing. Tong nga ngogo teuing ka budak teh. Tah. Geura robah jalan hirup ayeuna mah. Utamana dina laku lampah jeung patekadan sing nya ah katurunan. Sabab sikap nu jadi anak gumantung ka kolotna. Lamun eta budak jadi
3: kabar gembira. Dalam rangka milangkala tatar galuh hari jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
4: Dapatkan kado istimewa hari jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
3: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi Ciamis ke 384 Perumdam Tirta Galuh.
4: jangan sampai terlewatkan. Kado hari jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
3: Kado 384 hari jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
5: Hei orang Sunda, orang Sunda kemarana ya? Tong hilap, tiap dinten Senin sarang Kamis, ditabu genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi, aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan, oge cucurhatan, tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hai Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obati ieu ti apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tireo ieu enten Bapak nyobian ka dieu alhamdulillah. Tilu dinten di cobian alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos.
4: Biasa sok
3: pijetan. Enak mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak di landongan ku
3: Alfa Propolis.
2: Alfa Propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangeuna kumaha Bapak?
3: Bapak mun petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol Alfa Propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku Alfa Propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, Bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teh aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuhun karena waktosna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. Telah hadir dan berada di sekitar Anda, Tetes Mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
5: 102,4 Radio Peace FM. Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: urang nyarioskeun dina poe isukna. Buar liah teu malire kana kacape teu nolih kana daratang hayang ngalayan. Di isuk keneh geus babahanan buar liah teh hayang gera-gera bersukaian nu aya di RP Banceuy alias Lembaga Pemasyarakatan Banceuy. Atuh beringat tiluan init sa mobil Pak Aris nyupiran nyieyen diuk sorangan dina jok tukang. Buar liah dihareup jeung Pak Aris di jalan asalila bakat ku hayang tereh tepi atuh. Akhirna jog anjog terus lapor ka sipir alias panjaga panjara. Harita keneh ian dipanggil gok tepung jeung indungna. Pupu maninga cenghok ian teh asa dina pangimpian lantaran tepung jeung indung dina kaayaan sarupa kitu.
1: Ibu,
2: duh ian, duh anaking, duh
1: ibu.
0: Pokna bari cari nakdak gabruk dirontok ku buar liah di hujanan kuci mata. Buar liah ngerasa sedih jeng nalangsa ningal ianu jadi begang jeng gunul pakaian basajan disarwakeun jeng para napi sajena.
2: Ian,
1: ibu hapunten abdi bu.
2: Ian anaking dedeh teuing kasep, dedeh teuing kasep, ternyata sukan temuang kia jadi nak. Sing sabar kasep, sing sabar, sing sabar kasep, sing sabar.
1: Ibu abdi hapunten bu, abdi rumaos lepat bu, lepat ian teh bu, sering ngalakukeun kejahatan bu. Ibu
2: ian sing sabar kasep, sing sabar kasep.
1: Duh ibu rumaos abdi lepat, lepat ibu.
0: Cek ian ukur bisa sakitu ngomongna. Gek Dariuk dina bangku panjang. Ari Pak Aris mah ngadeg bae ngareneng jeung Yeyen, buar liah teu elat nyusutan Cipanon. Beki dieu teh kalah beki sedih atuh. Tapi lila-lila mah usaha satekah pola supaya ulah nemongkeun teuing kasedihna ka ian. Bisi matakna mah nalangsa kanu keur ngalaman di panjara. Nya saat Cipanona teh pok nyarita.
2: Ian, ian,
1: ibu,
2: ibu teh asa dosa kasep, asa dosa kasep, lantaran teu bisa ngadidik hidep kana jalan anu bener tur lempeng, malah ibu rumasa mentingkeun teuing diri pribadi, kana karesep kahayang ibu, mapohokeun kanu jadi anak, nganomerduakeun karena pendidikan jadi anak nomor dua nomor tilukeun sakali deui hampura anaking. Moga-moga hidup sing aya dina panang tayungan Allah.
1: Amin bu, sumuhun rumaos bu, abdi oge ngariweuhkeun wae ibu sareng apa oge ka adi akang. Yeyen hampura akang yen
2: kasep. Moga-moga kejadian ieu sing jadi pamuka lawang kana datangna hidayah ti Allah kasep, sing bisa ngarobah pamandegan hidup kasep.
1: Nuhun ibu, nuhun ibu, doakeun abdi bu serta hampura abdi bu.
0: Ceuk ian,
2: dihampura pisan anaking, dihampura lahir batin ku ibu.
1: Duh, nuhun ibu, nuhun ibu.
0: Satului nama uplek ngobrol nyacapkeun rasa kasono. Sanggeus beak waktu nama suk buar liah jeung Pak Aris amitan ian asup deui ka jero LP alias ka jero panjara. Bus bubar liah karena sedan segruk cerik dewai bangun anu kanya nyerian. Dius mobil ngajug-jug ka imah sama parat jalan bubar liah mah teweleh ngumara cimata. Ari ras ku kasarahan sorangan nu teu bisa ngawarah nu jadi anak kalah mentingkeun jadi pribadi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados siteunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu wae nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjawat di tahun 2008 saliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 taun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 taun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna ka dahui deui. Ka teratek dugikeun ka antos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu teh sampe tos siap mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugikeun ka naon pingsan saurna teh. Dugian kaki itu maka kepingsan malah dirawat oke okay, itu dua keng 20 dinten.
1: Ayona bapak nuju diikhtiarkan nganggo naon pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna pak?
2: Alhamdulillah ayona teh jenten segala rupi bujeng kadupi dameleun gitunya tuang oge nah dan sariu kop temuhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui tiasa ameng tiasa alhamdulillah gitu.
1: Mohon alhamdulillah.

0: gara du panyala enggal meser ka gara du ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
0: Amin, amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saat terus konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki nage tambi lancar banyak.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair.
4: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
5: Agak mending, Pak. Agak mending. Ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
4: 20 hari. 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari
4: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Abab ian mah meh unggal waktu aya nu besuk, aya nu ngalongokan, sedengkeun Dusri geus dua kali asup panjara can kungsi aya nu nempo.

Waktos na parantos tenyeka pandeinya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deuinya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaralami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah
1: nya. Nya eta mah vertigo mah dilandongan kitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mamang jeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mamas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
1: Na mege 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na mah?
1: Tingawitan neuti ka hiji.
0: Oh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alfa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit tabi teh.
0: Ini sabar botol apa damang na?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta parantos saya reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariat na gitu.
0: Bapak kegiatan naon Pak?
1: Kegiatan saya kan petani, jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Kepada pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alfa Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae Pak?
1: Berobat ke puskesmas, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras segala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna gitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenying sekali itu akan karaus naun-naun. Terus abdi dongkap ka dia meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di ka dia meser deui abdi kasiki gitu. Terus disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka desa kandenan. Da namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieu na gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya Pak lokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran kene kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami kene lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Peace?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna geura meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak nya? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kerasan dina dengete nuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon upamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalat landong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Tak kumaha teteh sareng senang ngalat landong alpa propolis panyawa teteh? Teme kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 8000 6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Siti Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, iya tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu iya panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten ayah, iya mah lambung mah ayah 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng kadua ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu udi ngati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Sadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Didoa ti abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancang. Ya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Apa Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT 2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilbak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katengalin ku tatangga da abdi sok kunang itek upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana emam, ayeuna resep pisan kana emam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana emam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu, Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 taun. Bapak sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos samana wae?
2: Sering, Kak. Meser obat herbal, teras, ya, kak disuntik, gitu, kak medis, kak klinik, kak mesti kak kuningan di perios gitu, tapi dah ada perobihan, musah kedap-sedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Caldongeng, wayang, pancada, saban dinten, wayang siang bengi aya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dabuguhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dan aja ikhtiar, panjawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali panku tatangga istilah nama nu sok kunang itek aya nama henteu kunang itek alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Atur nuhun, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Kabar gembira,
1: kabar gembira.
0: Dalam rangka Milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumda Tirta Galuh memberikan kado Milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
2: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
0: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalu. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
2: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumda Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
5: Abdi Ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih paling mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
4: Ibu teh terdamang tos sabaraha lami?
5: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
4: Salama iya ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
5: Ah, tos segala rupi ai obat mah gitu tos ka dokter atos.
4: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
5: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan gitu. Teras pegel ngari gitu. Upami teh acan di angok cai panas gitu teh acan terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
5: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
4: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
5: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
4: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
5: Ti uninga tina nguping tina radio, pis Ciamis.
4: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
5: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
4: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
5: Amin.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ya Nabi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ai Bapak ayeuna yuswa sabaraha taun,
1: Pak? 47-an.
0: Sadidinten Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput, Bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku Bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon Bapak tata acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada pante, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakedik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya. Oh,
0: berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
1: Nya panginten ti Bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Atur Rowon Baraya Pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.

0: Info Alma.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya. Betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita. Itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain ini berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
1: Iya.
2: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
2: Nah. Khasiatnya kuat.
1: Kuat.
2: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
1: Iya.
2: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
2: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm. Ya,
2: asam galat.
1: Galat. Ya.
2: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
2: Part per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Waduh. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Repangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
4: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
3: Bapak linggih pali mana, Pak?
4: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
5: Kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
6: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
5: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
6: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
5: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. untuk Galuh Nanjer, Ciamis Tangguh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni, Ibu di mana?
8: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
7: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
8: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
7: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
8: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong leset tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
7: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
8: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
7: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
8: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta na teh cara rekas jelas.
7: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
8: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio PIS Ciamis.
7: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
8: Abdi Neni Sri Herlina.
7: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeni di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Solih.
2: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
3: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut Alpha Propolis teh sabaraha botol, Pak?
3: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
2: Bapak ngaleut Alpha Propolis teh gaduh panyawat naon?
3: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
2: Bapak tos ngaleut Alpha Propolis kumaha apa karaosna?
3: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
2: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
3: Dua dinten uhun langsung karawas, aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
2: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
3: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio, nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
2: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
3: Radio PIS.
2: Radio PIS unggul, Pak.
3: Mohon.
2: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
3: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser Alpha Propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol. Oge tos aya karaosna kitu.
2: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan, Kabupaten
7: Brebes.
6: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu, ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga, ya.
6: Pandangan kabur.
7: Iya.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocok ya, Bu, ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu, ya.
7: Amin. Amin.
6: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
7: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
4: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
3: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
4: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pamit lepat mah.
3: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
4: Lami itu pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namanya paling lah ya setahunan.
3: Pamit. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
4: Seueur antawisna secara medis, punya rumah sakit, terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
3: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
4: Kadang-kadang teu raos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
3: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
3: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
4: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teh nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain lo di lebatan tu nyari mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pemi iya teh aya sakedik maya non aya benda nu jatuh teh alhamdulillah gitunya sarang misalnya lagi alhamdulillah tepatos kali iya ting vertigo alhamdulillah dan teh tepatos ting puyeng pemi ke rumah asam muter pemi iya teh pas jantung ayo nama te mung ayanya sakedik deh minten dan namanya saboto nyobain ten ayo na ngagaleh anu kadua na mudah-mudahan aya.
3: Bapak kumaha cara konsumsinya alfa propolis, Pak?
4: Alfa propolis teh dikonsumsi teh tilu kali sadinten teh pagi supaya badai istirahat bobo masing-masing tilu tetes minten teh.
3: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
4: Abdi teh di radio.
3: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
4: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang anu kaduana mitan. Mudah-mudahan we teras sehat. sehat sobian, mudah-mudahan tadi di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan seluruh nama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah mungkin orang itu tadi insyaallah sehat deui mungkin
3: gitu. Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini,
8: Pak? Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: NPEN
7: Kecamatan Mundu ya,
8: Kabupaten Cirebon.

0: Ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya iya. Sehari berapa kali, Pak?
0: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya?
0: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh. Tapi 2 tetes ya, Pak, ya?
0: 2 tetes, iya, betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain?
0: Ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
0: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
1: Tes Maha ini.
0: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
0: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: Ketua HNSI geram dan kecewa atas lambatnya penanganan tumpahan batu bara di perairan Pangandaran. Kodim Tasikmalaya klarifikasi terkait video viral menuding TNI represif terhadap petani. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Pangandaran JJ Wiradinata geram lantaran lambannya penanganan serta potensi dampak pencemaran batu bara. JJ bersama sejumlah aktivis lingkungan dan konservasi penyu sampaikan kekecewaan atas lambannya penanganan itu saat mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pangandaran Senin 22 Juni. Mereka mendesak pemerintah dan perusahaan pemilik kapal segera mengambil langkah konkret menyusul insiden tumpahnya ribuan ton batu bara di perairan Pangandaran yang terjadi pekan lalu. Dalam forum rapat tindak lanjut penanggulangan tumpahan batu bara itu, JJ sampaikan langsung rasa kecewanya terhadap Ketua DPRD Pangandaran Asep Nurdin, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Agus Nurdin, TNI Polri, Syah Bandar, serta perwakilan perusahaan. Dirinya menyampaikan, nelayan meminta percepatan penanganan dampak lingkungan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat terkait potensi resiko yang ditimbulkan akibat tumpahan batu bara. HNSI menilai, pemerintah daerah perlu segera mengeluarkan langkah antisipatif termasuk pembatasan aktivitas penangkapan ikan di kawasan yang diduga terdampak pencemaran. Dirinya meminta pemerintah segera mengeluarkan maklumat resmi kepada masyarakat sampai hasil uji laboratorium dari instansi terkait diketahui.
5: Pertama saya apresiasi PD BRD mengambil langkah koordinasi. Ini bukan truk tumpah di jalan. Ini bukan minyak tumpah di jalan. Kenapa? DH provinsi turun. Kenapa Kementerian Lingkungan Hidup turun? Kenapa semua turun? Karena ada kekhawatiran dalam pencemaran. B3, arsenik, merkuri, dan lain sebagainya. Itu yang paling berbahaya. 7 hari saya menunggu pemerintah daerah. 7 hari saya menunggu pihak-pihak terkait untuk mengadakan langkah-langkah. Saya atas nama nelayan kecewa sangat luar biasa. Pada seluruh pihak yang berjalan. Kenapa? Tidak ada langkah-langkah yang tepat dan tepat, cepat dan tepat dalam langkah untuk mengendalikan kondisi ini. Kalau itu 5B3, kalau itu pencemaran, mestinya ada langkah-langkah terukur sebagai preventif pusat dalam langkah mengambil langkah-langkah di mana perlu.
1: Selain perlindungan lingkungan, HNSI juga menyoroti dampak ekonomi yang berpotensi dialami nelayan, mengingat sebagian besar nelayan Pangandaran merupakan nelayan harian yang beroperasi tidak jauh dari garis pantai. Mereka meminta pemerintah menyiapkan skema kompensasi apabila pembatasan melaut diberlakukan. Menanggapi tuntutan, External Relation PT Translogistik Perkasa Agus Hermawan mengatakan, perusahaan tengah berkoordinasi dengan pihak asuransi untuk menunjuk kontraktor yang memiliki kompetensi dan perizinan dalam proses pengangkatan serta penyedotan material batu bara di bawah laut. Terkait potensi dampak lingkungan, saat ini tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan telah turun ke lokasi. Tim penegakan hukum KLHK juga sedang melakukan investigasi. Menurutnya, perusahaan akan mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku termasuk apabila nantinya terdapat kewajiban pemulihan lingkungan maupun kompensasi sesuai hasil investigasi. Sementara, Ketua DPRD Pangandaran Asep Nurdin meminta seluruh pihak menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut secara serius. Ia berharap langkah penanganan dapat segera dilakukan agar dampak terhadap lingkungan maupun perekonomian masyarakat pesisir dapat diminimalkan.
2: Ikatan Dokter Indonesia IDI Wilayah Kota Banjar bersama Majelis Kehormatan Etik Kedokteran MKEK bergerak cepat untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak pasien almarhumah Enjang dan dokter terlapor Dr. A. Pada agenda pemeriksaan terbaru, pihak IDI dan MKMK telah memanggil kuasa hukum pengadu Enjang Hamulyana untuk memberikan klarifikasi dan kronologinya. Sebelumnya, pihak IDI juga telah mengumpulkan keterangan dari pihak dokter terlapor. Kuasa hukum keluarga Enjang, Nesa Hadi, mengungkapkan dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam itu, pihaknya secara tegas membantah isu yang menyebutkan pasien lalai tidak kontrol selama 4 bulan. Saat diinstruksikan untuk kontrol dalam waktu 3 hari atau 1 minggu, almarhumah selalu mengikuti anjuran dokter. Nesa pun menjelaskan alasan mengapa pasien tidak melakukan kontrol sejak bulan Januari hingga April. Hal itu merupakan bagian dari arahan dokter yang bersangkutan. Setelah meminum obat, nantinya akan keluar plek yang akan mengering dengan sendirinya. Jadi, tidak kontrolnya pasien itu karena mengikuti arahan. Dalam kesempatan itu, Nesa menyambut baik respons dari IDI yang berencana memfasilitasi proses mediasi di luar ranah sidang etik MKEK.
4: Dari pihak IDI terkait dengan yang telah kita lakukan. Ya, rencananya nanti dalam waktu dekat dari pihak IDI akan memfasilitasi untuk dilakukan mediasi atau musyawarah.
2: Sementara itu, perwakilan MKEK, Dr. Fuad Hanif, membenarkan adanya agenda panggilan terhadap pihak pengadu untuk menyamakan persepsi mengenai kronologi kejadian. Fokus MKEK sendiri adalah meninjau ada atau tidaknya pelanggaran etik dalam kasus ini. Namun diharapkan masalah ini selesai lewat mediasi.
6: Intinya biar ada keseimbangan lah antara informasi yang didapatkan mungkin dari terlapor dan kita memanggil sekarang ini untuk pelapor. Jadi intinya kita untuk mendapatkan titik temu terkait masalah ini. Intinya kita mengedepankan tetap mediasi terhadap dua belah pihak. Karena kan informasi yang kita dapatkan sebelumnya itu dari yang terlapor. Jadi hari ini ya alhamdulillah kita tidak ada saling menyalahkan.
2: Pihak IDI sendiri mengharapkan kasus ini secepatnya terselesaikan. Hal itu disampaikan Ketua IDI Kota Banjar, Dr. Hendrik, di mana pemanggilan pihak pelapor hari ini bertujuan untuk menjaga keberimbangan informasi atau over both side. Setelah sebelumnya, mereka menerima keterangan dari pihak terlapor. Intinya, tetap mengedepankan mediasi untuk mendapatkan titik temu.
7: Jadi kita biar satu arah, kita biar tahu. Itu aja sih intinya. Jadi kita kembali lagi, MKK itu kita melihat apakah ada etik di kasus seperti ini. Tapi ya kita akan bahas lagi, kita harapkan kita mediasi.
3: Kilas Radio.
8: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam. Longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
0: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
10: www.radioprssnijabar.net.
0: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and Play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Komandan Kodim 0612 Tasikmalaya Letkol CZI M. Imfan Ibrahim mengklarifikasi terkait potongan video viral di media sosial yang menuding adanya tindakan represif TNI terhadap petani di Desa Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Awalnya, video yang diunggah oleh akun Tanah Untuk Rakyat menarasikan adanya situasi darurat agraria di wilayah itu. Namun Imfan Ibrahim menegaskan narasi yang beredar luas di media sosial itu sama sekali tidak sesuai dengan fakta real di lapangan. Imfan Sabtu menegaskan potongan video tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Bahkan saat itu tidak ada penggusuran atau pengerusakan terhadap tanaman milik masyarakat. Dan Dim menyebut kehadiran prajurit TNI di lokasi sebenarnya dalam rangka melaksanakan kegiatan korve atau pembersihan lahan. Lahan rencananya akan digunakan sebagai lokasi penempatan untuk batalion TP di wilayah Tasikmalaya.
2: Potongan video tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan, di mana saat itu tidak ada penggusuran ataupun pengerusakan terhadap tanaman yang dimiliki oleh masyarakat. Pada saat itu sesungguhnya TNI sedang melaksanakan kurve atau pembersihan di lahan yang akan ditempati oleh batalion TP di Tasikmalaya. Pada saat pembersihan di tempat di lahan yang sudah ditetapkan oleh tim GTRA atau Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Tasikmalaya, sehingga lahan tersebut sudah clear and clean akan rencananya ditempati oleh batalion TP. Di saat itu juga pelaksanaan pembersihan berjumlah 18 orang.
1: Pihak Kodim juga membeberkan sejumlah fakta untuk meluruskan misinformasi yang terlanjur beredar di tengah publik. Lahan yang dibersihkan merupakan kawasan yang sudah ditetapkan oleh tim Gugus Tugas Reforma Agraria GTRA Kabupaten Tasikmalaya, sehingga status hukumnya sudah clear dan clean untuk ditempati batalion TP. Selain itu, jumlah personel prajurit yang dikerahkan untuk melakukan pembersihan hanya berkisar 18 orang. TNI juga memastikan tidak ada kerugian material yang dialami oleh warga. Kegiatan di lokasi murni hanya membersihkan semak belukar untuk persiapan mendirikan tenda-tenda penempatan prajurit sehingga tidak ada tanaman produktif milik masyarakat yang rusak.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
5: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
6: Info Alpha.
7: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
8: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
7: Okay.
8: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
7: Iya.
8: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
7: Lebah bersengat.
8: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
7: Stabil.
8: Nah, khasiatnya kuat.
7: Kuat.
8: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
7: Iya.
8: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
7: Iya.
8: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
7: 1000 ppm. Ya,
8: asam galat.
7: Galat. Ya.
8: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi. Tapi 1640 ppm.
7: Ppm per?
8: Part per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
7: Galat. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
3: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sapa?
9: Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
10: Apa parja, dalang parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT 2 RW 1 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.
9: Mohon Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
10: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat alfa poris istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi alhamdulillah katinggalin ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami kasabah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ada itu di sawah sawah ya teh gitu alhamdulillah dan ten ayah nemesa botol abis ya istilahnya mu ada meser dari dan yang itu kamu jag-jagkan pisan terus karena mam ayner sepisan karena mam teh tak kamari masa teh acana ngalut jamu hal favoris karena mam teh ngirangan karena tenaga kirang gitu begitu pak
9: mohon. Pak Parja, ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
10: Abdi tos 73.
9: 73 tahun. Bapak, sate acana di landongan ku jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos sama nawae?
10: Sering, Kak. Meser obat herbal, terus ya, Kak, disuntik gitu, Kak, medis, Kak, gini, Kak. Mesti Kak Kuningan di perios gitu, tapi dah, ada perobihan, musah kedap-sekedap gitu.
9: Mohon. Bapak, ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landong naon, Pak?
10: Tenten obat alfa propolis.
9: Pak Parja uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Pak?
10: Di Radio Cadongeng, wayang pancada saban dinten wayang siang bengi aya bae wayang gitu.
9: Alhamdulillah.
10: Tabuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
9: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin ayeuna nuju ikhtiar panjawatna sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga pak
10: ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atanapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah sok kunang itu kaena mah henteu kunang itu. Alhamdulillah nemesa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraosikeun teu kana mam resep pisan kitu. Mudah-mudahan ya tatangi biasa.
9: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
10: Amin amin amin.
9: Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum.
10: Assalamualaikum.
3: We'll be right back.
11: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
12: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
13: Assalamualaikum Ibu.
14: Waalaikumsalam.
13: Punten, nama Ibu siapa?
14: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
13: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
14: iya.
13: Kecamatan
14: Ketanggungan.
13: Ketanggungan, Kabupaten
14: Brebes.
13: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
14: 48.
13: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
14: Iya.
13: Beli yang kedua.
14: Iya.
13: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
14: Tinggal sedikit.
13: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
14: Matanya suka merah.
13: Suka merah.
14: Pandangan kadang kabur juga ya.
13: Pandangan kabur
14: ya.
13: Pandangan kabur.
14: Iya.
13: Gitu.
14: Iya.
13: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
14: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
13: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
14: Iya.
13: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
14: Amin.
13: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
14: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
13: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi
15: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minapa?
4: Anang.
3: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana?
4: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Bapak kunaon panyawat napa?
4: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
3: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha pak?
4: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
3: Bapak itu terus ngangin naon ya pak ngaleut
4: nah, terus segala seperti terus ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam, terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh
3: lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana pak ngaleut apa propolis?
4: Ngadangukeun ti kesaksian radio, habis sok ngadangukeun dongeng radio Peace FM Ciamis.
3: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
4: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge okay, ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol, namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sekaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
3: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
4: Kanggo pendengar Radio Peace anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpha Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngeleut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba.
8: RT Loro RW 5.
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
8: Iya, tetes mata ini. Iya.
7: Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata. Tes mata ini cocok, itu bayangan nggak ada, sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit, tapi masih. Kan bang, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Oh, iya benar Pak ya, jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya, jadi
8: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya?
8: Perubahannya kita merasakan diri, betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
8: Keempat hari.
7: Empat hari udah merasakan perubahannya?
8: Udah merasakan perubahan. Sampai lima hari ini ya berubah, lima hari, enam hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya?
8: Ini ya betul, sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya?
8: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
7: iya.
8: Pada beli obat, obatnya kan tes mata ini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
7: Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul.
3: Kemudian 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Fatimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kedua, ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
2: Demikian info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Sareng masaha namina mah?
4: Maida.
3: Maida linggihan paling mana?
4: Di Lemur Picung, RT2 RW 18, Desa Soreang.
3: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
4: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
3: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
4: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
3: Tos lami pisan mah nya.
4: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu, ieu deui sumping di sumping deui.
3: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos jantung

0: Kan biasanya kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we, berarti gue mada muter geningan atau tiasana naon bobo we, sok diiukun taragu gah mamangga jeplek we, sok dibobokun puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasanya kemana mak?
1: Sok biasa we ka dokter, biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mamas kapapai we gitu kumak teh.
0: Ayo nanti emate nuju diikhtiarkan nganggo
1: alfa propolis.
0: Saat tos nganggo alfa propolis, naon wae nu karaos nama?
1: Ayo na, rada sakinten salira mah tos haram. Ayo tos nang iya mah gitu sakinten ayo mah te ngahanyu. Itu biasa nada mah masuk calang apa gitu. Ngahanyu sesak.
0: Dino vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten gitu ayo nama te karaos gitu. Te karaos mendamang gitu kan.
0: Ayo nanti tos CF seberapa botol mah?
1: Nama gitu gua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Pingawitan nanti kahiji.
0: Oh. Ma, kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Ma Ida, hatur nuhun karena kesaksiana. Mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis, janten tambi sehat, rezeki nogi tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Terima kasih, Berayapi sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka. Nukapidangkeun di 102,4 PCFM. Wirujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, teuing gara-gara naon ujug-ujug loba jalma stres teu pupuguh. Teu awewe teu lalaki loba anu ujug-ujug teu jejeg ingetanana. Ku ayana kitu rumah sakit jiwa anu tadina kurang kapayuan teh, ayeuna mah parahidi jug-jug. Cindekna di rumah sakit jiwa teh ku waktu ayeuna unggal ruangan kabeh kaeusian pasien. Ari pamolah pasien rupa-rupa. Gumantung kana sabab musababna, pangna manehna jadi gelo. Siga harita aya saurang pasien aki-aki geus rada bongkok. Manehna keur anteng ngitung kaleci di wadahan baskom tina bahan kaleng. Kadenge manehna harita teh ngitung kaleci bari ditembangkeun.
1: Mun hiji mah ditambah hiji jadi dua. Mun dua mah ditambah dua jadi 10.
0: Lagi hari tamanehna teh ngitung na eureun, tuluy ngahuleng bari ngitungan ramo.
1: Aeh, gining dua ditambah dua jadi 10. Pan kuduna mah 8. Balik deui ah.
0: Cek eta aki-aki teh para mitra, bari tuluy burulu kaleci tina baskom kaleng teh dibahekeun kana sarung. Tuluy harita teh ngamimitian deui ngitung.
1: Mun hiji mah ditambah hiji jadi 2. Mun dua ditambah 2 jadi 10.
2: Geuning anggar bae 10 nya.
0: Leng harita manehna teh ngahuleng, tarangna kerung siga keur antep mikir. Keur kitu teu kanyahoan aya pasien sejen nyampeurkeun bari ngagareuwahkeun.
1: Hayo, keur wiridan nya.
0: Kepeg harita aki-aki nu keur ngitung kaleci teh ngarenjag. Atuh para mitra, burulu harita kaleci anu dibondong dina sarungna teh bahe ngaburulu. Meletet harita mata aki-aki nu ngitung kaleci teh meletet ka nu bieu ngagareuwahkeun manehna. Ari nu bieu ngagareuwahkeun teh tayalian saurang lalaki kolot anu awakna rada bayuh-yuh, harita teh manehna make topi warna beureum. Serengeh eta lalaki kolot teh ngajak siri tuluy kadenge nyarita.
1: Wah, si laing mah rajin wiridan. Ngitung wiridna oge make kaleci. Geus lila si laing di dieu.
0: Aki-aki bongkok anu ditanya katempo ngahuleng, tuluy neuteup ka lalaki kolot anu bieu nanya ka manehna. Pok harita aki-aki bongkok teh nembalan.
1: Dewek mah lain keur wiridan, tapi keur ngitung bati ladang ngajualan hayam tatangga. Dewek mah datang ka dieu sote, rek mah santren, hayang babalik pikir. Ngenalkeun atuh, ngaran dewek anu katelah mah aki ganteng.
0: Solongkrong harita nu ngaku aki ganteng teh ngajak sasalaman. Nu diajak sasalaman nyerenge seuri bari tuluy sarua manehna oge ngenalkeun ngaran.
1: Oh, aki ganteng? Aduh, alus tah ngaran teh. Ngan hanyakal euy, teu imbang jeung beungeut. Kenalkeun atuh ngaran dewek anu nyarebut mah aki rayud.
0: Gek harita anu ngakukeun aki rayud teh diuk gigireun aki ganteng. Tuluy milu mantuan mulungan kaleci anu patulayah bari kadenge manehna nanya.
1: Lain, sabenerna ani si laing aya di rumah sakit jiwa teh. Nyaan gelo atawa pura-pura gelo?
0: Ditanya kitu aki ganteng teh surung asyarenye siri teu lila pok ngajawab.
1: Cek dewek ge tadi dicaritakeun. Dewek mah datang ka dieu sote, rek mah santren. Hayang babalik pikir.
0: Dijawab kitu sajongjongan aki rayud teh ngahuleng, teu lila tuluy pok nyarita deui.
1: Ih, si laing mah nyarita teh kawas nu gelo. Yah, ari hayang mah santren mah tempatna lain di rumah sakit jiwa, tapi di pasantren. Buah-buah si laing mah pura-pura gelo nya.
0: Ngadenge aki rayud nyebut pura-pura gelo, aki ganteng teh muncereng.
1: Aeh, ngomong naon bieu? Baruk dewek pura-pura gelo? Enak bae sia. Maneh meureun akon-akon gelo. Yah, bising teu percaya mah, tanyakeun ka ditu ka pa dokter. Jeung deui dewek mah di rumah sakit jiwa teh geus meunang penghargaan selaku jalma gelo berprestasi. Awas ya, lamun kadenge ngomong deui pura-pura gelo, dilaporkeun sia ku aing ka pa dokter. Moal teu dirojok tah bujur si laing ku jarum suntik.
0: Gadenge aki ganteng nyarita kitu, aki rayud teh reuwas. Kulantaran manehna salaku penghuni baru rumah sakit jiwa, kungsi disetrap ku dokter, pedah dites nyanyi, tedaek bener. Delila harita pok akhir rayu deh nyarita.
1: Oh, nya, percaya atuh, adik itu mah, yen agi ganteng teh, geloknyaan. Lain dewek rek nanya deh, iya, hari si lain bisa jadi gelok deh, naun sababna.
0: Nu ditanya harita teh ngahulang sakedeng, tuluy pok ngajawab.
1: Nya ari nu jadi sabab nama, pangna dewek jadi gelo teh, teu pira. Peda hayam dewek sakandang katarajang panyakit katelo. Atuh hayam teh gempar, paeh kabeh teu bisa kajual. Tidinya dewek teh loba ngalamun, jadi mindeng kaganggu pikiran. Tah, supaya ulah rugi teuing, dewek teh ngajualan hayam boga tatangga. Ngan sigana dewek teh keur ningang di apes, oi. Karek oge ngajual hayam Bangkok 10 siki, kaburukannya hoan, tuluy dewek dibawa ke kantor polisi. Ngandu masyarakat hasil pamariksaan, dewek dianggap tejejeg ingetan. Nya dewek teh dibebaskan tina hukuman. Tah, tuluy dipasantrenkeun di dieu. Tah, kitu caritana mah. Ari silaing, kumaha kasang tukangna, pangna dibawa ka rumah sakit jiwa teh.
0: Beres ngadenge caritaan aki ganteng kitu, aki rayud ungut-ungutan, tuluy ngajawab pananya aki ganteng.
1: Ari dewek mah caritana beda deui. Dewek teh sok minang hulang jentul, disabrak ditinggalkan kambur ku pamajikan. Nah, di hanita, hanya meureun kana sabulan mah. Dewek teh loba ngalamun. Tatangga oge, loba anu nganasehatan. Manjar dewek tong loba teu ngalamun, cenah bising gelo. Hiji mangsa, dewek teh lalanjo wayang golek. Teu kuat ku hayang seuri, etah ngadengikeun bobodoran si Cepot. Dewek teh ngabana kata kue seuri teu eureun-eureun. Malah nepikeun ka angeus wayang golek oge, anger we dewek teh seuseurian. Komo basa balik lalajo mah, ujug-ujug inget kana bobodoran si Cepot. Atuh sanajan dewek teh seuseurian bae, malah nepi ka imah oge, seuri teh anger we teu bisa eureun. Tah ti harita, ku tatangga, dewek teh dituduh gelo. Tah, satuluyna dewek teh dibawa ka rumah sakit jiwa. Nya antukna panggih jeung si lain di dieu.
0: Aki ganteng harita teh katempo ungut-ungutan ngadenge carita aki rajut kitu. Teu lila pok harita aki ganteng ngomong deui.
1: Oh, kitu. Berarti si lain mah di dieu teh pura-pura geloknya. Tapi cek dewek mah geus kapalang euy. Geus kapalang aya di dieu, mending geloknyaan bae. Ambeh dewek aya batur ongkoh. Geus ayeuna mah urang ka warung bae yuk. Dewek mah lapar euy. Tisuk can barang dahar.
0: Ngadenge aki ganteng ngajak jajan ka warung teh, aki rayud mani curing hak.
1: Ayu atuh, ya beneran ya meuteung dewek oge geus kukunumu kan. Tapi dewek mah teu boga duit euy.
0: Ngadenge aki rayud ngomong kitu, cikikik teh aki ganteng seuri.
1: Tong hari wang euy, dina teu mayarna oge moal disalahkeun. Da urang mah jelema gelo. Jadi urang mah teu mayar ge teu nanaon. Hayu atuh. Kabeneran aya pelayan anyar euy. Urang heureuyan yuk.
0: Bring harita dua nana muru warung anu teu jauh tidinya. Aki ganteng leumpangna semu egang sabab sarungna dipake ngabondong kaleci anu sakitu lobana. Sedeng aki rayud harita leumpangna teh semu dongko bari nyenyered kardus kosong kurut wadah televisi. Dasar nu gelo para mitra. Aduh. Kalakuan teh nyenyeret kardus kosong. Teu lila maranehna geus anjog ka eta warung. Kasampak harita pelayan teh saurang awewe keur nyang hunjar dina bangku bari nyaliksik neangan kutu. Sedang nu jajan harita teh aya saurang lalaki buukna galing pangawakana jangkung langkoyang kulitna rada hideung meusan. Nempo eta lalaki anu keur jajan teh aki ganteng ngarenjag. Sabab manehna apal yen eta jalma teh saurang polisi anu kungsi nangkep manehna basa kanyahoan ngajual hayam tatanggana. Atuh lalaki nu keur jajan oge sarua manehna ngajenghok barang nempo aki ganteng aya di dinya. Teu lila eta lalaki teh nanya ti heula ka aki ganteng.
2: Har, geuning aki ganteng aya di dieu?
0: Nu ditanya harita teh kalah malik nanya.
1: Ke. Ieu teh bah abu teh sanes. Anu kapungkur nangkep abdi. Aduh, bagaya teuing ya. kalresan teu dinas, Pak. Geuning ngopi ama atuh.
2: Bah Abu memeh ngajawab teh ret ka pelayan warung anu keur nindesan kutu. Sarengnya harita pelayan teh siri bari ngiceupan. Satuluyna kadenge Bah Abu ngajawab.
1: Puguh, kabeneran dewek oge kapaksa jadi pasien? Karek datang poe kamari?
2: Ngadenge Bah Abu ngajawab kitu, aki ganteng ngahuleng. Tuluy manehna nanya deui.
1: Hutan? Jadi Bah Abu oge sarua? Gelo siga kuring? Kunaon kitu Bah Abu bet jadi gelo? Digegel anjing rabies kitu?
2: Bah Abu ditanya kitu teh, manehna seuri maur, siga anu nalangsa. Tuluy harita kadenge ngajawab. Lain kitu, ari nu jadi sababna pangna dewek dibawa ka rumah sakit jiwa teh. Nu sabenerna mah dewek teh dituduh gelo ku pamajikan.
1: Beda eta dewek teh geus aya kana saminggu-na kaedanan ku manuk beo.
2: Tah, hiji mangsa dewek kanyahuan keur ngobrol jeung manuk beo. Atuh panyangka pamajikan mah dewek teh gelo cenah. Tah, kamari teh daek teu daek, dewek dipaksa dibawa ka ieu rumah sakit. Tapi teu naon lah, dipikir-pikir mah mending keneh jadi nu gelo.
0: Keur jongjon ngobrol kitu, kadenge pelayan warung harita teh nanya kanu anyar datang.
3: Punten, eta ka aki-aki anu bongkok? Bade pesen tuangeun naon? Mangga kantu nyarios?
2: Ditanya kitu aki ganteng teh curing hak tuluy ngajawab.
1: Eta bae nyai, cing pesen jus takokak make cuka bibit saeutik.
2: Pelayan teh harita ngahuleng para mitra, siga anu bingung. Tapi teu lilapok manehna ngajawab.
3: Aduh, teu aya tuh jus anu kitu mah. Kumaha upami digentos bae nganggo es janda muda?
2: Ngadenge pelayan nyarita kitu, harita nu curing hak teh aki rayud. Tuluy manehna miheulaan nembalan.
1: Nah, nya, sigana genah mun es jeung janda muda mah. Aduh, kabeneran ya, kuring mah geus lila ngaduda. Nepangkeun atuh, kuring pun rayud. Atawa anu nelah mah aki rayud.
2: Ngadenge aki rayud ngajawab kitu, pelayan teh muncereng bari gantawang teh harita nyarekan.
3: Ngomong naon sia bieu teh? Baruk hayang hees jeung jana muda? Tuh yahan sia.
2: Ceg harita pelayan teh kana centong rabig, blower dipangpengkeun kana lebah sirah aki rayud.
3: Trok,
2: centong teh nengel pisan kana tarangna. Atuh goak teh aki rayud ngagoak.
1: Ampun, ari sugan dewek mah si nyai teh lain janda. Aduh, nyaho janda mah meureun tani teh dibahungi kulup tutut.
2: Nempo aki rayud dipangpeng ku centong, Wa Abu nu tita tadi ngabandungan teh harita gancang sigap. Sabab manehna oge masih sadar salaku aparat keamanan. Aya di rumah sakit jiwa sote dumeh dituduh gelo ku pamajikanna.
1: Ceg harita Bah Abu teh kana katepel.
2: Tuluy eta katepel teh diarahkeun ka pelayan warung bari ngomong tegas.
1: Angkat tangan. Si teteh geus ngayakeun tindakan kekerasan. Ayeuna keneh si teteh kudu milu ka kantor pikeun dipariksa.
2: Atuh para mitra cung harita pelayan warung teh ngangkat dua leungeun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
5: Pak Solehudin.
4: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
5: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
4: Kabupaten Bandung mah nya.
5: Mun RT 4 mohon. RT 7.
4: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
5: Keluhan Bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya bayun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
4: Tah ku kituna Bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
5: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu Bapak mun aya reaksina gitu.
4: Berarti Bapak aya pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
5: Ana teh Bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
4: Ku alfa propolis ya, Pak?
5: Propolis ya gitu.
4: Mohon janten Bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
5: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
6: Nuhun janten Bapak saatosna nembe sabotol tos aya probihan nya panya.
5: Iya terus ada daya gitu, terus ada datu bayu nopan kaki teh nyeri gitu, pengennya serik segedik lah gitu. Ya nu karosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu saya gitu.
6: Pami lambung kumaha pak?
5: Lambung alhamdulillah kawit mah pami iya teh sakit seul gitu ngebata masuk ditijakan ku si ibu na dia terus daya
6: alhamdulillah berarti terus sakit tanya banyak
5: munda sami dari darah sami tiba yuk naya liur we enak kinten deh gitu jadi seur perubahan anak
6: bapak pengguna anak seberapa tetes oke seberapa kali pak
5: sementara wisma ada sesi saumpan paling maghrib genep tetes nyabade ya subuh genep tetes
6: dua kali ini. Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
5: Botol kedua mohon.
6: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras ya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
5: Insyaallah gitu.
6: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak.
5: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
6: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan Bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
9: Kena debu nih, dan gatal lagi.
8: Coba mana lihat.
9: Tuh,
8: kan merah.
9: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
8: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
9: Aman gak nih?
8: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini. Sudah dijamin 100% herbal.
10: Tetes mata, Tesma Aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
11: 102,4 FM Radio Peace.
12: Radio Peace.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Ayo nakeneh si teteh kudu milu ke kantor. Pikeun diperiksa.
0: Atuh para mitra cung harita pelayan warung teh ngangkat dua leungeuna. Tuluy bah abu nyamperkeun pelayan bari saterusna gagaradah kana awak eta pelayan. Leungeun bah abu harita teh susur sasar kana awak eta pelayan. Atuh si pelayan teh teu tarima, maneh na jadi nafsu.
14: Aeh, kurang ajar sih ya. Wani-waninya bakan awak dewek. Memang na dewek teh awewe murahan.
0: Trok, harita sirah bah abu teh ditakol ku canting buntung. Atuh, bak harita bah abu teh ngagoak.
15: Waduh, aduh, ampun.
0: Para mitra sadaya, nempo kaayaan di warung ribut, aki ganteng jadi sasah. Jung harita maneh nate nangtung, tuluy kaluar ti warung bari ceceuweungan.
15: Tulung! Aya bancang pake wu! Aya bancang pake wu!
0: Para mitra sadaya, sora aki ganteng ceceleuweungan sigana teh kadengeun ku salah saurang dokter. Harita teh aya saurang dokter awewe anu keur leumpang kalebah warung bari ngajingjing kantong keresek nu dieusi ku rupa-rupa kacoan budak. Nempo aya dokter awewe datang aki ganteng gudagiru asup deui ka warung ngabejaan anu araya di dinya.
1: Hei, hei, hei, geus tong raribut. Tuh, tempo, aya dokter Lilis. Mun kanyahuan urang nyeun kaributan, bisa disetrap.
0: Nu disebut dokter Lilis, harita teh guragiru muru warung. Sanggeus aya di warung, nu araya di dinya kompak nyebut kieu.
1: Selamat pagi, Cikgu.
0: Tuluy sarerea ngahormat. Telila tuluy dokter Lilis nanya ka aki ganteng.
3: Aya naon ieu teh aki ganteng? Tadi pangdenge ibu mah cenah majar teh aya bacang. Kabeneran ye, ibu keur lapar. Tadi jatah ransom di kantor di Badog Meong.
0: Aki ganteng ditanya kitu teh, manehna katempo bingung. Sigana celi aki ganteng kabeneran geus kurang denge. Tuluy harita manehna teh noel pelayan warung bari nanya semunga harewos.
1: Teteh, nanyakeun naon tadi ibu dokter teh?
0: Nu ditanya bet saruana para mitra celina teh rada gembul. Tuluy ngajawab panaka aki ganteng sarua semunga harewos.
3: Teuing, mun teu salah mah tadi bu dokter teh nanyakeun saha cenah anu hayang dicangcang.
0: Kebeg harita aki ganteng teh ngarenjag. Tuluy manehna gancang-gancang ngajawab.
1: Oh, bu dokter teh ngaroskeun saha anu hayang dicangcang? Itu tuh pun rayut.
3: Ges, cari cing. Ulah ngaromong teh teu puguh. Siga nu garelo bae ngomong teh. Ayeuna bu dokter rek ngetes olahraga. Sok siap gerak baris. Ku ibu rek di absen heula hiji-hiji. Coba mana aki ganteng?
1: Aya bu.
0: Cek aki ganteng bari tuluy kaluar ti warung. Jen harita manehna nangtung gigireun dokter Lilis. Bari harita teh leungeuna sabeulah nyekel sarung nu rek morosot. Saterusna dokter Lilis ngabsen deui.
3: Aki Rayud?
1: Ya, siap mu.
0: Aki Rayud harita teh nemalan tuluy nyamper dokter Lilis bari nanya kieu.
1: Mane aya naon mu? Cinan teu nyalukan abdi? Pan biasana mah sok cuek imu teh.
0: Ngadengnya Aki Rayud ngajawab gitu dokter Lilis teh nyentak.
3: Nangtung, lain aya naon.
0: Aki Rayud teh rewas barang disentak ku dokter Lilis gitu. Tuluy manehna ngajawab.
1: Nos nangtung nai mai ngening mu. Kamari ban ku pan dokter tos ditangtung keun jangat tihang bandera. Pendah dites nyanyi salah bae.
0: Dokter Lilis harita teh ngusap dada bari ngarahu.
3: Duh, ari Aki Rayud karek gelo sakitu ge ijiran pisan. Hayang lulus henteu. Ayeuna sakabeh pasien rek dites katerampilan olahraga.
0: Ditanya kitu Aki Rayud teh gancang ngajawab.
1: Ih, ani mu dokter nyatang tos atuh. Cahanu teu hoyong lulus. Sadaya oge pasti pasien dieu teh hoyong lulus. Pan upami tos lulus mah panginten abdi teh kenging ijazahnya. Tah engke teh abdi mah balik teras kuliah supaya gaduh gelar sarjana gelo.
0: Ngadengi Aki Rayud ngomong ngaco, dokter Lilis teh keheul para mitra tuluy ngomong nyentak.
3: Meunggeus tong ngacaprak bae. Hayang dibere penten no. Sok buru nangtung tukangin aki ganteng.
0: Diomong kitu teh para mitra, Aki Rayud ngelemes tuluy nangtung tukangin aki ganteng. Satuluyna dokter Lilis ngabsen anu sejena.
3: Bah Abu?
0: Cek dokter Lilis nyalukan Bah Abu. Bah Abu harita teh kadengin ngajawab mani tegas.
1: Siap komandan.
0: Cek harita Wa Abu teh kana katepel tuluy dikongkorongkeun kana beuheungna. Jrut harita manehna turun tina bangku warung, dirigdig lumpat muru dokter Lilis, bari hormat.
1: Siap, laksanakan tugas.
0: Nempo polah Bah Abu kitu, dokter Lilis teh morongos.
3: Nanaonan ieu teh Bah Abu? Kalakuan teh kawas nu gelo.
0: Uleng harita Bah Abu teh ngahuleng, tuluy nyarita.
1: Duh, punten bu dokter. Rumaos abdi mah gelo oge nuju diajar keneh. Hapunten atuh pilih aya kalepatan. manawi ka payun mah. Abdi oge bade soson-soson diajar, supados janten guru, tangge teh pantiasa ngajar nu gelo meureun.
13: Dokter Lilis harita teh katempo gogodeg, tuluy nitah nangtung ka Bah Abu.
1: Geus tong loba omong, hayoh nangtung.
13: Sanggeus Bah Abu nangtung, satuluyna Dokter Lilis ngabsen pelayan warung.
1: Mamah Neng?
13: Si horeng para mitra pelayan warung teh anu katelah Mamah Neng. Cenah cek beja pangna manehna jadi pasien rumah sakit jiwa teh, pedah boga cita-cita hayang jadi nini paraji ngan teu kalaksanakeun. Antukna manehna loba ngalamun nepikeun ka kudu dirawat di rumah sakit jiwa. Ngadenge ngaran manehna disebut, Mamah Neng Guragiru muru Dokter Lilis bari katempo ngajingjing canting buntung.
1: Tuluy harita teh, Mamah Neng kadenge nanya. Bade aya pikir saeunaon ieu teh Bu Dokter? Abdi mah asa rareuwas pami sering teuing disetrap mah. Lah, abdi mah bade mengundurkan diri wae ti rumah sakit jiwa. Wios bade ngalih ka puskesmas.
13: Dokter Lilis ngadenge Mamah Neng nyarita kitu, manehna jadi nafsu.
1: Aye, ngomong naon bieu teh? Baru rek pindah ka puskesmas? Teu bisa. Mamah Neng geus teken kontrak jadi penghuni rumah sakit jiwa. Nepi ka bener-bener jadi jelema gelo teladan. Hayo, baris.
13: Atuh najan bari rada keuheul, Mamah Neng antuk namah milu baris nangtung gigireun Bah Abu. Para mitra sadaya, sanggeus opat pasien narangtung, harita teh prit, Dokter Lilis teh niupiriwit. Atuh opat pasien anu keur narangtung teh harita katempo ting laringeuh, teu ngarti kana maksud Dokter Lilis. Kadenge pok aki ganteng nanya.
1: Bu Dokter, upami piriwit ditiup sakali mah kieu sanes?
13: Bari harita teh katempo aki ganteng nyingsatkeun sarung semut pingping. Nempo pamolah aki ganteng kitu, Dokter Lilis teh muncereng tuluy nyarekan.
1: Nanaonan ari aki ganteng? Bu Dokter mah keur ngacakan piriwit, bisi teu disada. Tah ayeuna Bandungan ku sarerea. Aranjeun opatan rek dites kamampuan berolahraga. Sing saha anu alus prestasina bakal naik peringkat. Tina gelo pemula jadi gelo profesional. Tangke mun geus boga gelar profesional bakal dikirim ka rumah sakit jiwa tingkat internasional. Karti?
13: Ngadenge penjelasan Dokter Lilis kitu, sarerea pating haruleng bari tuluy silih pelong. Telila pok aki rayudnanya.
1: Mu Dokter, upami tiasa mah olahragana ulah anu abot teuing. Abdi mah mun cape teuing teh, bujal sok ujug-ujug manjangan.
13: Teuli harita teh disambung ku aki ganteng.
1: Komo abdi mah Bu Dokter? Mun kacapean teuing teh, tuur sok jadi bengkok.
13: Ngadenge rupa-rupa alasan para pasien, Dokter Lilis jadi lieur, antuk namah jadi emosi.
1: Gas, ganeng. Maraneh teh hayang lulus tante. Mun hayang lulus, sok atuh sing narurut. Tah ayeuna geura siap-siap balap lompat. Sing saha anu lompat neuleuwih unggul bakal menang gelar Master of Crazy. Sok ayeuna nangtung ajejer. Lamun ibu niu piriwit, gancang lompat patarik-tariknya.
13: Tuluy harita anu opatan teh nangtung ngajejer. Bari nunggu aba-aba ti Dokter Lilis. Telila kadenge Dokter Lilis mere aba-aba.
1: Awas. Siap. 1, 2, 3. Prit.
13: Para mitra harita Dokter Lilis teh niupiriwit. Tapi jauh tina panyangka. Harita opat pasien teh nya ari lumpatna mah lumpat. Ngan arah napa burung cai? Aya anu ngetan, aya anu ngulon, ngidul jeung ngaler. Atuh Dokter Lilis teh jadi bingung. Kadenge harita manehna cocorowokan.
1: Hei, mereka marana?
13: Anu lompatan harita teh teu puguh arah jeung tujuan. Aki ganteng harita lompat ka kulonkeun. Lompatna teh egang sabab harita teh bari ngabondong kaleci mani loba dina sarungna. Sedengkeun aki rayud lompatna teh rada bungkuk bari nyenyered kardus kosong nu ditalian ku tali rapia.
0: Bah Abu jeung mah Neng mah harita maranehna lumpatna teh mabal ka jalan raya. Ting rek kamarana tah dua jalma teh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
12: Bu Rema.
4: Ibu linggih palihan mana Bu?
12: Sukamana, RT 22 RK 04.
4: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
12: Dari Cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
4: Sok liur. Ayap lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan Bu?
12: Nya obatna biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas.
4: Gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta Bu?
12: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
4: Ieu na nuju diihtiarkeun kanggo naon Bu?
12: Alpa propolis.
4: Kumaha atosna konsumsi Alpa propolis? Aya probihan teu?
12: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu enama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak enama alhamdulillah
4: kumaha Bu salami umroh ayah kendala
12: alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag didik lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu
4: kumaha cara konsumsi na ayona
12: ayona masa poete dua kali sore jeung isuk genep tetes.
4: Ninga Alpa Propolis di manten Bu?
12: Tinu radio.
4: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alpa Propolis?
12: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
4: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Pido ati abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
16: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
0: keluarga Anda. Para mitra sadaya, caturkeun di rumah sakit, harita loba pasien anu sarurak ayeuh-ayeuhan, nempo dua urang pasien aki-aki keur lulumpatan di pakarangan tukang. Komo nempo aki ganteng lumpatna egang mah, harita teh parahimoyok. Kadenge aya saurang pasien anu ngomong ngagorowok.
15: Hei, aki-aki bongkok. Ari geus teu boga tanaga mah, tong legeg hayang olahraga lompat sagala. Mending ulin bae jeung dewek euy. Cuang ngusup dina baskom.
0: Tuluy kadenge deui aya anu moyok ditujukeun ka aki rayun.
15: Hei, aki-aki bayuh yuh. Kunaon eta olahraga bari nyenyeret kardus? Ih, amit-amit. Kalakuan teh kawas nu gelo.
0: Aki ganteng jeung aki rayud dipoyok kitu teh lain ngamek para mitra. Tapi kalah beki semangat. Katempo harita teh maranehna kalah beuki mota. Di antara pasien anu harita keur nyaksenan anu keur olahraga lumpat. Aya saurang pasien lalaki kolot anu sapopoena boga kabiasaan make sapatu sabeulah. Ari sapatu nu sabeulahna deui mah kumanehna teh sok dijingjing malah sakapeung sok dikongkorongkeun kana beuheungna. Ari eta pasien beunang disebutkeun pasien pang seniorna. Sedang ari ngaranna mah sok pada nyebut wakuwu teh. Demi wakuwu disebut pasien pang seniorna teh sabab manehna pisan pasien anu pangheulana aya di eta rumah sakit jiwa. Nempo aya dua urang aki-aki keur olahraga lumpat teh harita manehna siga anu kabita hayang milu ditongton kunu araya didinya. Ti dituna mah meureun hayang pamer kabisa. Ingkud, ingkud, ingkud. Harita manehna teh leumpang ingkud-ingkudan. Buru kapakarana. Tuluy kadenge ngomong tarik.
15: Hei, batur-batur. Tempokeun dewek ye. Dewek ge bisa lah. Pira oge olahraga lumpat?
0: Diridig harita wakuwu teh lumpat ngagegag bari ingkud-ingkudan. Atuh pasien anu araya didinya, anu kalolobaanana para manula, surak manirame pating corowok. Tuluy kadenge diantarana aya nu ngomong kieu.
15: Wei, eta sapatu ulah di aku, hei. Pulangkeun ka ditu ka nu bogana.
0: Lieuk harita wakuwu teh ngalieuk ka nu bieu moyok manehna. Ceg harita wakuwu teh nyokot cangkang cau anu kabeneran aya di dinya. Pleuweur harita cangkang cau teh dipangpengkeun ka eta jelema anu moyok manehna. Ngan hanya kal para mitra, cangkang cau teh ngeplos. Plos bae moos. Ngan edas, eta cangkang cau nu dipangpengkeun ku wakuwu teh nelek ka dokter Lilis anu harita keur ngabarakatak seuri. Pas pisan kana lebah sungutna. Atuh jep sapada harita dokter Lilis teh jempe tina seurina. Nyeuk harita dokter Lilis teh ngalieuk ka lebah anu mangpengkeun cangkang cau. Breh teh katempo ku manehna wakuwu keur colohok siga anu reuwas. Atuh sapada harita dokter Lilis teh ngangkarawak nyarekan wakuwu.
14: Heh kuwu. Nanaonan ieu teh? Teu kapok-kapok sia? Geus dihukum sabaraha kali teh? Hayang dihukum deui?
0: Ngadenge dokter Lilis nyarekan kitu, wakuwu reuwas tuluy pecir harita manehna teh lumpat. Ari dokter Lilis nempo wakuwu lumpat teh manehna teh cicingeun. Jung harita teh manehna nangtung, tuluy nuturkeun lumpat ngudag wakuwu anu lumpatna boyot. Nempo wakuwu diudag-udag ku dokter Lilis, sakabeh pasien anu narongton, harita teh surak beki ayeuh-ayeuhan. Kadenge salah saurang pasien harita ngagorowok, mere semangat ka dokter Lilis.
15: Ayo terus bu dokter, udag-udag. Wakuwu mah lumpat nage boyot. Tewak sina benang, terus bere hukuman sina ngais anak munding.
0: Ari dokter Lilis dihucuhkeun ku nonton teh, harita manehna jadi beki semangat. Bari tutunjuk ka wakuwu, harita teh manehna susumbar.
14: Rek lompat ka mana sia kuwu? Urang ajar sia, tiba heula ka aing teh ngan ngaheureuyan bae. Dipuak sia ku aing.
0: Para mitra sadaya, kulantaran wakuwu lumpatna boyot, atuh dina waktu anu singkat, wakuwu harita teh geus kaudag ku dokter Lilis. Barang geus deukeut teh para mitra, ceg harita teh dokter Lilis ngarawel sapatu sabeulah anu digantelkeun dina beuheung wakuwu. Atuh daek teu daek wakuwu kapaksa eureun lumpatna. Sarta kadenge harita teh dokter Lilis ngangkarawak deui.
14: Nah, benang sia. Eh, kuwu. Nah teu kapok-kapok ku dewek geus dihukum sabaraha kali teh? Ayeuna hayang hukuman naon deui? Daek lamun dihukum titah ngais anak munding.
0: Kebeg harita wakuwu teh ngarenyag. Tuluy ngomong dumareuda menta dihampura.
15: Aduh, hapunten bu dokter. Tadi teh maksad abdi mangpeng ku cangkang cau teh. Taya sanes, eta mah bilih ibu dokter hoyong ngaraosan cau raja singa.
14: Tah, tadi teh nembe cangkang na wungkul. Engke mah bade sareng eusina.
15: Cau raja singa mah, cangkang na oge seungitnya bu.
0: Kade nyewa kuwu nyarita kitu, Dokter Lilis teh asa diheureuyan.
1: Meunggeus Ganeng sia Ganeng. Ngomong teh kawas dilema teu waras. Pokona ayeuna wakuwu rek dihukum.
0: Teu kanyahoan para mitra, kekarita sirah wakuwu teh didengkek ku kelek Dokter Lilis. Atuh wakuwu burial buncelik, bari kadenge ngomong semu eungap.
15: Aduh, ampun Bu Dokter, ampun.
0: Mangga bade dihukum naon bae oge? Asal ulah ngadengkek beuheung ku kelek. Teu kiat abdi waluh. Komo cenah ceuk nu nyarios? Majar Bu Dokter mah cenah kelekna opat. Dokter Lilis barang ngadenge wakuwu ngomong kelekna aya opat, manehna beuki nafsu.
1: Ai. Ngomong naon bieu teh? Baruk dewek kelekna opat. Kurang ajar sia. Dewek disaruakeun jeung embe. Hayang dikiusukan ye.
0: Sep, harita Dokter Lilis teh mindahkeun beuheung wakuwu didempet ku dua pingpingna. Ngan aneh para mitra, wakuwu teh ayeuna mah cicing bae. Tadi mah waktu didempet ku kelekna manehna protes. Tapi barang didempet ku pingping Bu Dokter mah manehna teh cicing bae ngahep-hep para mitra. Tuhui harita kadenge Dokter Lilis teh ngomong nyentak.
1: Sok, rekumaha si ayeuna. Moal bisa hojah pokona mah.
0: Diomong kitu ku Dokter Lilis, wakuwu teh kadenge ngajawab.
1: Tah, upami didempet ku pingping mah genah.
0: Mohon kita tadi, meureun abdi teh moal protes. Ngadenge wakuwu nyarita kitu, Dokter Lilis teh ngagurinyal, bari tuluy morongos.
1: Aih, kangunahan sia.
0: Nurus tunjung teh. Porosot harita beuheung aki rayun teh dibebaskeun tina hompetan pingping Dokter Lilis. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun Bah Abu jeung Mah Neng anu ti heula lumpatna teh mabal ka jalan raya. Harita maranehna teh keur ngaleng hoi leumpang, maksudna rek balik deui ka rumah sakit jiwa. Kadenge harita duanana keur ngobrol sagala dicaritakeun.
1: Ke, ari Bah Abu boga pamajikan teu?
0: Mamah Neng harita teh nanya, bari cetot nyiwit leungeun Bah Abu. Nu ditanya harita teh gancang ngajawab.
15: Nya boga atuh. Ngan pamajikan dewek mah galak. Teu kaop dewek boga kesalahan saeutik, sok tuluy bae ngusir.
0: Ari si teteh kumaha? Boga salah kitu? Mah Neng oge sarua harita teh gancang ngajawab.
1: Kungsi boga tapi ngan sakeudeung, kaburu dewek dianterkeun ka rumah sakit jiwa.
0: Keur jongjon ngobrol kitu, teu kanyahoan, ujug-ujug klentrang. Harita sirah Bah Abu aya nu neunggeul ku kaleng susu. Cek Bah Abu harita teh bari nyeklantarang, tuluy diusapan micin rasa mules. Reg harita duanana leumpangna teh kandeg, tuluy Bah Abu nyokot kaleng susu anu bieu ngabentur sirah manehna. Saterusna kaleng susu teh ditempoan, malah dibaca merekna sagala.
15: Susu kelong wewe. Wah, kurang ajar jelema teh ya. Ngabaledog dewek ku kaleng susu kelong wewe.
0: Tuluy harita manehna teh luak liek, neangan jelema anu bieu ngabaledog sirah manehna ku kaleng susu. Teu jauh tidinya katempo ku Bah Abu, aya nu gelo keur nyenyered karung waring. Sigana eta karung teh dieusian ku rupa-rupa kaleng, da disada kokolontrangan mah digandeng.
15: Nah, moal salah deui. Iye yeuh jelemana anu geus mangpeng sirah aing ku kaleng susu teh.
0: Ke. Ari nempo tina papakeana mah siga nu gelo.
15: Teu naon lah, sarua gelo ge.
0: Tuman jelema kitu mah.
15: Kena-kena gelo teh, sok sangeunahna bae.
0: Gantes Bah Abu bari tuluy blower para mitra. Kaleng teh dipangpengkeun ka lebah anu gelo teh. Ngan edas para mitra, harita kaleng teh salah sasaran. Eta kaleng susu kelong wewe teh keuna ka tukang parkir anu keur niup piriwit. Ari keuna na teh pas pisan kana lebah sungutna. Atuh trok harita teh para mitra. Kaleng susu kelong wewe teh nenggal kana piriwit. Sarta plus harita piriwitna teh abus kana sungutna. Sigana mah piriwitna teh katerui. Harita katempo tukang piriwit teh ngahuleng, tuluy lieuk ka Bah Abu. Atuh baambu teh ngarenya greuwas. Sigana tukang parkir teh apaleun yen anu ngabaledog manehna ku kaleng susu kelong wewe teh nyaeta bah abu. Da harita teh manehna ngagorowok bari nunjuk ka bah abu. Ngan aneh para mitra, barang tukang parkir maksudna mah ngagorowok tapi nu kadenge tina sungutna teh kalah ka sora piriwit. Pecir harita bah abu teh lumpat dituturkeun ku maneng nuju ka rumah sakit jiwa. Sedang tukang parkir harita teh katempo keurna gog bari uhak ohek. Keurna gog bari uhak ohek hayang ngaluarkeun piriwit tina ti corona. Katempo harita teh dibantuan ku polisi lalu lintas anu kabeneran keur jaga di dinya. Ieu tukang parkir kabureuyan piriwit. Para mitra sadaya, caturkeun di rumah sakit jiwa harita kasampak dokter Lilis keur direjeng ku sababaraha urang dokter anu sejena. Kadenge harita salah saurang dokter teh aya nu nyarita kieu. Paingan pasien eueuh hiji. Si horeng ieu yeuh pasien anu ngaran Lilis Sukaesih. Nyamar jadi dokter. Hayo bawa ka ruangan, urang pariksa. Geus aya parobahan tante. Katempona mah siga beuki parna nya. Mun teteh lah beki parna mah, urang rujuk bae atuh ka rumah sakit jiwa di Amerika. Satuluyna pasien Lilis Sukaesih, harita teh dibawa ka ruang pamariksaan. Para mitra sadaya, kaayaan di pakarangan tengah rumah sakit jiwa, harita kadenge raribut ku para pasien anu pamolahna beda-beda. Aya anu tetembangan bae, aya anu cecerikan, aya anu seserian, malah waku oge harita teh kadenge manehna keur pidato. Para wargi sadaya, penghuni rumah sakit jiwa. Sim kuring biantara di dieu teu aya sanes nedapi doa ti sadayana. Rehna sim kuring sakedap deui bade diistrenan ku dokter kepala salaku pasien teladan. Kukituna dukung sim kuring. Ketik waku spasi gelo. Kirim ka bintang 007 bintang 008 pagar 3 kali. Beres wakuwu ngomong kitu, teu kanyahuan ujug-ujug grewek harita leungeun wakuwu teh aya anu newak. Tetela anu newak leungeunna teh dokter kepala bari kadenge dokter teh ngomong.
1: Geus ganeng. Tong ngacaprak teuing. Disangka ku bapa mah wakuwu teh geus waras. Tahun-tahun di rumah sakit jiwa eueuh pisan parobahan. Hayu asup ka ruangan. Sarekeun ka ditu. Moal bener.
7: Parantos digelar acara Dongeng Saka, Saka Panggih, Saka Ingat, Saka Cumplang, Saka Camplung di 100,5 Radio Mustika FM. Haturuhun kana segala perhatosan. Wilujeng kantun.
10: Baraya Radio Peace,
17: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
18: Assalamualaikum Ibu.
19: Waalaikumsalam.
18: Pijenengan teh saha Ibu teh?
19: Ibu Sartuna.
18: Alamatna Ibu?
19: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
18: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
19: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis. Anu karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panep pundak pegel, badan linu-linu.
18: Oh, jeung segala aya panyawati Ibu teh. Asa atos ngaleueun Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
19: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
18: Tos CF sabaraha botol Ibu?
19: Mun teh geus sabotol.
18: Tugas bu dikereuyeuh nya bu yang dikereuyeuh ngaleueun apa-apa kita yang saya kamajengan. Tapi ajakan ya bu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat sareng ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueun apa-apa polis bu mangga.
19: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser apa polis.
18: Aduh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-dulur orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfakor polis ikhtiarna ngalangkungan alfakor polis nyembuhkan mengingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu sekali lagi akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
10: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
20: 0813-8000-6860.
21: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata

0: agak mendingin, ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
0: enggak,
1: ya.
0: Enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
0: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah.
1: 20 hari. 20 hari ya.
0: 20 hari ya, 17 hari
1: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
0: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
0: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes siapa ya?
0: 2 tetes ya, betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
0: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Ya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini.
0: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
0: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Di kerajinan kejar deadline yang menggunakan alat-alat perlu listrik, akhirnya dengan mati lampu ya sangat terkendala.
3: 7 hari saya menunggu pihak yang terkait pada alat. Saya atas nama layar kecewa sangat luar biasa. Ada 10 pihak.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pencarian hari ketiga korban tenggelam di Muara Cipanarikan, Sukabumi. Tim kerahkan 3 kelompok Search and Rescue Unit atau SRU. Anggota parlemen desak polisi segera tangkap pelaku penganiayaan keji di Bandung. Listrik mati, mesin berhenti, sejumlah usaha kerakyatan terdampak pemadaman bergilir setiap hari. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Memasuki hari ketiga, tim SAR gabungan berbagai unsur kembali melanjutkan pencarian terhadap Toby Effendi, wisatawan asal Bogor yang hilang akibat tenggelam di muara sungai Pasir Putih Cipanarikan, kawasan konservasi Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi.
5: Untuk memaksimalkan pencarian, tim SAR gabungan membagi tugas menjadi 3 search and rescue unit. Setiap tim melakukan penyisiran sesuai dengan metode dan area yang telah ditentukan. Dan Rubasarnas Sukabumi Restu Mandala menjelaskan, SRU Air melakukan penyisiran menggunakan perahu karet atau rubber boat, sementara tim lain melakukan pemantauan melalui udara menggunakan drone serta penyisiran di sekitar area pantai.
6: Fokus mereka melakukan pencarian di area air, yaitu menggunakan rubber boat lebih luas lagi, yaitu sekitar 9 nautical mil.
5: Sebelumnya, korban Toby Effendi dilaporkan tenggelam bersama ayahnya Ahmad Effendi saat berenang di Muara Pasir Putih Cipanarikan pada Jumat sore. Sang ayah telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara Toby Effendi hingga kini masih dalam proses pencarian.
4: Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI, Kabupaten Pangandaran, JJ Wiradinata, geram lantaran lambannya penanganan serta potensi dampak pencemaran batubara. JJ bersama sejumlah aktivis lingkungan dan konservasi penyu sampaikan kekecewaan atas lambannya penanganan itu saat mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pangandaran, Senin 22 Juni. Mereka mendesak pemerintah dan perusahaan pemilik kapal segera mengambil langkah konkret menyusul insiden tumpahnya ribuan ton batubara di perairan Pangandaran yang terjadi di pekan lalu.
7: Dalam forum rapat tindak lanjut penanggulangan tumpahan batubara itu, JJ sampaikan langsung rasa kecewanya. Dirinya menyampaikan nelayan meminta percepatan penanganan dampak lingkungan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat terkait potensi resiko yang ditimbulkan akibat tumpahan batubara. HNSI menilai pemerintah daerah perlu segera mengeluarkan langkah antisipatif termasuk pembatasan aktivitas penangkapan ikan di kawasan yang diduga terdampak pencemaran. Dirinya meminta pemerintah segera mengeluarkan maklumat resmi kepada masyarakat sampai hasil uji laboratorium dari instansi terkait diketahui.
3: Ini bukan minyak tumpah bicara. Kenapa DLH Provinsi turun? Kenapa Kementerian Lingkungan Hidup turun? Kenapa semua turun? Karena ada kekhawatiran dalam pencemaran B3, arsenik, merkuri, dan lain sebagainya. Itu yang paling berbahaya. 7 hari saya menunggu pemerintah daerah. 7 hari saya menunggu pihak-pihak terkait untuk mengadakan langkah-langkah. Saya atas nama layar kecewa sangat luar biasa. Ada 10 pihak yang kebijakan. Kenapa? Tidak ada langkah-langkah yang tepat dan tepat, cepat dan tepat dalam langkah mengendalikan kondisi ini.
7: Selain perlindungan lingkungan, HNSI juga menyoroti dampak ekonomi yang berpotensi dialami nelayan. Mengingat sebagian besar nelayan Pangandaran merupakan nelayan harian yang beroperasi tidak jauh dari garis pantai. Mereka meminta pemerintah menyiapkan skema kompensasi apabila pembatasan melaut diberlakukan. Menanggapi tuntutan, External Relation PT Translogistik Perkasa Agus Hermawan mengatakan, perusahaan tengah berkoordinasi dengan pihak asuransi untuk menunjuk kontraktor yang memiliki kompetensi dan perizinan dalam proses pengangkatan serta penyedotan material batu bara di bawah laut. Terkait potensi dampak lingkungan, saat ini tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan telah turun ke lokasi. Tim penegakan hukum KLHK juga sedang melakukan investigasi. Menurutnya, perusahaan akan mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku termasuk apabila nantinya terdapat kewajiban pemulihan lingkungan maupun kompensasi sesuai hasil investigasi.
4: Kasus penyekapan disertai dengan penyiksaan keji yang menimpa korban berinisial YTR 29 tahun mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, antara lain anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia dan Gubernur Jabar.
8: Usai menjenguk korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mendesak Polda Jabar untuk segera menangkap pelaku. Selain itu, Atalia juga mendesak Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, Kementerian HAM, lalu Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk segera turun tangan menangani masalah tersebut.
9: Komisi 8 DPR RI mendesak penuntut umum harus menerapkan pemberatan hukuman maksimal tentu saja. Fokus kita yang paling utama saat ini adalah terkait dengan korban. Nah, saya meminta Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, dan yang terkait ya, apakah itu Komnas HAM dan Komnas Perempuan begitu ya, untuk segera turun tangan. Pemerintah hadir memberikan pendampingan psikologis total, memfasilitasi seluruh biaya medis, serta memberikan perlindungan keamanan bagi korban dan keluarganya melalui LPSK.
8: Hal serupa juga dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menjenguk korban di RSHS Bandung. Di hadapan awak media, Dedi menegaskan bahwa seluruh biaya pengobatan korban akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk biaya hidup keluarga korban selama mengurusi korban di rumah sakit.
10: Seluruh biayanya saya tanggung sampai selesai. Jadi nggak usah lagi nyari ke BPJS kemana-mana. Saya tanggung, jadi nggak usah sibuk lagi keluarganya. Dan keluarganya oleh saya juga tadi dibekelin. Selama nungguin anaknya, dia tidak lagi pusing ngurus rumah. Nggak usah perlu ada open donasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab terhadap warganya.
8: Seperti diberitakan sebelumnya, seorang perempuan asal Ranca Ekek Kabupaten Bandung berinisial YTR 29 tahun jadi korban penyekapan dan penyiksaan keji yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri selama 3 tahun. Kondisi korban cukup parah di mana kepalanya mengalami infeksi berat hingga mengeluarkan nanah, bibirnya rusak dan korban kini menderita kebutaan akibat infeksi fisik yang ekstrim.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, fenomena tutupnya sejumlah radio dan televisi lokal di Jawa Barat mendapat perhatian serius dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat. Kondisi itu dinilai tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa, mengingat lembaga penyiaran masih memiliki peran penting sebagai sumber informasi publik yang kredibel di tengah derasnya arus informasi digital.
11: Dalam diskusi penyiaran yang digelar di Bandung Senin 22 Juni, Komisioner KPID Jawa Barat Ahmad Abdul Basit menyoroti semakin beratnya tantangan yang dihadapi radio dan televisi lokal. Selain tuntutan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, industri penyiaran juga harus bersaing dengan platform digital yang pertumbuhannya sangat pesat.
12: Jadi kami melihat ramainya pemberitaan tentang beberapa radio dan televisi yang sudah berhenti siaran, ini harus serius kita sikapi agar jumlah yang tumbang tidak makin bertambah. Faktornya banyak, kami menganalisis faktornya banyak, tidak hanya karena kemampuan lembaga penyiaran untuk beradaptasi, tapi karena pengaruh ekosistem global yang kita tidak bisa hindari. Misalnya keberadaan platform digital yang pesat sekali perkembangannya tanpa ada aturan, sehingga membuat industri-industri lokal, khususnya televisi dan radio ini terdampak. Maka kami memandang bahwa eksistensi lembaga penyiaran ini juga harus ditopang dengan regulasi yang berkeadilan atau regulasi yang sepadan lah. Jika radio dan televisi memang diatur dengan undang-undang yang cukup ketat, maka platform digital pun harusnya juga begitu, sehingga ada kesamaan, kesetaraan dalam regulasi. Sehingga kalau bicara persaingan adalah persaingan yang sehat.
11: Menurut Ahmad Abdul Basit, KPID Jawa Barat akan terus mengadvokasi hasil diskusi tersebut kepada pemerintah pusat sebagai bahan masukan dalam pembahasan regulasi penyiaran ke depan. KPID tidak mempersoalkan apakah aturan yang akan lahir berupa revisi undang-undang penyiaran atau pembentukan regulasi baru. Yang terpenting, seluruh platform penyebaran informasi memiliki aturan yang setara sehingga keberlangsungan radio dan televisi lokal dapat tetap terjaga di tengah persaingan era digital.
4: Terdampak pemadaman listrik bergilir setiap hari, sejumlah usaha kerajinan di Kota Cirebon Senin siang mengalami kendala. Pengrajin ornamen kayu dan furnitur misalnya dibuat bingung dan kesal lantaran sudah mulai dikomplain pelanggan akibat pesanan tidak selesai tepat waktu.
13: Sejumlah usaha kerajinan di kota Cirebon Senin siang mengalami kendala. Pengrajin ornamen kayu dan furniture misalnya yang dibuat bingung dan kesal lantaran sudah mulai dikomplain pelanggan akibat pesanan tidak selesai tepat waktu. Pemadaman listrik secara bergilir dalam beberapa hari terakhir mulai berdampak terhadap usaha kerakyatan seperti di kota Cirebon. Tempat pembuatan furniture dan pernak-pernik pesta yang mengalami kendala saat mengerjakan berbagai macam pesanan, terlebih pesanan yang datang rata-rata harus selesai menjelang akhir Juni. Mesin-mesin yang seharusnya bekerja kini tidak bisa lagi berfungsi maksimal karena pemadaman listrik di setiap harinya. Padahal, semua perangkat yang digunakan sejak awal editing hingga finishing seluruhnya menggunakan energi listrik, mulai dari perangkat komputer, mesin pemotong, alat semprot hingga peralatan lainnya. Sambil menunggu listrik kembali menyala, para pegawai maupun pengrajin panggilan pun hanya bisa mengerjakan yang bisa dikerjakan secara manual sebisa mungkin.
2: Minggu kemarin pemadaman, 2 hari sekarang udah pemadaman nih, asar sampai setelah maghrib. Sekarang dari habis duhur sampai sekarang nih belum nyala. Di kerajinan kejar deadline yang menggunakan alat-alat perlu mesin, perlu listrik, akhirnya dengan mati lampu ya sangat terkendala.
13: Lambatnya pengerjaan membuat mereka mulai dikomplain pelanggan akibat pesanan tidak selesai tepat waktu. Sementara itu, pihak pengusaha berharap agar pemadaman listrik tidak dilakukan setiap hari karena dapat merugikan bagi pengrajin.
4: Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kesehatan terus mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang bebas asap rokok.
14: Langkah ini dilakukan untuk menekan angka perokok pemula yang masih tinggi di kalangan anak dan remaja.
15: Ada beberapa anak yang kita pilih sebagai duta KTR yang diharapkan bisa memberikan siarnya, menularkan isu-isu tentang bahaya rokok dan bisa mengajak teman-teman yang lain untuk sadar terhadap bahaya rokok, tidak hanya teman tapi keluarga di rumah. Sebagai contoh, ada beberapa orang tua yang masih merokok dalam rumah.
14: Pemerintah Kota Bogor menilai peran sekolah sangat penting dalam membentuk pola hidup sehat dan mencegah siswa merokok sejak dini.
16: Ya, anak pertama merokok itu 12,8 tahun. Jadi baru lulus SD tuh, baru masuk SMP, dia sudah mulai merokok. Dan 87% dipengaruhi karena dia melihat orang dewasa merokok, melihat iklan. Hari ini kita bentuk lagi duta-duta KPR di sekolah yang diharapkan nanti menjadi edukator sebaya.
14: Melalui program ini, sekolah didorong untuk berkolaborasi dengan puskesmas dalam mengidentifikasi siswa perokok dan memberikan pendampingan berupa konseling serta terapi berhenti merokok. Sejumlah siswa juga dikukuhkan sebagai duta KTR yang diharapkan menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah dan masyarakat.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 104,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: kacarios ti wewengkon Madukara. Ieu Madukara teh anu kareh kabanasapun ku nagara Amarta.
1: Iya inggih.
0: Panengah Pandawa Arjuna wontening Baleirung. Remagantian Raden Gatotkaca anu ngahaja di haturanan linggih teu kantun. Kasepuhan Semalurah Kudrapawana. Sami tungkul hamari keludat nyimah narimang sabda ajrih ningali pamor Arjuna. Watek wantos Arjuna duduh wong samanea gagah sakti mandraguna itu kaya anana. Awuh kusumpingna tamu ti nagara Astina nyaeta kasepuh Resi Durna utusan Sang Nalendra Prabu Duryodana. Gunirahangan dika tepino dama Kangjeng Rama unyuk sumanga ngahaturkeun semah sungkem ka kunyuk panjenengan. Syukur bagja kumbayangan anaking Arjuna buah hati kemangso camustika ama di pawenangan semah pangabakti hidup ditampi dening tangan loro kiwatengan simpen pulungi ati pun dihing mas takat. Nuhun cuk alayan muga tiasa ngahapun tentino pihak kalepatan. Aduh naon bayana kolot
1: naon kasebat
0: naon kasebut na lamun teu bisa ngahampura kana kasalahan anu jadi anu aya anu jadi anak
1: kolot palautan hampura atuh
0: aya mamah lautan Hindia kasep
1: lautan hampura bari
0: naon ge ngalayan ieu nguningakeun pun anak Gatotkaca parantos sumping dina waktos ayeuna bagea kasep anu mana enjo
1: kedah
0: olah olah kadieu kasep meni percis kitu Aswatama budak rupana dedeg pangadeganana sembadana bangbangna
1: nya jiga cerme di beulah dua
0: percis jeung long nu dijual kitu. Naon maksadna ama jenglong heuh jenglong di beulah dua kitu
2: jiga nu jenglong nu
0: dikira tepi nu dama. Wayah dalem Gatotkaca ngahaturkeun semah sungkem ku hanyuk panjenengan Rama paman oge eyang ditampi nuhun pujastuti hidep kasep. Ditarima anaki incung ngah Gatotkaca kalihna ti eta hapunten tina pihak kalepatan ageng semonten alit eyang oge paman urang saling maklum hak hak hak saling maklum jeung eyang
1: leres salin we salin hapunten
0: kalayan unjuk sumangga aya pikeresangan naon purwa Kangjeng Rama paman kersa ngahaturanan linggih putra Gatotkaca ke heula kasep Kang Kakang Semar saha teh teh
1: saha eta teh
0: eh sunga teh wae jelema di dinya si Semar teh teh
1: sumuhun
0: ka dia silih euy. Aduh ayah anak nun

0: ditarima Kang Semar. Tah kunyuk juragan sepuh Hang Sepur euy. Juga tewas lain.
1: Kahunyuk juragan anom.
2: Weh ditempi nuhun gue.
0: Alayan hapunten bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologok sareng sajabina maklum ciri sabumi cara sadesa. Jawadah tutung biritna sacarana sacarana. Bilih aya cara nu kacanak ti desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakepitan bilih teu hanteu sapuk sareng mamanahan.

0: Satadina dek sumanget hirup teh aya hahaleuangan si eta teh sok rada keueung meusan.
1: Jara kata
0: cingping keun Arjuna ai keur masamuan ge teh ulah cenah datang ka dieu lah.
1: Heeh, meuli teu mawa prangsang.
0: Iya. Menghamurkan energi teh teh jelema kitu nya.
2: Mawa ngamluh.
0: Heeh.
1: Kalah kamurang kade ka sumangetan teh.
3: Nyangakeun ama geuning ieu pun anak parantos. Sumpingnya teh Gatot Kaca.
0: Ai hadena mah ku Arjuna heula ka nya sok.
1: Baladah we.
0: Sakumaha anu geus dibadamikeun isuk-isuk tadi?
3: Teu wantun.
0: Sok wantun keneh ka nya sok. Sok. Sok.
1: Baladah.
3: Ieu kasep
4: di Malang.
3: Mang sajabana ti sono teh wireh kasumpingan ieu tuang eyang ti nagara Astina ti jajar Sokalima ari maksadna mah anyang sono
0: sono eyang cecu sono marukana
3: sami atunun
0: ah ti pika sono ku sia ge teu naon Semar cicing cicing cicing tong ngomong sia
1: dateu
3: mawa bagian ka sono. Mangga mangga mangga mangga. Kadua nati eta sakaligus mang dek amanat ka hidup salaku keamanan nagara. Menta supaya dironjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan. Anu aya patula patalina jeung keamanan.
4: Daw diestokeun pamaheun.
3: Sajabana ti kitu maksad ieu tuang eyang sumping teh teu aya sanes wireh kautusku Raka Prabu Duryodana Raja Astina ku Uwahida ari maksud jeung tujuanana mah engke bakal kadenge ku hidep mangga ama nyangakeun
0: oh kieu nganuhunkeun atuh ku ayana ama dipasian waktu sih ku Arjuna
3: Timbalan
1: kang wawancara kayaknya
0: kia cu
4: Timbalan tansah diajeng-ajeng eyang
0: jauh di jug-jug angang di teang tebih di sungsi
1: eta geni
3: nya eta sanajan bari jeng anggang oge da puguh pansen oge sono ka anak jeng incu nu aya di dieu
0: dina pudunan ngadudud dina tanyakan ngageang dina datar ngaganeang

0: naon sia yang ceurikeun ka aing? Amina-mina teuing.
1: Uluh.
2: Aing kasinggung mana diseungseurikeun puguh.
0: Yang cu teh. Yang
2: Kang.
0: Lain euy. Bapak-bapak dewek ngomong sautak sautik teteh di cempat we kudorina.
2: Nanaon atuh Kang ewana Kang.
0: Jadi wawuhna teh kitu we jeung jelema aya.
2: Teuing si eta mah mun jeung jelema aya
0: di. Jeung jelema miskin mah model aing ah. Teu sirik na nyiduhan ngana beungeut oge.
2: Ora hayang wawuh Kang. Itu we jeung jelema aya hayang wawuhna teh da puguh aya cokote lain aya mah.
0: Tong belah dinya di dieu jeung kuring di dieu yeuh. Urang catur.
2: Kokulungkang kolong nah,
0: ngadinya. Licik sia mah. Heuh. Kitu sia mah rek eleh teh dibahekeun bak catur teh geuning mun amura duel.
2: Teu kaop sakseter geuning
0: kan. Heuh, teu kaop sakseter sia mah.
2: Ya kitu we dibahekeun ge.
0: Tah kitu ka sep. Dek nanya raga katineung ka hidep naon pangna nanya raga katineung teh kieu. Ulah teu ditarima sabab ieu teh peluang anu leuwih gede. Kasempetan. Naon sabab? Sabab cing inget kana sejarah Panawa jeung Kurawa ti leuleutik Siri Arahpati ti lelemet getreng ti lelemut Siri Arah umur ti bubudak Siri Arah nyawa. Gujrud tina soal warisan nagara Astina. Henteu ka teterusan soteh wireh Panawa mah nya eta geus ngababad alas Amer. Ayeuna jadi nagara Amarta anu kaciluk ka kana ngeuw kalau ka kajana pria ka jamparing angin-angin. Kitu.
3: Beres. Di mana?
0: Eta. Tapi tetep ayeuna nagara Astina mah tetep hak Pandawa. Ulah salah sangka dumeh eyang aya di nagara Astina berat ka urang Astina henteu. Sabab ari ka Panawa mah jauh di mata dekat di hati. Duh. Jeung eyang oge. Ieu kasempetan teh kieu. Eta budak meungpeung ayeuna bogoheun ka hidep. Di mana engke hidep? Daek dipinahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan moal henteu kalungguhan raja karajaan nagara Astina teh di mana engke angger Prabu Suyudana lengser ka Prabon saha anu bakal narima lintang di hidep
2: moal kasaha
0: hidep anu bakal jadi gumanti aji di nagara Astina ta eta kasang tukangna mah pangna eyang nepi ka titotoroso pangna eyang sanggup ngejengkang di nagara Astina ngalengkahkan suku senajan barijeng gusara rempok iya sabab iya kabungah ke kaharupna ngan omat
2: naon tah
0: dimana engke hidup gus jadi raja di nagara Astina mihape Aswatama sabab Aswatama teh hayang jadi menteri dalam negeri
2: eta
0: aduh ampun Dorna mah teu boleh diimplik-implikan wae lamun nyaah ka jelema
2: teh. Oh, teu boleh aya wae teh
0: masarebosna teh. Heeh, teu boleh mihapekeun nu jadi anak ke meureun boga anak kan hiji-hijina. Nyaah
2: kitu
0: teh. Heeh. Hayang
2: boga kadudukan.
0: Nyaah meureun nya euy.
2: Teu boleh ditumpal tempel we geu
0: jadi Dewek mah euy lamun boga anak.
2: Naon Kang?
0: Tetep dek disakolakeun nepi ka jucungna dewek mah hayang jadi menteri kesehatan. Sabab dewek boga bapana teh kieu gering wae.
2: Jadi
0: aing teh panyakit teh komplikasi deuleu.
2: Naon bae Kang?
0: Roromeheun truwisen, tetome.
2: Heeh. Baduweuk.
0: Komplikasi panyakit aing mah. Pegek. Nong-nong, petot.
2: Bau awak.
0: Wah. Bau awak, bau kelek. Aing bau awak mah da taramani. Alergi aing mah ku cai teh deuleu.
2: Sakalian gering teh teu mayar di anak di menteri kesehatan.
0: Ari menteri jadi anak kesehatan mah tu aing teu daek mani mun kita teh.
2: Heeh. Anak bae.
0: Tah kitu ka sep. Wayahna ulah teu ditarima ieu kasempetan.
2: Peluang gede tetetoy.
0: Sok ayeuna menta jawaban. Daek jeung henteuna meureun eyang teh kudu mawa paisan eusi ka ieu teh.
2: Nya.
0: Jawab ka sep ieu kasempetan teh luar biasa.
1: tekapi milikku Mang Nagara Astina atuh suganku hidep Gatot Kaca Mang ngarasa bagja barina sugema mun hidep nyaeta lingih ngalingihan kursi kerajaan Nagara Astina jawab
0: jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang j

0: awak memang kadu bingung nu temang itung-tung susah manah nu taya sudana.
1: Iya ingin.
0: Gun nirahangan dika. Aduh eyang.
2: Cang. Jawab cu.
3: Ken jawaban pasti kanya.
2: Cing, gini iya tesun. Sasat badanenen kadedeh nunakanya. Ah, kajuragan anok. Cicing, mar. Henteu perlu pangrojong tisi lain, henteu. Henteu perlu didukung kusia. Cicing kagok ah. Masa teu sabaraha sia mah?
4: Boga dulur.
0: Lain. Ampun eta bapa aing geus kanal deui we eta hatena.
4: Lain geus tahan banting, Kang.
0: Geus tahan banting baing ngan disebut Semar ye.
4: Dikumaha.
0: Lain sugan abus kana hatena dan teu. Teu
4: dikumaha-kumaha teu seuri ye gini Kang.
0: Bapa dewek mah dikitu-dikieu teh sigan. Si eta kawasna teh kawasna kitu teh lah. Teu abus kitu kana hatena teh.
4: Heeh. Jadi namak
0: kan. Nyerenge namak kana hate bapa aing mah geus berat. Dewek mah ah tong borok kitu deui.
4: Heeh. Lain make jeung disebutkeun masa teh sabaraha.
0: Aing mah tong borok ku jelema rek sare we nepi ka teu hees.
4: Naon kan?
0: Rek sare sadugdugeun aing.
4: Nyari kitu.
0: Tong borok ku jelema cacak bangkong di sadana teh pot cina. Campelak nepi ka nyeri hate nepi ka ayeuna ku bangkong tah nepi ka ayeuna can pangih da. Heeh. Cuma tak aya jelema jiga bangkong teh jejekukeun di teungeul wae. Paingan
4: Kakang Oyon ngewa.
0: Aduh ampun atuh sok mana karep ah. Heeh.
2: Jeung kasep.
0: Paralun malum kasuhun nu ninggali nu dipamriha punten anu diteda eyang oge Kangjeng Rama paman. Hatur punten bae. Sanes nampi kana pangasi, sanes teu narima kana kanyaan, nanging jelaran.
2: Naon, Cuk?
0: Dugi kadanget ayeuna Putra Gatot Kaca teh teu acan ngarasa kumaha rasana cinta antara pibirahi ka istri. Teacan aya sir ka istri dugi kadanget ayeuna teh.
2: Ah. Teu mungkin. Eta teh heueuh.
0: Leres pisan eyang.
2: Lamun ningali awewe teh kumaha rasa.
4: Aya sareneut da.
0: Teu aya naon-naon.
2: Teu percaya. Teu percaya. Dasat aya lalaki.
0: Timalat.
2: Tah satiap lalaki mah normal ucu.
4: Normal.
2: Ngan lamun hidup ternormal tah mungkin. Cok pikir. Ya mah ningali aya awewe anu lempang ngaganeang make samping ke batu luy kadupak angin sampingna teh rada nyingsat saeutik bitisna ngagoreng lap kumaha rasaan.
0: Oh biasa bae. Teu aya naon-naon.
2: Heu kana hate eueun naon-naon.
0: Teu aya.
2: Beuh. Sareun. Beda jeung sapunya. Beda pisan jeung siasep jebrang. Tong boro ningali awewe siasep jebrang ningali hembody di toko. Nepi ka ngalamun heula ngajanteng pan salila-lila.
4: Eta ningali odol diperjalakeun geus jebrang.
2: Jang mah oge.
0: Oh, wa rasa? Teu aya.
2: Iya, eyang mah keur ngora yeuh. Ieu mah lain ngabolekerkeun liang taun di pasar.
4: Dah, kumaha teh yang?
2: Keur ngora entong boro papangih jeung awewena pangih we jeung kelomna. Sok ngageter hate teh.
4: Pangih jeung pikiran mun keur ngora.
2: Ulah lalah ora. Keur ngaliwat aya calana cangcut di poe. Da ngelepak harita kene. Jeung aya ngoge. Teu elingna ge saminggu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos kamana wae penyawat ieu vertigo? Vertigo nya, Pak?
1: Tos kamana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakit apa keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang, itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis. Ciamis 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Warasa?
9: Iya.
8: Iya, eyang mah keureng ora ieu. Iya mah lain ngamolekerkeun liang taun di pasar.
10: Dah, kumaha teh yang?
8: Keureng ora entong boro papangih jeung awewena pangih we jeung kelomna. Sok ngageter hate teh.
10: Pangih jeung kutang mun keureng lewat.
8: Ulalala ora. Keur ngaliwat aya calana, calana cangcut di poe. Da ngelepak harita kene. Jeung aya ngoge. Teu elingna ge saminggu.
9: Ningali naon eyang?
8: Cangcut.
10: Tanana normal.
9: Jadi eyang teh ngelepek teh naon margina?
8: Sabab harita teh barang nempo cangcut teh amat teh ditengar domba.
10: Aingan aya minggu.
8: Gitu.
10: Jadi ngelepek nama ku domba.
8: Cek eyang oge.
10: Eyang
9: oge. Lain kabila-bila. Leres pisan. Anu bener ya, Kang Sep, anu bener. Leres pisan eyang. Dugi kadanget ayeuna teh teu acan ngarasa kumaha aib birahi ka istri.
8: Arjuna,
9: ulanun kula.
8: Jeung kaya kumaha ieu teh eyang ge?
10: Kira ku kudu mau paisan kosongnya.
9: Sedengkeun eyang teh diamanatkeun pisan ku Anger Prabu Suyudana nepi ka ngomat-ngomatkeun. Omat cenah ulah teu kabawa sabab ieu mah tetep dek dikawinkeun malahan bisi hayang jadi raja di nagara Astina bakal dibikeun kitu Arjuna. Gatot Kaca,
11: kaulanun paman.
9: Wayahna Kasep. Ieu teh kanyaahan anu luar biasa bari jeung ieu teh lain dek mere racun. Tapi rek nyenangkeun ka hideup. Malahan pan diarep-arep pisan ku tuang ibu mah. Hideup teh kedah garwaan enggal.
12: Leres tangtos kula.
9: Margi tuang ibu teh palai engga kagungan putu da mang oge hayang we ngais incu da asa teu ka naon asa teu ka anak dulur mang teh asa ka anak sorangan ka hideup teh kanyaah teh da lamun seuk bogohna ka Abimanyu mah ku mang teh meureunan dek dikawinkeun we Kasep ka Abimanyu.
12: Leres
11: leres pisan paman putra teh teu acan teu acan aya maksad bojoan.
9: Aya saya nama teu da panginten eta mah jodo nu.
8: Cicing cicing cicing sia. Cicing sia bisi dibalanda ku asbak ku cicing. Sok pipileun wae eh pipi kageuleuh teh si itu cuy. Oh.
9: Lain ka hayang teh atuh jempe aing jempe.
10: Jempe atuh ka hayang teh.
9: Naon ah? Duh, kakarena naon sia mah?
10: Sakitu dicempat
9: bae. Sakitu titah tadi aing ngecebrek wae teh teu kadenge ku jujur sia. Heh naon? Bapa aing dihina, akan bae da biasana pangna Semar digelarkeun ka dunya teh pikeun dihina.
10: Aduh.
9: Dan lamun nu lamun teu kuateun meureunan heuh lain bapa urang. Beda aing teu ngeunahna mah.
10: Benar, pasti Kang.
9: Peke pikir. Nah, aing di anak na da kadenge-denge teh aing bapa aing.
10: Da nyentuk ge Kang.
9: Nyentuk da kana hate aing ge. Saha teh di luar Arjuna? Astra jingga panginten sareng dawala mun cen ulah cenah ngacebrak di nya tasih kurang ajar gandeng kaweura
11: wayahna Kasep sangu ampun paman nyaah aing teh
8: tah kitu polototan supaya daekeun. Supaya daekeun buru-buru.
10: Kudulana dikerasan.
8: Iya. Mode si Agil hayang ka Sinden Yoyoh teh geus kolot teh geuning. Mana kitu harita teh pangna daekeun jadi polototan. Kumaha?
11: Wayahna sanggup atawa henteu? Ampun paman. Margi ieu upami ditinggal kana sawatawis. Lampah ka payuna ieu teh yakin. Sanes bade nengtremkeun sanes bade ngakrabkeun deui Pandawa sareng Kurawa tapi ieu teh bakal namihan kakacauan bakal namihan mumusuhan.
9: Naon sabab
11: margi ari rumah tangga teh kedah rumah tangga anu sakinah mawadah tur warohmah.
12: Yes.
11: Nyaeta anu saling anter saling pengertian antawis saroge sareng garwana.
13: salin pikanya ah.
11: Sedangkeun putra teh acan aya maksad ka ieu teh bakal aya hal-hal anu diharepkeun. Yakin bakal awet rajet dina rumah tanggana. Anu engkena bakal nyanyana kapuhuleungeun. Nimulkeun pacengkadan antawi sepuh sareng sepuh alatan tina. Teu saluyuna dina rumah tangga putra sareng ajeuk Leus Mining Puri. Pokona mah sanggup dek dikawinkeun apa moal. Lamun teu sanggup ayeuna keneh ku aing dipaehan. Ngomong sia.
8: Tah kitu mun bisa make pretek ka Cicurug Anyar. Na kawina-wina teuing nu asih dipulang sengit. Nu nyaah dipulang moha. Marukana geuleuh meureun maraki juge. Sok aya dagorkeun cerehan tuman nah.
11: Ka dieu Gatotkaca. Daek atawa henteu? Ampun paman, ampun ulah bade maksa paman.

0: Arjuna nyabut keris Pancaroba. Tenyosia.
1: Nah.
0: Eueuh deui carana keur ka jelema baung mah kudu kitu. Piraku mah kejeng daek boga anak dititah kawinmu. Mening podaran ceuk eyang oge. Abong turunan buta teh si kunyuk.
2: Walah eta ulah.
0: Tenyo ieu naon? Waduh, paman. Sakali deui ngajawab moal sanggup dikawinkeun ieu asup kana tikoro.
3: Uluh.
0: Semar ngegajleng kapayun pun tenun aya anak.

0: notorogan anak aing. Ya. Anak aing teh para ratu Mika Yungyun, para menak Mika Serap, kolot ngesok budak era, deungeun-deungeun Mika Dede. Nah, hari ku sia. Nepi ka dipapatahan, pinter mana sia jeung anak aing. Kabina-bina teh sia ayana. Notorogan sia. Alah, ampun teh.
1: Ceplak, waduh, tebat teuing aing euy.
2: Aduh, Akang.
1: Ceuk si Ari cenah bapa dewek digebugan. Saha? Si Ari.
0: Ari mana?
1: Itu nu bedegong nya geuning. Da tina buku ge geus bere tanda-tanda jelema kitu mah. Aduh, ampun. Tapi eta bapa dewek nyaan. Aduh, kuatna. Di mana jelema geus kitu hebat teh.
2: Ah, eta mah geus kuat kira sagala rupana kan.
1: Heulah.
0: Notorogan sia. Boga dekeng naon sia teh? Hah?
2: Eta boga dekeng.
0: Boga dekeng bintangna sabarihiji sok. Sanajan bintangna 1000 ngajeplok pinuh ku bintang dina awakna aing di sieun. Nah, asa kabina-bina teuing sia teh?
2: Boga dekeng Pak Haji Sidik
0: Boga dekeng Pak Haji Sidik, Haji Sidik geus nyobat jeung aing. Boga dekeng Pak Haji Didin. Dageus belok ka aing.
2: Haji Maman juga.
0: Pak Haji Maman geus belok ti Kuningan jeung Pak Haji Didin ti aing. Geus
2: jadi sobat.
0: Komo Pak Haji Anun mah ka ngapan? Lalawara teuing sia. Boga dekeng saha sia teh?
2: Boga pamuntahan saha teh?
0: Eta boga dekeng Eman Kangkung. Anak aing teh teh deuleuh.
2: Murukan teh.
0: Murukan samaru. Sadaya-daya nun.
3: Eh, wa atuh sawios wa.
0: Ih. Teu ngarepkeun wa mah dordar putra sareng Rama nun.
2: Atuh kan tenan
0: wa di. Mamalana engke agan.
2: Singlar pisan kulan.

0: nyingkas Semar Badranaya piraanan jadi kekeset montong pipilun ngomong. Coba itu kalah ngabara kata. Dek uget berita si bangsat.
1: Rekoslet.
0: Sumuhun saleuhun keneh jadi kekeset desan. Upami teu aya kekeset mah panginten ka tengah bumi teh kalalotor nun. Sawios panyaring kokotor we jisim abdi masih.
1: Daya guna anak geun kekeset geumannya.
0: Lauk buruk milu mijah. Sumuhun saleuhun keneh lauk buruk milu mijah jeung tibatan lauk mijah milu buruk bakal ancur sadayana. Coba itu. Nepi ka malik-malikeun. Sumuhun da upami teu dibalikeun mah tutung. Apa sia teh geus tutung teh teh? Rotoroga sia. Amin amin ati.
1: Eta uang.
0: Tenggelan aja.
1: Laras atuh lamun uang teh mun urang mal ah. Oke jeung didinya sagala ngalewat.
0: Semar. Iye nu. Uluh. Semar Badranaya diludahan raraina. Aya anak. Ujang. Urang ajar Semar Badranaya rasakeun sia. Barang Semar pada disabet ti corona. Ajaib nu taya papadana Semar Badranaya leungit tanpa lebih ilang tanpa kerana leungit tina paningali sadayana anu samilingih di keraton. Aduh. Kamana Arjuna?
1: Hei, kamana teteh?
0: Cinta yang ada di tukangan kuping gajah.
1: Eta pirang di nakaler.
0: Di mana? Eta deket kuping gajah di dinya. Alah, alah. Naon? Ya hileud. Di mana? Kamana teh si bangsat? Sidik tah cek eyang oge ulah ngukut jurig jarian teh kitu.
1: Kitu murukan.
0: Turunan jin teteh.
1: Saha bapana?
0: Marukana engke ai jin mah yeuh bisi teu apa. Engke di mana Arjuna ini geus Sumadra jeung Sirkani di keureuy yeuh. Ulah lalawara.
1: Mata kula ngukut jin ge.
0: Ulah ngukut jin. Ai ciri-cirina jin teh kumaha kahiji bau kelekna. Kadua kadal biwirna. Yo. Katiluna daharna eueuh nu dilarung. Lamun juguhan sok nu goreng patut.
1: Lamun deket dipayahan ku aing.
0: Heuh da jeung nya nana aing mun geuleuh teh kedorna euy.
1: Jiga abdi kan.
0: Heuh kawas meureun.
1: Lamun pange di parapatan.
0: Aduh.
1: Kamlo ku aspal
0: gitu. Bapa dewek leungit dulu.
1: Lain meni sakieu.
0: Nya bapa dewek ngalamun nyeri-nyeri teuing hatena sok ngaleos.
1: Ngaleos we, ngaleos teh kitu.
0: Heueuh we leungit. Ditumaritih moa aya aja teh.
1: Moa
0: teh. Bapa aing mah sakari ngaralas atuh 3 taun.
1: Teh.
0: Ye.
1: Tara sakeudeung-sakeudeung.
0: Cek aing mah karunya ema we aing aya ka kasepian. Heeh. Ai ma kasepian teh dileu cempala dalang di paok.
1: Hayang naon teh teu rapi.
0: Ai cenah bakeur nyisig. Ra, kumaha tu bapa urang a? Heu nyao ceuk aing oge duh. Oduh, wa wa. Montong ua-uaan. Pernah ua naon sia ka Semar? Teu hir teu walahir ti mana mimitina nyebut ua?
1: Ua ti mana?
0: Nah emang si Semar teh lanceuk Bima?
1: Aduh, kuda kitu ait.
0: Ai ai ai ai ai ai.
1: Lamun
0: kawa kawa kabul tah. Bisa sanajan jarang panggih ayeuna.
1: Atawa kawatar di heor-heor.
0: Oh. Kahareup Gatot Kaca, aduh. Tenyo inaon? Gatot Kaca.
1: Iye geh.
0: Barang ningali Ipan Saroba. Ini tanpa pamit ngaleos tanpa primus ngeja

0: benar si Gatot Kaca ama cek ama oge. Nah, menit ka teu bisa dipikanya ah tembok masjid. Cing, udang hayang untuk si Pausat.
1: Disauran kan?
0: Ola abdi.
2: Abdi.
1: Disauran tuh.
0: Halah. Aduh.
1: Naon teh?
0: Gan. Simak kapi hatur agan singkiat agan. Dideuh teuing anom. Dugi ka kieu-kieuna nasib teh. Upami teu kareu sama ditikakeun atuh abdi we anu kawin mah agan.
2: Cicing sari sabok ke kuaing.
1: Dunungan keur pusing teh.
0: Maha pun bapa sing teu aya.
2: Nyeta ieu teh nu caritakeun teh soal eta. Ula,
0: aduh, semah kapihatur agan kumaha teteh ngawitanana.
2: Dek dikawinkeun ka ulah cenah mah. Ngan ieu hate ngaranana ge hate dipangpalerkeun ge hese da urang. Beda hate ka ulah.
1: Teh sareng kukulan
0: Kumaha kitu agan?
2: Lain, ka ulah teh lain dek dikawinkeun. Sabab lamun ninggal sejarah Kangjeng Rama, Pandawa jeung Kurawati kumaha? Getreng di lelemet, bener?
0: Semua honda abdi genyak siki ya, atau piraanan teteh parbut ke tepel ngawitan nama kapungnya cek abdi oge ailila-lila parbut panggal tak anu kaci dari wana pisan mengadu muncang cek abdi oge
1: merukan teteh dinya
0: gitu sami sarang hati abdi gitu kan
2: yakin kau lelendek dikawinkan sabab ngancamna urang Kurawa teh nyaeta hayang perang antara Pandawa jeung Kurawa.
1: Wah, iya.
2: Anu dipikasieun ku urang Kurawa teh nyatana kaula, dume kaula geus diistrenan jadi lurah tamtama nagara.
1: Dipikaserap teh eta mah.
0: Bisa jadi agan sieun teh.
1: Aya kasieun jeung
0: kana kan. Agan teh pan dididikna ku abdi. Diajar silat teh ge pan ku si guyur.
1: Aduh bener.
0: Juga abdi oge bubuhan teh guyur teh pangnadaek ngalatih teh dek dibere parawan. Rupanya kitu.
1: Edan teh
3: Bang kumaha geuna?
2: Tah kitu cebot. Yakin kaula lain dek dikawinkeun. Tapi rek dipaehan.
0: Sawios anu dipaehan oge asa kawinnya kana raja.
2: Nalaon asa teh? Ayeuna kawin ayeuna paeh atuh moal kahesan beureun.
0: Apan sare heula?
2: Kumaha lamun sarena jeung nini-nini?
1: Cing,
0: ah, dek dibikinnya ke asyap anak. Dah asyap anak membukian kan ini-ini.
1: Nah, merukan tepelam merenai.
2: Lain hari wai, saya tetap melang bapak uwe.
0: Ah, abdi mah percaya ke pun bapak mah kan. Ngan, pun bapak mah moa mulang ku setahun dua tahun.
1: Gua moa kan.
0: Margi perih na pun bapak mah, lamun ayah kapurih teh dua tahun teteh ngerelep.
1: Teteh?
0: Iya.
1: Tarasa kedeng.
0: Malahan sok aya nu manggihan cenah dileuweung sok maco ngageduke sorangan.
1: Sorangan teteh.
0: Mulak naon? Mulak kagorengan. Ya atuh agan mulak naon e atuh dileuweung meureun.
1: Hayang dikepret.
0: Iya.
2: Tak kuhal sakitu. Pasti paman Arjuna ngan sama ka kaula. Kaula moal aya di nagara. Hampura cebot.
0: Agan ulah cul kana kewajiban agan.
2: Lain cul kana kewajiban sabab naon? Nyingkahan pacingkadan kaula.
1: Leres.
2: Nyingkahan.
0: Tapi leres agan. Biling ke aya wartawan jocing jelepret teh upami agan teh mah diudag-udag cenah meureun naha teh teh juragan Gatot Kaca diudag-udag ku juragan Arjuna ku pamana cenah meureun eta ngangeuskeun sasak jeung Pak Haji Maman teu angeus tah bisi kitu keh maklum anu ngewa
1: bisi negatif
0: nya bisi kana negatif kituna kumaha tu ari abdi
2: kumaha maneh we
0: ah bade nuturkeun ka agan
2: naon
0: bade nuturkeun ka agan
2: ulah bot sakitu.
0: Ah, badan nuturkeun di paneuri.
2: Lamun dek milu mah hayu tapi kaula mah rek kaawang-awang dek mabur nyingkahan paman Arjuna bisi kaburu ka dieu. Lajeng Raden Gatot Kaca maksada halumampah.
1: Ye geh.
2: Saderenge pun lumampah Gatot Kaca lajeng melirik busana.
1: Opo busana?
2: Busana Gatot Kaca jamang mas muru susun tiga sumping mas rineka. Hulur-hulur nganggem dras mara aja jamang susun tiga glum cupit. Sima prahasta kuncal kancana alas-alasan kancing garuda mungkur sima weraksukan krean takusuma pengawasai pun orang anak beraja hingkang tumama sima wesin jang wasulona pengawasane
0: Suasana wansi tengah sat boten sat ketinga wonten hujan datan kehujanan wonten anas datan kepanasan. Si mawet terumpah serama. Pengawasannya orang bisa mabur tanpa lar. Saderenge pun lumampah Gatot Kaca tindak gendingane pun solontongan ladriye.

0: Dulu itu dawala ngebelesat ka awang-awang dunungan aing geuleuh.
1: Meli sakilat ka?
0: Urang tuturkeun ka langkang na yeuh euy. Balik ka tumaritis geus sin diancam da bieu. Kadengena ku dewek cenah juragan Arjuna teh eueuh bapana aya anakna, anakna rek dipaehan cenah kitu.
2: Ceuk saha?
0: Ceuk dunungan.
2: Beja ti saha?
0: Aya kana sia mocong kecik beja-beja hayang buru-buru. Heuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 0 Genep, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajinan nyetel hoyong nyobian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening pak?
1: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh namun asal nahiji di puhu lengan anuka tuhu nah dikencak gitu ayah dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayana.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngalir teta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun ngelut-ngelutan gitu.
0: Bapak tas kamana wae gitu pak berobat?
1: Gak acan. Mulai dianggap teh lah iya mah pengten biasa. Tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping birai nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukenaon pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lainnya pada mesek kangge panyawat naon bapak ya?
1: Terus tadi teh kalersan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tang tosweda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh tumal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah. Anu ngada mangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
5: iya.
4: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya.
4: Ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini,
5: enggak,
4: Pak.
5: Enggak, asli.
4: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
5: amin,
4: matanya
5: amin.
4: Sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio Peace.
7: Sahabat sehat keluar.

0: Ay ayano kay ukayan si Horeng Babagig. Anu keur dikenyang-kenyang si Horeng Nyingseunan Manu. Anu tumu di sawah. Malihan di palih kiwangan ayah hiji pasantren.
1: Duh, leres.
0: Wangunanana anu gede tur pagaliwetanna para catrik, para santri. Boh istri, boh pamegat.
1: Leres.
0: Ari anu jadi sesepuhna teh nyaeta panita merah kaca.
1: Duh, inggih.
0: Ngahajar Raden Gatot Kaca turun di awang-awang. Bari turuna teh teu katingalieun ku jalma. Lajeng maksa dedeheus ka taji ku ningalina endahna ieu tempat.
1: Duh, leres.
0: Kemang-kemang warna-warni dipapaes melar pantes. Kalayan teu aya saeutik oge runtah anu katingali. Hejo lemok dangdaunan rajegna tatangkalan curcor cai nu karerang. Pasuliwer manuk gede manuk

0: angin gunung ngahiliwir.
1: Duh, beres.
0: Sang panita kasumpingan ieu tamunya Raden Gatot Kaca salaku lurah Tamtama Nagara Amarta. Anu nuju abur-aburan margi diancam ku Arjuna. Gunirah ngandik kakawa daling lisan mekaten pengandikanipun.
2: Uluh. Lahiuman bangkong kanca.
1: Kantenan sepuh.
2: Kagunturan menyan putih, kagunturan madu. Oh. Wilujeng sumping menak.
3: Nampire bunuhun laksa ketika bingahan aki.
2: Eta suanten.
1: Oke kahandaruan sepuh.
2: Saha teh asin ite gasik ditampi engal ditaros ku aki teh jalu. Saha teh anu ti mana teh? Ai dedeg pangadeganana jangkung gede kieu mah sapertos Pak Taufik Paturohman ti geger sunten. Teh
1: dipikeun sasieun.
2: Aduh. Bang. Saha menak?
3: Oke aki. Sateuacana ngawaler pertarosan dupi ieu teh padepokan naon dugi ka endah kieu aki?
2: Uluh, ieu teh saleresna mah sieun. Padepokan Tutugan Gunung Parasu jalu.
3: Tutugan Gunung Parasu.
2: Laras tu itu gunungna geuning katingali ku hidep ti dia tuh.
1: Eta.
2: Ngajegir aya.
3: Teu aya.
2: Nya caritana aya we kitu.
3: Oh leres mangga mangga.
1: Aya. Ngajegir teh Gunung Parasu.
3: Leres pisan aki. Dupi eta anu ngeplak bodas teh naon aki?
2: Ta eta teh cai anu nyurug tu geuning. Ta caina ngalir ka palih dieu geuningan ta.
3: Palih wae. Aduh,
2: itu laukna tangtosna oge upami hidep. Seneng nguseup memancing di dieu. Aluh. Gera ucu lalawak teh seueur di dieu sareng lubang.
3: Di malam dupi anu jadi sesepuh ieu pertapan teh saha aki?
2: Sanes agul ku payung butut menak aki pisan.
3: Dupi panjenengan teh
2: ngaran aki teh merah kaca.
3: Merah kaca.
2: Leres.
3: Waduh. Seueur pisan geuningan para santri na di dieu aki.
2: Ih, nya kitu menak. Anu aya patula patalina sareng anjuran pamarentah margi ieu nagara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas. Dasar leresna mah upami leres-leres manusia berkualitas di nagara da teu kudu nganyuk ngahutang ka luar nagara. Cukup
1: tekedah boga hutang geus bu.
2: Di nagara urang oge tina sagala sumber daya alam anu aya di urang mena.
3: Timalang.
1: Kaselong-selong aya di urang mah.
2: Teu sirikna ngalungkeun rokrak ge jadi di nagara urang teh nagara subur, nagara makmur. Ngan bangsatna seueur.
1: Seueur panjang kokot.
2: Nu mawi teh oge
3: leres.
2: Eudah ngaran-ngaran jelema atuh.
3: Di malam.
2: Sarangna deui tu anu palih ditu mah nya eta tempat marurang kalih anu korban narkoba mena.
1: Nu kena ku narkotik teteh.
2: Sumuhun. Taku aki teh ngahaja di ditu di harewosan ceulina supaya manehna teh heula anancing nyaah kana dirina pribadi
1: jadi jelema bener nya ki.
3: Timalan sae pisan aki
2: kitu teu kedah dipikangewa jalma kitu teh rawu pangku ku urang
1: arahkeun anggur nya ki
2: arahkeun.
3: Timalan sae pisan aki sae
2: margi naon upami barudak ayeuna para nonoman terlibat kanu kararitu kana barang anu dilarang ku agama sareng dari agama hiji bakal ngaleungitkeun rasa kaimananana.
1: Sumuhun.
2: Kaduana bakal ngaleungitkeun rasa kabangsaanana. Katilu bakal ngaleungitkeun rasa solidaritasna. Kaopatna bakal ngaleungitkeun rasa sili asah sili asuh jeung sili asihna.
3: Timalang sae.
1: Sae.
2: Anu timulna pacengkadan maranehna keneh nepi ka ngamarudah kapan ka masyarakat anu rea
1: tu geuning.
3: Timalang sae.
2: Cobi atuh menak saha menak teh ieu teh?
3: Ke aki. Sateuacanna. Panjang lebar kaula sumangem cobi upami leres salira panita kaula saha kaula ti mana urang mana jeung naon maksud kaula dongkap ka dieu.
2: Uluh. Jadi uji we urang teh ieu teh.
1: Joli cobi we sepuh.
2: Uluh uluh uluh uluh uluh.
1: Buah-buah jami
2: kitu geuningan aya jalma ngarti mah kanca boa-boa ieu teh ti sakola luhur budak teh.
1: Moal pati ti SPG.
2: Moal kitu ti pasantren Al Zaitun mah.
1: Alah, tiasa janten gulang.
2: Teu kumawan tun menak aki teh teu bodo-bodo acan kasebutna panita bari padahal aki teh jalmi bodo balelo teu aya kanyaho. Bujeng hingga kangaku pinter aki teh
3: percanten aki cobi kaula saha kaula ti mana naon kalau dongkap ka dieu
2: uluh Gusti Nu Maha Agung berat geuning jadi panita teh kanca nu matak ulah dadaekanan geus jadi panayagan uci arif geus jadi panayagan mah kapan meunang we THR
1: Mending jadi tukang peking jeung jadi panita momon.
2: Ke atuh menak
3: cobi saha kaula.
2: Urang tinggal dina pacapece, urang tempo dina paririmon, urang talungtik dina pancakakina.
1: Dina huahoena
3: keneh. Cobi atuh.
2: Poe Kemis ieu teh nya. Kemis pahing.
1: Pahing sepuh.
2: Ieu mah upami teu lepat
3: cobi
2: kakasih teh Gatot Kaca nya
3: aduh
2: hebat
1: aya model kitu
3: hebat ieu
1: aya kuacis
2: kumaha
3: leres pisan aki di mana kaula
2: salira teh ti nagara Amarta leres
3: itu leres pisan. Kaula dongkap ka dieu naon?
2: Margi salira teh nuju abur-aburannya.
3: Iyo aki aki.
1: Dugi kawas pada kitu teh medoy.
3: Naon pangna abur-aburan kaula?
2: Di udag-udag ku paman hidapnya.
3: Itu.
1: Alah. Dugi ka jentre teh mah bae.
3: Aki leres pisan aki. Naon margina kaula pangna diudag-udag?
2: Sieun bade dipaehan.
3: Naon margina bade dipaehan?
2: Sabab hidup teh di piwarang nikah nolaknya.
3: Waduh. Ka urang mana cobi aki?
2: Ka urang Astina putri Raja Astina kakasihna Prabu Duryodana bapana. Anakna mah Lesmining Puri putrina mah.
3: Nepi ka wacis lamun jaman nomer keneh ya aki-aki hebat loba duit ya.
1: Bisa ditaros teh jaman champion
3: momo. Waduh. Leres aki, cobi aki. Naha eta urang Kurawa khususna Prabu Duryodana bade ngawinkeun kaula ka putrina teh naha eta teh leres atanapi aya kasang tukang ti eta.
2: Ah bilih jadi fitnah ke jalu
3: is henteu aki.
2: Saleresna mah hidep teh bade diolo ditikahkeun di ditu padahal hidep teh bade diracun saeutik-saeutik bade dialan nyawa sabab kasieuna urang Kurawa teh ayeuna ku hidep.
3: Aduh. Nepi ka teu jauh tina hate ieu kasauran aki-aki. Kaula ge kitu hate teh naha ieu paman Arjunana kabina-bina teuing paman paman.
2: Atos sekasep tong diemutan teh keur nafsu kitu teh ge bagus eureun nafsuna datangan deui we sumpingan deui ku hideup moal
1: leres
2: moal
1: sagalak-galak nikmatan
2: beuntut tah kitu kasep sagalak-galakna macan moal rek ngadahar termos nyacu
3: timalan aki
2: heupan termos teh anak dibawa ku anakna nya digusur
1: leres sae sepuh
2: jadi geuse kana termos ayeuna mah cu teu aneh ka anakna mah Ayeuna mah geus loba nu nyahoeun, urang mah nu araraneh we ayeuna mah cing.
4: Loba nu apalin. Heeh. Supaya mandiri.
2: Allah ampun.
3: Saha eta teh anu cing calengir teh aki? Eta barudak,
2: barudak.
1: Barudak santri di dieu.
2: Ka eta anu korban narkoba teh eta.
4: Iya. Anu korban sabu-sabu teh eta.
2: Gitu.
3: Aki kaulah kataji ku ilmu aki.
2: Sanes ilmu aki. Sagala rupa oge kagungan pangeran cu. Aki mah hirupna paehna tengga gaduh-gaduh angin anjeuna nu kagunganana. Dayana upayana teu dayana teu upayana oge.
3: Bade sakantenane kaulah téh mah santren di dieu aki. Teu aya bayana kaulah. Sanajan parantos sakieu dewasana sasadna moal era kaula pikeun ngarap ilmu panemu jampe pamake di dieu hoyong wacis cara aki model kitu kinten-kintenna sabaraha taun pemi taun pemi sasi sabaraha sasi saumna aki
2: ai puasana mah saumur hirup kasep
3: atuh maot panginten
2: ah moal da aya dahar mah pek wae saseubeuhna ge
3: ai puasana kumaha
2: puasana teh nya eta ai ginum dahar mah teu nanaon asal nu halal
3: ieu puasana naon
2: nya eta hidep teh kudu nurunkeun muatan dina diri hidep
3: muatan
2: muatan sabab dina wujud anjeun teh seueur pisan muatan
1: sayur sanes sepuh.
3: Naon aki? Da kaula mah
2: is muatan.
5: Muatan celem, bi celemu.
3: Naha muatan naon?
2: Nya eta si, rasa sirik, pidik, jail, kaniaya, iren, panas teh, dudupa, kerumpak, ngupat, simuat, ujug, ria, takabur, nyaci, maki, siksik, melik, tekaupan, tepayaan, bedegong, muntango, buraong, kedul jeung sajabana
1: eta kuatan teh geuning.
3: Aduh. Beuki kataji we kaula kanca.
1: Leres atuh kulanku sami.
3: Sae sae aki sae sae.
2: Mangga bade mah santren di dieu mah tapi syaratna hidup teh kedah kagungan heula garwa. Kedah garwaan heula.
3: Ay ay ay.
1: Eta
3: geuning. Nah, joye joye. Ka kaula teh nitah boga pamajikan we jelema.
1: Leres teh teh babay.
3: Kaula teh teu acan aya maksad aki bojoan.
2: Teu acan so teh panginten can tepung jeung istrina.
1: Nepi ka cinta nya sepuh.
2: Can pangih jeung nepi ka cinta.
3: Ieu.
2: Nu matak bohong lamun hidep ayeuna nyebut cinta ka awewe bari jeung can tepung jeung awena eta teh bohong.
1: Leres kulan.
2: Urang nyebut cinta ka pangeran cinta ka rasulna bari urang teu nyaho bohong teh teh. Bohong teh teh cicintaan. Atawa cintana tuturut muning.
1: Cinta monyet beunta
2: mah. Ngabohongan diri.
3: Timala. Leres aki.
2: Pek rasakeun ku hidep.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
7: Bapak Solih.
6: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
7: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
6: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
7: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
6: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
7: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
6: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
7: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
6: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
7: Dua dinten uhun langsung karawas aya hasiatna alhamdulillah gitu sareatna.
6: Bapak tos ka mana wae ya, Pak berobat?
7: Berobat mah ka medis sering cuman aya reaksina kitunya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
6: Radio mana gitu Pak anu didangukeun?
7: Radio Peace.
6: Radio Peace unggul Pak.
7: Mohon.
6: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar Radio Peace?
7: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser Alpha Propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat nembe erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
6: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
9: Abdi Pak Kusman.
6: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
9: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
6: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
9: Tesma Aini tos 3 botol.
6: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
9: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah teu atuh gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng geus sok anu jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunanna teu sawes-sawes
6: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae yeuh pangobatan mata, Pak?
9: Aduh, pangobatan mah ka dokter ka

0: Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Pek, rasakeun ku hidep.
4: Keun perkawis eta, nah kinten-kintenna ieu mah ka urang mana jodoh kaula, jeung kaula bakal bogoh we kitu ka eta istri.
3: Aya.
4: Aya aki.
3: Aya.
5: Aya
3: jodohna segala rupi
4: ge. Aya jodohna. Saha tuh palih ti kidul ieu tempat ngalangkungan tilu gunung, aya hiji nagara anu kasebatna nagara Tirtadahana. Tirtadahana. Di dinya ayeuna teh nuju Saemara.
6: Saemara naon?
4: Putri raja anu kakasih Dewi Dahanawati kulantaran seueur anu ngalamar nya kapaksa di Saemara keun. Jadi Saemara adu jago saha-saha anu bisa ngelehkeun jago Saemara nyaeta Patih Tirta Sakti, patihna patih eta raja bakal jadi salakina eta putri.
6: Waduh. Bade atuh aki ngiringan ah.
4: Tuh, ai tukang gelut pada kitu. Heeh, ai jawara mah.
5: Beda jo ngiringan weh gini.
6: Bade ka itu aki ah.
4: Tah, kitu.
6: Tapi sieun aki.
4: Naon?
6: Sieun ka pernah ku paman Arjuna.
4: Tah, wayahna kudu nyumput.
6: Iya, atuh moal ka itu ai kada nyumput mah.
4: Is, apan nyumput teh rupa-rupa. Aya anu nyumput buni di nu caang negrak bari teu ka tembong.
6: Nyumput buni di nu caang negrak bari teu ka tembong.
4: Leres?
6: Waduh. Geus anyar deui basa kaula ieu.
5: Wah, leres kulon.
4: Ada eta teh tiba heula basa teh. Mung hideup panginten nembe ngadangu ayeuna nya.
6: Leres nembe nguping ayeuna.
5: Barudak ayeuna mah malapalin, Gong.
6: Kumaha sarana?
4: Wayahna hideup teh nya eta kudu salin jinis ganti rupa. Kahiji nya eta nyumput abeh teu kapangih kunu neangan. Kaduana pikeun nguji ka eta awewe nah bakal bogoheun lamun hidep meunang Saemara atawa moal. Katiluna nyaeta wayahna hidep teh kudu jadi jalma hina, rasakeun kumaha ai rasana dihina, disengserikeun batur, dicaci, dimaki. Tah cingtahan teh di dinya.
6: Waduh.
4: Ayeuna mah da hidep moal ngasaan dicaci dimaki. Naon sabab? Sabab hidep mah putra Ratu Arimbi anu salilana gaul di karaton.
5: Leres.
4: Can ngarasakeun kumaha ai nu miskin teh, kumaha nu sangsara teh, kumaha pait getir dihanap teh.
6: Allah. Sae abdi.
4: Di mana geus bisa karasa tah bakal bisa ngarasakeun.
5: Sumuhun.
6: Timalan sae aki sae. Tapi moal saterasna kaula goreng patut.
4: Moal.
6: Cobi atuh aki. Kumaha cara sarengkatang tosanana?
4: Mangga gerak peureumkeun wae na mah soca hareupeun aki mepek bayu. Ulah ngarenghap dina jero waktu 5 menit.
6: Mangga.
4: Lajeng wae Raden Gatotkaca ditawa ku ieu Sang Panita Merakaca. Watak wantos Sang Panita sacidohing matu sakacaping nyata.
5: Iye nge.
4: Tutas tina ilmu didikan rohani jasmani, ieu Raden Gatotkaca ditawa salin jinis. Nyaeta jadi hiji jalma anu goreng patut beuteung buncanut biwir jeding pipi kemu.
5: Wah.
4: Panon bolotot. Biwir kana. Anu dina waktos ieu ditawa dan nerah

0: Waduh, aki naha jadi kieu?
1: Tah, wayahna.
0: Beuteung pun sanut. Upunakan.
2: Mastakan jadi
0: kieu. Loh, ieu biwir jeding. Panon asa bulotot pipi kemu.
1: Tah kitu.
0: Wah, moal satrasna aki.
1: Moal.
2: Sementawis
0: beureundeun. Moal. Tobat aki, aduh.
1: Ya, sok. Kitu carana
0: timbalan aki.
1: Tah, ayeuna parantos kitu bentukna wayahna sora oge kudu diganti.
0: Kumaha aki cara ngagentina?
1: Sok dehemkeun. Ke di mana geus robah dina dehem tarobah sora ge.
0: Cobi atuh aki. Sok. Oh, hei.
2: Tah,
0: gerak.
1: Waduh. Beh teu kapanggih, cu.
3: Nya saya cu Kiai moal sapa panjangna mah kieu ah.
2: Nya kudu seimbang jeung rupa
3: nanaon. Nya ngan moal dipercaya deui we mun ari ulin ka geger sunten.
2: Ari geus
0: moal.
2: Salin wujud mah meureun mah.
1: Tah kitu pek. Geura init maneh ka nagara Tirtadahana di dinya aya saemara geus heubeul geus aya kana 2 minggu na. Tapi ayeuna teh can aya nu ngelehkeun jago saemara teh.
3: Oh saya atuh ki mangga. Bade permios ya atuh nya.
0: Lir pen.
2: Ye ge.
1: Barang nu juraos impawa cara saprap tanepun ieu Astra jingga dawala sampun dumugi dateng ngarsa. Ha? Para catrik mererong ye euy. Kadewek aran aneh mun ieu euy.
2: Asanya aneh bari
1: ningali. Anu kacida aneh mah nempo si laing. Aduh, ampun
2: aing aduh. Ngegeringan bari sing arewos
1: sok atuh geus leung heula kecuh. Assalamualaikum.
0: Bae ajir
3: kulan
0: heuh can ningaranan maneh teh
3: saha make ucir
0: heuh ngaran maneh teh budak buncir. Aku kumaneh budak buncirnya.
3: Iya budak buncir.
0: Iya
3: oh cae
2: buncir sok.
3: Budak puncir mah aya laguna.
0: Kumaha?
3: Cir cangkeling manuk cing
0: cingna teh. Cing lain cir teh mah.
3: Aduh ampun Gusti lah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Punten
0: mangga.
1: Sampurasun.
0: Rampes. Saha di luar?
1: Abdi saha di jero?
0: Eh, na semah teh. Yap kalebet.
1: Canak ke kadieu opieunana.
0: Hugu dari nyuguhan.
1: Moal kitu.
2: Biar disuguhan kopi bari
1: lagi. Nya ari sia onyong. Punten ya abdi ah kumawantun aki.

0: Aduh, Gusti.
1: Naon teteh?
0: Beok gitu.
1: Waduh, nyebut beok ka urang.
2: Bincan.
1: Urang ngajaris. Aduh.
0: Kade, api-api tuwawuh weja cir.
1: Iya, iya, iya, mangga, mangga. Teteh, naon teteh ngukut anu kitu aki teh?
0: Ish. Nah, da ieu teh jelema.
1: Gusti, jami.
0: Iya.
1: Alah. Punten atau naon di dieutna teh nuju di damel
0: teu ieu teh pun anak
1: putra
0: pun anak Gusti
1: punten kulan
0: laras putra aki sumuhun ieu teh pun anak ngan hiji-hijina istri pameget pun anak teh lalaki.
1: Oh pameget di mana sakolana
0: di dieu we mas santren sarang saha
1: abdi
0: iya
1: sarang pun bojo
0: iya sila kalebet atuh
1: ah hei buruk
0: eh nah gini nyebat aa kagarwate
1: ai namina nya

0: Oh iya garwate.
1: Nah ini nyong. Nanyakan ke kuring tadi jeng saha cekeng jeng pun bojo. Aduh syete. Ngelo jeng nyabok nih.
2: Namo percaya.
1: Namo percaya berin aja. Abi ira rencangan anak ulan.
0: Oh mangga mangga tukang banyol ya jelema. Oh. Mangga linggi.
1: Lah, hah? Ari itu naon euy? Ceng celengan lain di tukangeunana.
3: Lain teteh anakna.
0: Hah?
3: Putrana teteh.
1: Ih.
3: Nah, dulu itu.
1: Percisnya MR dulu. Tongahina. Urang teh keur nyemah. Cing pikanya aheun aing keur nyemah.

0: Amuing, Wilujeng Sumping.
1: Wilujeng Sumping, Mang.
2: Hidup, abun, eh.
3: Capetang,
2: lebih belakang. Tong yang serikan, dah kaciri, teteh. Urang tenyemah, ite, hei. Puntene, kulana.
0: Amuing.
2: Dupi ite, leres padepokan tutugan Gunung Parasusun.
0: Leres, unding ati saha.
2: Ayak, nama itu, sih. Dilandeuh ditu kulan. Nanaroskeun cincin saha sesepuhna cing abdi teh ngajak we ka ditu dideuheus kulan.
0: Sumuhun sumuhun. Sanes agul ku payung butut kaula pisan. Kokolotna dieu padepokan teh kulan.
2: Luh. Saha sih kakasih teh? Saha kakasih teh aki?
0: Ngaran kaula teh merah kaca. Ieu pun anak ngaranna budak buncir. Naon seuri?
2: Ante sih.
1: Naon sih yang seurikeun goblok?
2: Uluh, uluh. Lain galaknya. Kita ngoge anu aya kelainan mah sok kitu wae galak.
3: Segoreng adat
2: kan. Segoreng adat ulah lawara deuleu. Heeh.
3: Jelema aya kelainan.
2: Puntene Jang.
0: Ih, ih, ih, ih.
1: Ulah yang seurikeun wae.
2: Mimiti hidup diuji teh mimiti.
1: Alah nya ya.
2: Heeh. Sok tahan. Tahan. Tah kitu. Nya.
1: Aduh, iya geria anu miskin dihina dicaci dimaki disia-sia teh kunu saluhureunana. Sok jempe teh heueuh weh geuningan kieu karasana. Aing mangke mah moal kitu moal. Da geuning di hadapan pangeran mah geuning sarua manusia teh geuning nyabah nya.
2: Heeh.
1: Rekep deng-deng papak gede.
2: Papak sarua.
1: Iya.
4: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Itu rekap kengeng Bapak Serang.
2: Bapak Serang mana?
1: Ini sok ngirim belut tapi hayang dibayar.
2: Budak buncir sini ke kasihnya teh semuhun.
3: Laras, laras.
2: Dupi salira sah.
3: Abdi lan?
2: Iya.
3: Cornelia Agatha abdi di sini. Toba.
4: Hayang disebut Sarah.
3: Ampun, hayang disebut Sarah. Nya.
2: Di mana Cornelia teh?
3: Abdi lan?
2: Iya.
3: Tebih pisan abdi teh sieun.
2: Di mana?
3: Di Teoh.
2: Teoh teh mana?
3: Lebak.
2: Ih, ti landeuh
3: mun. Aduh, ampun.
2: Ai itu anu pengker.
3: Abdi kulan.
2: Iya.
3: Ria Irawan.
4: Ada.
3: Duh.
4: Paingan manis atuh.
3: Ai geus wawujeung artis muni.
4: Beli apa?
2: Di mana ari anjeun Ria Irawan?
3: Tebih aki.
2: Semuhun, tebihna teh di mana?
3: Ti Sukabumi teh ngidul. Kaituna kasagaranten abdi teh nya.
2: Leres-leres. Bade ka mana jalu?
3: Mawi abdi teh ki bade geulis panon abdi teh bade tatama ka dice.
2: Naon-naon?
3: Bade nuju milarian jelema abdi teh.
2: Lah,
3: keur milarian jelema. Aya buronan di nagara kulan.
2: Amuing-amuing.
3: Abdi teh intel. Manya aya intel bebeja. Hising ya abdi kadengeun ieu mah Minangka na sate.
2: Sahan dipilarianana.
3: Nu dipilarianana teh kakasina teh Gatot Kaca.
1: Waduh. Keun marukana lain aing urang keun antep. Antep. Keun antep. Tong dibejaan. Bejakeun diterus.
2: Saha
3: Gatot Kaca kakasina teh sieun?
2: Naha mah keur diteangan?
3: Ye jahat di ditu nanti tete jelema teh.
1: Aduh si goblok.
2: Hish. Tahan.
1: Cenggona disebut bangsat. Disebut jahat.
2: Tahan. Jahat naon?
3: Wah, bajualan narkoba di ditu teh sieun.
2: Sabu-sabu. Ya.
3: Sabaraha hiji anu korban di ditu teh. Kitu kulan. Jeung teu kaurna ge hayam ditu teh beak-beak ge kulan. Nya nu mawi ayeuna teh di nagara teh jarang hayam. Nya
4: dan nogna dicopotan.
1: Tobat cing si goblok.
3: Kinten-kinten aki bakal panggih moal.
2: Ayeuna mah entong nanya ka kaula ka bapana, ieu we anakna heula ieu. Sok tanya. Cir.
1: Lain.
2: Cing pindah ka hareup.
1: Sae naon apa?
2: Sok jawab eta pertanyaan.
4: Jawab cir
1: kenya. Mangga apa? Dek naon sia teh?
3: Uluh. Ileuh, lamun lain hareupun bapana diketrok wae huluna.
1: Naon sia seuri?
4: Eta tong seuri.
3: Lain eta mun kitu nya bebenyit ai bapana panita ai anakna kasar.
4: Gaweuh mun teu teh.
3: Dina pergaulan teteh.
2: Hampura we pun anak mah seun. Keuna da ari hatena mah bersih.
3: Yeuh. Kumaha beungeut hate mah?
4: Teu
3: kieu. Ai beungeutna kitu mah.
2: Sok jawab cieu.
1: Montong gede bohong sia moal panggih Gatot Kaca teh.
3: Naha, Jang?
1: Da sia mah tukang bohong.
3: Bohong naon kuring?
1: Naha sia ngaku ngaran Cornelia. Anu itu Ria. Mun ujug mah teuing.
3: Jauh-jauh. Ieu na saha ngaran kuring?
1: Cepot aing ge nyaho.
3: Uluh. Dulu itu. Munyong. Aing ngagebeg teh muni kana beuteung batur nu mata ulah deukeut teuing diuk teh. Behan deungeut belegung.
1: Anu tukang da walang ngaranna. Nya sia. Waya.
3: Gusti da eta kana ngaroko teh atuh muni beuki pisan. Naon hubunganna belegung? Ngaroko jeung keteguh ngaran. Sia teh. Nyaan ieu jelema budak nyahoan.
4: Goreng-goreng kayak putra
3: pasantren. Atuh pasantren dia dulu sorobna human tek bayan maani bade teh apal. Ilmu tajwid, kitab kuning. Apa leun dulu ulah wara? Lain hurujaneun.
4: Wah.
3: Nya nu matak angke maboga anak terek di pasantrenkeun aing mah.
4: Das kudu teteh ka.
3: Nya.
4: Peupeureun ku urang teu teu.
3: Peupeureun urang teu ngarasaan pasantren pan.
4: Gencreng nya ka.
3: Atuh aya anak urang mah.
4: Jujurkeun kana agama bener.
3: Leres pisan duh puntene kulancir.
1: Nu matak ulah gede bohong sia ulin ka dieu mah.
3: Hah? Tumuhun ulah. Rumaos ya.
1: Mangga yang akeun mah.
3: Tah, geuning kitunya. Cuma wae kulan, ta ayeuna abdi parantos ngaku ngaran kalayan kataji abdi teh sieun. Ku ilmu salira mode kitu. Sakali waktos mah abdi bade mah santrene di dieu moal era sanajan geus kolot.
4: Ya, gencreng.
3: Iya. Sae, mangga sae, sae. Kinten-kintena abdi bakal penak sareng Gatot Kaca bakal. Di mana kulan? Tuh Gatot Kaca teh keur lalajo saemara di nagara Tirta Dahana gerajing. Saemara naon? Saemara putri saha nu bisa ngelehkeun jago saemara Patih Tirta Sekti. Ta eta bakal meunang hadiah putri ngaranana Dewi Dahnawati geulis ka wanti-wanti.
4: Wah.
3: Wah, da wala bisa jadi euy di dinya dunungan aing teh. Nya pasti kadinya, kadinya pasti.
4: Karesepna
3: lalajo gelut manehna mah da tukang gelut.
4: Heeh.
3: Ah, beres aja. Dupi ti dieu ka mana tah? Ka paling kidul we tah. Upami leres bade ka itu atuh barang we da si Ucir ge hayang lalajo cenah ka itu iteh pun anak teh. Ye, tuang putra teh.
2: Ye.
3: Kabeneran ulah. Naon? Ka di jalan urang bebek di mangkluk teh. Pikageuleuheun teh tadi kana aing ti barang datang. Hah, tong sok kitu teuing euy watekna jelema teh anu pikageuleuh teh hirupna teh nya. Panggihna teh. Jelema. Urang baka barang jauh pangi teh jauh geuleuh we nah hanya ka jelema teh aya kitu aya jauhnya ah aya jauh bogoh tanu kasida meminang mah nu bogoh
4: rupa-rupa tuh watek teh watek jelema kitu mereka
3: watek jelema aya nu hayang merkosa wae aya ampun
2: kersa upami disarangan ku pun anak.
3: Oh sae kulah sae mangga. Kan bae atuh urang nebeng-nebeng keur jajan, minta bekalna kitu cing loba.
4: Titipkeun beuteung.
3: Heuh, ke geus beak duitna urang paehan di jalan. Ulah boga niat kitu, inamal amalu biniat. Duh. Aduh.
1: Oh, bener teteh. Aduh, eta geus. Ari amal-amalan teh kumaha niat? Tah niatna teh ibadah teh wae lain.
3: Iya. Cumuhun jir.
1: Kumaha kira-kirana di barengan kuing kersa daek itu?
3: Mungkin kan dibabat gitu, mungkin jadi kersa daek itu.
1: Kersa daek itu, siapa tuh ngomong? Ngomong bro.
4: Kersa sanggup.
3: Aduh, mangga jang ah, insya Allah, ya, ki mangga tuh ah, bade abdi bade kaitu sareng tuang putra bade ngiring sareng abdi jomun ngan omat di itu di mana ayah kahayang ulah dipungpang. Ya, sakumaha kahayangna laksanakeun ne karunya itu budak teh.
4: Bener.
3: Saya. Hayang teh hayang akan endrin. Ngeunah murid aing ah.
2: Bangga atuh wilujeng. Cir.
1: Wakeunnya Abah abdi rek ka nagara Tirta Dahana ya Abah ya.
4: Aduh.
3: Heuh, pek.
1: Juga ne abdi meunang jodoh teh.
2: Pek. Ya. Wayahna we nya astajingga dawala. Ulah arah dibarengan ku anak kaula da kitu anak kaula mah.
3: Sae kulan aki sumuhun hapuntenai abdi teh kalayan nuhun ku diangkena oge ite abdi teh kalayan nuhun kana pituduhna tangtos abdi ge yakin upami aya saemara di nagara naon nama teh?
2: Tirta Dahana
3: juragan anom teh pasti aya di ditu nonton saemara.
2: Iya. Yeah.
1: Sumuhun Abah permios putra doakeun jin salamet ya wae.
2: Pek.
1: Amit atuh. Hayu Mang Cepot.
3: Mangga Jang. Punten teh kasepuhan ya bisa kali deui hapunten. Tangtosna oge ke abdi wangsu ti nagara Tirta Dahana teh bade ka di deui.
2: Sumun sae.
3: Saya ugi keuneu di dieu lah bekeuleun abdi ka kitu.
2: Mangga. Saeupkeun harta aing di dieu.
3: Aduh.
2: Heuh, beda maneh mah tukang namprak. Nya.
4: Beda tukang pencit.
2: Aduh, heuh pek-pek ka itu jalu cing salametnya jang.
1: Nya.
2: Pek cepot da wala anteur anak kaula.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa sabar taun, Bu?
1: Atos 63 taun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanaon deui ta acan
0: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asa teu aya karaosna naon.
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada bobo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke, alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini, ya, Bu, ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga, ya.
4: Pandangan kabur,
5: ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocok, ya, Bu, ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo,
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Buya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ya Buya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lawan Akang.
1: Di perjalanan deh cece deh.
0: Akang. Heeh.
1: Alah. Pokona mah nu penting urang teh hirup teh heuh. Sagala rupa pasualan oge.
0: Hiji sing salah teh.
2: Urang.
1: Tuh urang ge nyebut teh euy.
0: Wah, keun bae hampura geuna
1: doa. Alah.
0: Kirahan
1: ngadang. Heeh. Lah, naon? Lain urang moal gengsi mah wae usir euy sieun disebut lanceukna aing. Hah? Sini sebut lanceukna. Wah, ulahna make jeung era segala ulah kitu dasar uap pada makhluk pangairan.
0: Pangeran.
1: Belegung pangeran gitu sia.
0: Dasar uap jelema atuh si ucir ge.
1: Si ucir ge sarua makhlukna.
0: Lain cerme.
1: Alah.
2: Naon, Kang?
1: Heuh, urang deureuh heula we di dieu.
0: Naon, Kang? Seuri.
1: Sir.
2: Hah?
1: Init ka pangalajoan di tutang tuna oge pasti loba jelema. Urang cing bisa bela diri
0: adaptasi
1: bisa siling silat
2: untuk awak sakieu budayutnya
1: heuh diajar belegung
0: diajar
1: tinggalikeun dewek dek silat ge hayang nyaho ieu nu penting mah kabudayaan di urang anu rek ngaralep teh jahit deui ku urang
0: lestarikeun deui
1: heeh penting teh sabab naon ngamekarkeun budaya di urang teh ngabekarkeun budaya wewengkon, budaya daerah.
0: Budaya daerah.
1: Eta teh mangrupakeun hiji tarekah pikeun ngaronjatkeun ajen kabudayaan nasional.
0: Iya. Ajen seni.
1: Penting.
2: Iya, seueurnya di kesenian di urang teh
1: loba calung, silat, reog, dog-dog tarawangsa, beluk. Geus hampir laleungitan teh ayeuna teh. Urang jahit deui ku urang ayeuna heuh. Anu penting mah lah. Tu tinggali Pak Taufik Paturohman. Nya ge jangkung gede kitu silatna mah wah pecakan ku silaing grepek. Heeh.
0: Pak Haji Sidik temukan
1: di sini. Pak Haji Sidik nya ge kitu DDP, tukang silat teh teteh. Pak Haji Barjo, Pak Haji Maman ti Kuningan,
0: tukang usik.
1: Tukang usik teh dulu. Pak Haji Didi non teh. Tapi sama tukang lauk. Si hayang belum lauk. Tak kita, ulah lawor asya. Sok.
0: Sok diajar.
1: Anu penting, heh.
0: Akang tinggalikeun.
1: Tinggalikeun dewek rek usik dina waktu ayeuna sia. Dileukeun ku sia.
3: Heeh. Ngaing moal ngaganggu dia. Asal dia toh ngaganggu Kang Aing, tapi lamun Ngaing diganggu, dituar ku Ngaing. Ngaing masyarakat Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat adalah Siliwangi, Hayu, Sili Asa, Sili Asu, Sili Asi.

0: Aduh, ayah nendang cobek. Jadi yang guyur ke kedupan nakte lah.
1: Ayah
0: kubek. Hombat ilah.

0: nafas, nafas beak euy. Aduh.
1: Alah. Aduh. Nafas beak euy lah.
0: Kakarek sakit.
1: Nafas aing aduh. Ampun geuci.
0: Coba teh ngarokok.
1: Aduh. Ampun jeung.
0: Karena ngarokok teh atuh.
1: Aduh. Bewek teh teu napas teh loba ngomongkeun batur euy. Alah.
0: Olahraga.
2: Aduh, ya. Kabeneran aya jelema nu ngaliwat ka dieu deuleu.
3: Anu mana?
2: Tuh, mana Kang? Tuh deuleu. Kusia. Hah?
1: Mana? Mana
2: itu alahu ya Kang? Ayo dulu sih, bonyong, ya.

0: Cicing, cicing. Cek aja gak pake memilu, goblok. Sia, kami yang berarti.
1: Aduh, alah. Ini cabok,
0: urang. Cing, tong galak teuing teh kumaha ada anak batur. Heu, nyata anak batur, anak sorangan moal.
2: Kota
0: jauh
2: anak
0: panenar. Ampun, ah daing mau buka anak.
2: Manua berakannya.
0: Aduh, badai angkat kamarana itu tuan-tuan tersyun.
3: Pokona ngaing, dina waktu ayeuna saha nu ngaliwat ka ieu tempat hartina milik ngaing. Ah, lakadala. Aya kahakanan bangsa jalma, Kang. Saya hayang ka jalma. Alah,
2: aduh, makan
3: aja nya. Nah, maneh kitu hayang. Hayang akan jalma saya mah, Kang.
0: Kan nah, itu ngomongnya tuh bisa nyebut u, tuh bisa nyebut i, tuh bisa nyebut o.
3: Saya mah asal napak saja bangsat. Lu ngamuk dulu. Bingung abah kuring mah. Nah. Apa masalahnya?
0: Lamun si lain titah ngadongeng. Kumaha tah?
3: Gampang.
2: Gampang kumaha.
3: Nah, saya mah gampang saja lah.
2: Ngadongeng.
3: Ngadongeng naon? Saya. Gampang. Lalampahan Abah Sastra.
2: Nah, gampangna.
3: Nah, bangga-bangga. Saha Abah Sastra teh? Bapak nama Rahaya.
0: Oh.
3: Marhaya Banjaran, Bandar Samangka.
2: Bandar Samangka.
0: Kumaha lalampahanana?
3: Nah, lantaran garwana aya maksad hajat.
2: Hajat.
3: Benar. Hajat badan. Dan nanggap wayang sagala.
2: Waragadna
3: Abah Sastra kapaksa ngalanangka ka Majalaya.
2: Bener.
0: Degekeun wala.
1: Alah, rame teh euy.
3: Mau sih cirik gedong geung teh. Ha, saya mah kapaksa, Kang.
0: Jadi ngalanang kana teh ka mana?
3: Ka Majalaya. Sabab aya tangka nangka ngajajar dalapan tangka.
2: Benar.
0: Di mana teh?
3: Nasawah Saat.
0: Oh, Nasawah Saat.
2: Benar.
3: Terus Abah Sastra mawa karanyang. Sabab Abah Sastra nyangka nangkana baradag sarta rasak.
2: Benar, Kang. Halus.
0: Terus kumaha?
3: Barang datang ke Majalaya Abah Sastra. Kasampak tangka nangka araya.
0: Nya araya piraku init-initan.
3: Nya. Kata saya.
0: Terus
3: da apan tangka nangka makan tara ka mana-mana.
0: Heeh.
3: Abah Sastra gagancangan ngalacat kana tangka nangka.
0: Ulu terus
3: barang ngalacat kana dahan pangbadagna.
0: Heeh.
3: Abah Sastra ngagagak sarta cacalawakan ngabarakatak.
0: Naon?
3: Sabab aya gagak. Aya gagak dan ada hap-hap.
0: Ulu aya hap-hap.
3: Hap-hap ngarayap kana palangkakan.
0: Kana palangkakan saya,
3: kana palangkakan saya bangsat.
0: Nya tong ngambek atuh.
3: Lantaran Abah Sastra ajrag-ajragan.
0: Oh, jadi ka Abah Sastra teh hap-hap teh.
3: Ha.
0: Jadi Abah Sastra teh ajrag-ajragan.
3: Nya Abah Sastra rag-rag ka handap. Rag-ragna nangkarak ka sawasaat. Alah, Abah Sastra sangsara. Sabab Abah Sastra teh kakarayapan.
0: Eta make teh atuh.
2: Abah Sastra katarajangan.
3: Kakarayapan nasawa saatna.
0: Nah.
3: Da lapar. Hanaang rada lawas Abah Sastra nalangsana.
0: Abah Sastra kada nalangsana.
3: Heh, sawa saat.
0: Terus
3: aya kana salapan abadna.
0: Nah, lila-lila teuing salapan
2: Ahad. Salapan Ahad, salapan Minggu.
0: Salapan minggu, menunya seminggu, tesa ahad, menena mah.
2: Ahad.
0: Lantaran Abah Sastra
2: lapar.
0: Hah?
2: Abah Sastra lapar kana surya.
0: Abah Sastra. Alpa kana hajatna. Naon alpa teh? Alpa. Poho meureun teh alpa teh. Tak ngahaja. Garwana sarta tatanggana baraya-barayana marapai. Niangan Abah Sastra meureun. Ha. Barang datang ka sawah saat ka sampak Abah Sastra aya.
2: Aya.
0: Nangkarak na sawah saat. Barayana nanya, "Nah, Abah? Mana gagabah?"
2: Kata Adang.
0: Ngalah nangka kakalacatan segala. Apa ngalah nangka mah gantar panjang aya.
2: Bari ngambek.
0: Bari ngambek teteh. Ha. Nah, ha, kata Abah Sastra. Mamah kalah ka
2: ngawak-wak.
0: Nyalahkan Abah. Sahaja mana hayang sangsara cara Abah rag-rag ka sawah saat. Apan Abah nangkarak aya salapan abadna. Salapan ahad mun ha.
2: Ahad.
0: Na sawah saat gara-gara hap-hap bangkawarah. Hap-hap badak kakarayapan kana palangkakan Abah. Panjang ka hap-hap. Heuh. Na calana Abah panjang ka hap-hap na calang ka Abah aya barayana. Pan mamah apa? Na calana Abah mah taya barayana hap-hap ngan aya kadal badag. Hanca mamah. Cibulegu.
2: Alus kakak. Tapi dikukut alus.
0: Heeh. Abah Sastra ngajawab.
2: Panjang.
0: Lantaran panyawat Abah Sastra kasawang rada parna. Nya Abah Sastra aya maksad tatama karanca badak.
2: Alus.
0: Alus pisan teh dongeng teh.
2: Tapi di kaset alus kan dia.
0: Rada angang. Aya kana dalapan pana asana mapay-mapay sawah, beras ka jalan satapak, barang datang ka jalan aspal. Aya kahar. Sadatangna karanca badak, satpam nanya. Wah.
2: Panjang.
0: Nah, kawas-kawas aya gawat. Ya payang kana balangkar. Kata Sapya satpam teh. Gini kita teana memake. Salah bangsat. Alah, ampun. Abah Sastra mapai-mapai kana balangkar kagang sapanjang gang beras ka kamar salapan rada lawas tatambakna karan sabadakna.

0: Yo, palabas at drama tatama na kakamar. Aduh, ampun, aing jik sapi sar kang Taufik Paturomar ka aing. Aduh. Aing tidik bilut ngadon na caprak kurang ajar. Ya, pokona kadia ke siata duit kurang ajar. Bangsat, bega gening.
1: Alah, siap. Wah.
0: Dialungkeun ku aing. Alah. Astra jingga dawala dipun balang. Untungna teh ragrag kana jukut tiasa salamet. Ieu denawa-denawa sakilat dugi kabubar katawuran di amuk ku budak buncir. Nanging ku Astra jingga dawala mah teu katinggalieun.
1: Kurang ajar, Panjo. Sok sia.
0: Waduh, tobat, tobat. Alah. Saya balang sakatalang syara.
2: Gara-gara
0: saya sakarang pasea.
2: Saya sakarat.
0: Saya akan sakarat mangah ka

0: Basir, salamat siya.
1: Salamat, urang yung putih di ditu.
0: Kamana biyo?
1: Sionon.
0: Sionon naon?
1: Uy, ngagultukan batu tiluhur.
0: Waduh, oh syukur, oh syukur.
2: Akal nama gede.
0: Gede, akal nama hayu buru-buru siya urang init. Urang aja siya marah bisa kaburitan. Oh.
3: Astra jingga sarang dawala. Oge ieu budak kuncir dekat catur di jalana parantos dugi ka nagara Tirtadahana.

0: Ayana pada ngacungkeun jempol muji ka ieu jago saimara nyaeta Patih Tirta Sakti. Sedengkeun waktos masih keneh enjing keneh. Nicias saimara anu kakasih Raden Tirta Kusuma.
1: Para panonton.
0: Cing ieu teh bari diteraskeun, Den. Sababaraha puluh raja anu sarumping ngiring saimara teu aya nu ngelehkeun. Den, teraskeun saimara, Den. Burang keneh, Den.
1: Oh, sae-sae bangga. Aduh, Mang Cepot.
0: Uluh, Jang. Kawas lulu teh dulu ieu jelema dulu ulu nu teu sacuklak teh cicing pantes. Balawiri na jelema. Anu dagang ngajajar dulu itu ulu.
2: Pasti we berkesempatan jang dagang.
0: Mana juragan Gatot Kaca euy, pantesna teh nangkeup harigu we nya. Lalajo saya marah di dieu lu. Lapur di teteangan teh kukurilingan teh tadi eueuh.
2: Acan we meureun Kang atuh da jelema sakilo.
0: Heuh. Ra, naon? Panggi euy, lapur.
2: Lapur kan?
0: Mah tuh euy. Heh, boa teh bohongnya cucungik panita teh. Heeh. Kukuring geus kukurilingan ka kulon kawetan ka kidul ka kaler eueuh. Heuna beda juragan Gatot Kaca teh atuh. Aya dewek geus jadi toel ku dewek cebie teh euy. Naon? Sugan teh juragan Gatot Kaca. Epek, Ki Haji Barjo. Gerah lah Jo. Aduh, hampir sarupa

0: Pisan jeung juragan Gatot Kaca Pak Haji Barjo. Heeh. Ngan juragan Gatot Kaca mah make badong. Ai Pak Haji Barjo ngajibab.
1: Mang Cepot.
0: Naon?
1: Mang Dawala.
0: Naon?
1: Uing hayang milu eh.
0: Milu naon?
1: Milu Saemara Bogo ka putrina tingali mun di golis.
2: Nang kahayang teu
0: mincul. Hayang modar meureun sia belegug. Kabina-bina teuing minculak sia teh. Sakali ngepeng moal teu kusak teh sia modar.
2: Nalipak maneh
0: tuk hayang. Cing nalipak maneh ucir aing ngomong teh silaing.
1: Oh dah hayang milu Saemara Bogo ka putrina mun di golis. Iya.
2: Ibogoh mah wajar.
0: Wajar ibogoh mah normal, siling teh normal. Tong baru si lain da dewek oge bogoh ka putri geulis kitu mah.
1: Heudah hayang milu heula Saemara abi urang kawin.
0: Heuh hayang modar ya teh.
1: Pan aya modar mah atuh da eta mah resiko.
0: Ula naon cing pangdaftarkeun kitu pupurihan ku urang teu dipodaran. Ai kitu dipodaran ku batur urang teh moal heuh. Moal dosa heuh. Ah ulah ah. Ulah cir
1: hayang milu Saemara Mang Dawala eh
2: eta kuneug treug
0: eta kuneug treug sia teh kumaha teh
1: eh tulungan Mang Dawala urang hayang milu Saemara
0: mana daftarkeun kitu daftarkeun heeh
2: daftarkeun ge
0: jatuh mangga bilih aya anu bade daftar anu aya patula patalina sareng anyuran raja oge hasil gempungan hasil sawala
2: baca
0: ye Saemara bade diteraskeun oh ya hidup ah darah mangga hidup hidup Saemara bebas saha bae urang mana bae pangkat naon bae sanajan budak angon upami bade ngiring Saemara tiasa bebas
2: kaya salah saurang atuh ngaramaikeun ye
0: nanging cara sareng katangtosana nanya eta aya pelaturan teu kengeng nyanak pakarang
2: naon eca
0: rupi-rupi pakarang oge teu kengeng nyolok panon na jong larangan. Teu kengeng aya tuntutan di mana aya kecelakaan tapi kudu bebas ku cara hukum Saemara. Ige ige ige. Mangga saru bade daftar. Sing ah, daftar-daftar aja. Dor dor dor. Wah, ai bogoh mah bogoh euy. Ngan teu wani gelut. Ige ige ige ige ige. Kuring
1: urang Mang Dawala pang pangdaftarkeun Mang Dawala.
0: Teu sangka sia ngaripuhkeun datang ka dieu teh. Bogoh aing keur ripuh teh neneangan dunungan. Lamun moal bedog di kade ku aing. Pan beunang geus kurajia.
2: Beunang mawa pakarang.
0: Beunang mawa pakarang aing. Naon nu di rajia teh tadi? Panitik. Amin. Udah pakarang keneh eta oge.
2: Saruan sok ditajos.
0: Nya. Aduh. Ula, naon? Heuh mending daftarkeun cenah dipaehan dulu.
2: Kapan ulah dipungpang?
0: Ulah dipungpang ceuk bapana oge lamun aya kahayang teh keneh antep. Da bapana geus nyahoeun meureunan teh ponok umur. Eta teh bapana geuleuheun teh mitah urang bisa tiga, jadi atawa meureun budakna tadina meunang batur dari meunang manehna nyaan sia rek didaftarkeun ku aing
1: asik
0: ulu itu kalah nyebut asik nyaan sia
2: kalaka atuh
0: nyaan sling teh sok sia hayang nyaho
2: cobaan
0: lamun kieu mah carana dek didaftarkeun ku aing
1: asik Mang Dawala nuhun Mang Dawala eh kene karumaosan mah kumaha engke nya Mang Dawala jatos di alas samangka jeung Dawala
0: boga tangka samangkana
1: nya tentu
2: teke lek
0: geus yeuh neke we aing kita tadi kene euy duh lain nyeun nyeun eta nyeun pucuk ti girang wae mah geulung ge heuh
2: nyeun kakesan
0: sok buru-buru ka itu tah aya nu ngagajreng ti beurah kulon tah nu panjang hirungna.
2: Iya iya iya.
0: Ye. Iya iya. Saha eta?
2: Aya kawani.
0: Ayo. Abdi yeuh bade daftar. Mangga? Ah. Euy, bawa ka dieu sucirna.
3: Wah, aya tiluanana euy. Wah, mama-mama budak tah.
2: Lumayan we ieu mah memperpanjang waktu euy.
3: Heeh. Sok dar ka nya si aya kawani mah lah. Dar dar dar dar dar dar. Hayang nyaho sia.
4: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bicara dengan teh saha Ibu teh?
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleukeun alfa propolis?
3: Sate acana ngaleut alfa propolis.
2: Anu
3: karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala aya panyawati ibu teh. Asa atusna ngaleueut alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mendage sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun alfa propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu. Atanapi panyawat musanesna ajakan kanggo ngaleueut alfa propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser alfa propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana alfa propolis ihtiarna ngalangkungan alfa propolis nyembuhkeun mah iwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naon nya puyeng seueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan lah.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadok kantos 3 kali damang-damang gitu ya, uyeng nanti ayah wae gitu ngadang wae iklan di radio
0: muntah. Bapak berarti bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah nu kedua hari nama karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Payun-payun nanti ya inu lalinu teu araya ya puyengna rada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana, kamari-kamari mah kene gitu asum wae nih. Bena alhamdulillah ya teu aya ya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatnya apanya?
1: Alhamdulillah gitu teh ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kedua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pi doa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
4: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
3: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalu. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
4: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
3: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
5: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan terselami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ke Purwokerto oge teras berobat nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papanyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya Pak eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan terus.
0: Ayeuna Bapak mese ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engadamang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah Bapak?
1: Ka handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atawa napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang terus terjadi hampir di operasi mangga kantun Alpa Propolis kantun cobian mangga insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, Jang.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan. Tang ngawon-ngawon wae, Bu.
2: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, talawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan dianggok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu, ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh

0: Bu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, Mangga, Bu.
1: Kepala wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat, bilih bade nyobian nganggo alpa praporis. Mangga, sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
0: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saat tos konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis, Ibu jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar Bu nya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan orang-orang yang menjadi teman-teman setan dalam kehidupan di dunia ini. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang siapa yang menjadi musuh-musuh setan di dalam kehidupan. Dengan satu catatan, berbahagialah mereka yang menjadi musuh-musuh setan, tetapi celakalah mereka yang menjadi teman-teman setan. Bagaimanapun juga di dalam kehidupan ini, apabila orang telah memproklamirkan bendera permusuhan kepada kita, maka kita tentu seharusnya bersikap waspada dan mawas diri. Demikian juga iblis dan seluruh bala tentaranya yang terdiri daripada setan-setan. Mereka telah mengibarkan bendera permusuhan kepada Nabi Adam dan anak cucunya, kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan sengsara dan celaka jika kepada iblis dan setan yang telah nyata-nyata mengibarkan bendera permusuhan itu kita mengadakan toleransi, mengadakan kerjasama, dan menjadi budak yang memperturutkan kemauan daripada iblis dan setan. Siapa yang menjadi musuh-musuh setan dalam kehidupan ini? Inilah pertanyaan berikutnya yang diajukan oleh baginda Rasul kepada iblis. Hai iblis, kalau teman-temanmu adalah seperti yang telah engkau jelaskan tadi, sekarang cobalah beritahu saya, siapa di antara umatku yang menjadi musuhmu dalam kehidupan ini? Atas pertanyaan ini, iblis laknatullah menjawab, ya Rasul, musuh-musuhku di antara umatmu, pertama, anta ya Muhammad. Musuhku yang pertama adalah engkau, wahai Muhammad. Kenapa iblis mencatat Nabi Muhammad sebagai tokoh nomor satu dalam deretan musuh-musuhnya? Mudah difahami. Pertama, keberadaan Rasul merupakan rahmah lil alamin, rahmah bagi lingkungan. Yang kedua, beliau berfungsi menyelamatkan manusia dari tempat yang gelap gulita, dari tempat kesesatan, menuju tempat yang terang benderang, penuh berisi petunjuk dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menurut iblis, inilah manusia perintang pertama. Atas segala daya dan usahanya, menggelincirkan manusia ke jalan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca sejarah, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini memang merupakan risalah yang membawa rahmah bagi alam sekitarnya. Ada sedikit perbedaan dengan risalah-risalah sebelum beliau. Sepertinya risalah yang dibawa oleh para rasul terdahulu itu mempunyai efek yang langsung pada kehidupan di dunia ini. Nabi Nuh misalnya menyampaikan agama. Hai umatku, ini agama. Umat menentang, turun banjir yang menenggelamkan orang-orang kafir. Azab diturunkan pada waktu itu juga, pada saat nabinya masih hidup. Jadi azabnya itu jenis cash, kontan. Nabi Soleh, hai umatku, ini agama. mereka menolak turun gempa bumi yang amat hebat menggulung orang-orang kufur. Nabi Musa, hai umatku, ini agama. Mereka menolak, sebagian ditenggelamkan di lautan merah, sementara sebagian lain dikutuk menjadi monyet-monyet yang hina, seperti diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Lain dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun kurang ajarnya umat yang dihadapi oleh beliau, bagaimanapun menentangnya jamaah yang dihadapi oleh beliau, azab tidak turun sepanjang beliau masih hidup. Ini merupakan jaminan dari Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sama sekali tidak akan menurunkan azab selama engkau wahai Muhammad masih hidup di tengah-tengah umatmu. Jadi keberadaan Nabi Muhammad merupakan jaminan keselamatan bagi umatnya. Selama beliau masih hidup, azab tidak turun bagaimanapun kurang ajarnya umat. Di sini sedikit bedanya dengan nabi-nabi terdahulu. Juga perbedaan dalam pola dakwah. Nabi Nuh ketika dakwahnya ditolak oleh umat, keluar doanya meminta umatnya ditenggelamkan. Tetapi Nabi kita ketika dilontari batu oleh umat, malah beliau mendoakan umatnya agar memperoleh hidayah. Oleh sikap yang semacam ini, wajar lalu iblis menganggap Nabi Muhammad sebagai musuh ranking pertama. Yang kedua, siapa musuhmu di antara umatku? Yang kedua, kata iblis, musuhku Muhammad imamun adil. Pemimpin yang adil, itu yang akan menjadi musuhku di dunia ini. Putus asa iblis menghadapi pemimpin yang adil. Tipu dayanya tidak terkena. Segala tingkah polanya tidak diperturutkan. Imam yang adil, pemimpin yang adil merupakan musuh daripada iblis laknatullah alaih. Apa sebabnya? Karena pemimpin yang adil mempunyai dampak dalam kehidupan di dunia ini. Melindungi orang banyak, menenteramkan orang banyak. Makin aman, tenteram, tenang situasi dan kondisi, makin mudah orang melaksanakan ibadah. Makin tekun orang melaksanakan ibadah, makin dekat dia dengan Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin jauh dia dari iblis. Sebab dua hal ini selalu kontradiktif. Jika kita jauh dari Allah, tentu dekat dengan iblis. Jika kita jauh dari iblis, harus dekat tentu dengan Allah, dan begitu selanjutnya. Dalam kaitannya dengan kehidupan kita sekarang, saudara-saudara, disinilah perlunya mempersiapkan manusia. Membangun manusia itu jauh lebih sulit daripada membangun jembatan. Membangun manusia itu lebih sulit daripada membangun gedung-gedung bertingkat. Termasuk membangun dan mempersiapkan calon-calon pemimpin yang adil di masa yang akan datang. Membangun jembatan penting. Tapi lebih penting daripada membangun jembatan adalah membangun manusia yang bikin jembatan. Sebab kalau manusia yang bikin jembatan tidak dibangun lebih dahulu, saya khawatir jembatannya nanti habis dimakan oleh yang bangun jembatan. Mengaspal jalan raya penting. Lebih penting dari mengaspal jalan raya, membangun manusia yang mengaspal jalan itu. Sebab kalau manusia yang mengaspal jalan bermental rusak dan bejat, saya khawatir jalan belum selesai, aspalnya habis dimakan oleh yang ngaspal. Inilah pentingnya membangun manusia pembangunan. Semua tugas-tugas besar, semua pekerjaan-pekerjaan yang baik harus berangkat dari niat yang baik, berangkat dari hati yang bersih. Siapapun adanya kita, apapun profesi kita. Yang jadi kiai, marilah berangkat dari niat yang bersih. Yang jadi mubalig, marilah berangkat dari niat yang bersih. Niatnya itu mau menghidupkan Islam atau mau cari hidup jual Islam. Kalau mau menghidupkan Islam, mari sama-sama kita berjuang. Tapi kalau mau cari hidup untuk dengan menjual Islam, minggir saja daripada nanti bikin malu. Yang mengurus masjid, mari berangkat dari niat yang bersih. Ngurus masjid itu niatnya mau menghidupkan masjid atau mau cari hidup di dalam masjid. Kalau mau menghidupkan masjid, mari. Tapi kalau mau mencari hidup di dalam masjid, tolong minggir saja daripada nanti bikin aib. Yang jadi orang alim, mari berangkat dari niat yang bersih. Jangan memperjualbelikan fatwa yang halal dikatakan haram, yang haram jadi samar-samar, nanti membingungkan umat. Berangkat dari niat yang bersih, membangun manusia pembangunan. Ini barangkali istilah yang lebih kena. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Setiap kita pada hakikatnya punya bakat. Secara fitrah yang kita bawa, bakat apapun kita ini punya. Saudara punya bakat jadi pemimpin, saudara pun punya bakat jadi pengkhianat. Saudara punya bakat jadi orang soleh, saudara juga punya bakat jadi orang salah. Saudara punya bakat jadi orang besar, saudara pun punya bakat jadi orang hina. Seluruh bakat ada di dalam diri kita. Tinggal nanti pertumbuhannya mana yang lebih subur. Saudara punya sifat berani, saudara pun punya sifat takut. Seberani-beraninya orang, mesti ada sifat takutnya. Nanti mana yang tumbuh lebih subur? Kalau takutnya tumbuh lebih subur, dia akan jadi orang penakut. Kalau beraninya yang tumbuh lebih subur, dipupuk oleh lingkungan, pendidikan, dan sebagainya, dia akan tumbuh jadi orang pemberani. Oleh karena itu, agama merupakan lingkungan yang subur untuk menumbuhkan benih-benih yang baik yang kita bawa bersamaan dengan lahirnya kita ke alam dunia ini. Setiap kita, saya, saudara, punya bakat jadi pemimpin, punya bakat jadi pengkhianat, punya bakat jadi pengabdi, punya bakat jadi koruptor, punya bakat jadi pemelihara, punya bakat jadi perusak. Tinggal nanti lingkungan, pendidikan yang menumbuhkan, mana yang tumbuh lebih subur. Kalau lingkungan saudara lingkungan maling, maka sifat pengkhianat akan tumbuh lebih subur. Kalau nanti saudara jadi pemimpin, insya Allah korupsi. Lingkungan yang menumbuhkan sifat mengabdi, sifat berbuat tanpa pamrih, kalah, dikalahkan oleh sifat pengkhianat dan korupsi itu yang dibentuk oleh lingkungan, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. Oleh karena itu, secara dini agama menanamkan, menyuburkan fitrah-fitrah yang baik yang kita bawa bersamaan dengan hadirnya kita dalam kehidupan ini. Sebab itu seorang penyair bernama Syauqi mengatakan dalam sebait syairnya, waladatka ummuka yabna adam bakian wan nasu hawlaka yadhakuna surura. Hai manusia, pada saat kamu dilahirkan kamu menangis dan orang lain di sekelilingmu ketawa. Kakek senyum dapat cucu baru, paman gembira dapat keponakan baru, sementara kita yang lahir menangis. Betul apa benar? Apa ada saudara yang begitu dilahirkan terus nyengir? Saya kira kabur dukunnya itu. Setiap kamu hai manusia lahir dalam keadaan menangis, orang sekelilingmu tertawa. Karena itu katakan kepada mereka yang senyum di sekelilingmu, hai manusia, pada saat saya dilahirkan saya menangis dan kamu semua tertawa. Baik manusia. Tapi nanti pada satu saat harus terjadi kebalikannya. Kalau dikala saya lahir saya menangis dan kau semua senyum, nantilah manusia. Kalau satu saat saya meninggalkan alam dunia ini, saya akan berangkat dengan senyum. Dan kalian semua akan berurai air mata. Kalau perlu dari Sabang sampai Merauke kibar bendera setengah tiang. Kalau perlu. Jangan terbalik, kita mati melotot orang malah gembira. Karena hidup selalu membawa sifat-sifat yang merusak. Inilah orang kedua yang menjadi musuhnya iblis dan beruntung menjadi musuh iblis. Siapa? Imamun adil, pemimpin yang adil.
4: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, musuh iblis, ghaniyun mutawadhi. Orang kaya yang rendah hati. Orang kaya yang tidak sombong. Kaya apa saja? Baik kaya oleh karena ilmu. Orang yang kaya karena ilmu disebut orang alim. Baik kaya karena materi, orang kaya karena materi dinamakan hartawan. Baik kaya karena kedudukan, orang yang kaya karena kedudukan dinamakan pejabat. Orang kaya yang rendah hati itu musuh iblis. Beruntung dia menjadi musuh iblis. Iblis tidak senang ada orang kaya tidak sombong. Tapi iblis paling senang kalau ada orang kaya sombong. Lebih senang lagi iblis kalau ada orang miskin sombong. Masya Allah. Orang kaya sombong, walaupun iblis senang, orang masih bilang pantas aja dia sombong, kaya apaan aja punya. Udah miskin sombong, kira-kira yang disombongin apaan? Dalam segala bentuknya sombong ini Allah tidak senang, tapi iblis senang. Kenapa? Karena sponsor sombong iblis. Kan yang pertama kali sombong iblis toh. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia enggak mau. Ini kesombongan pertama yang terjadi dalam sejarah. Ketika ditanya, kenapa kau tidak mau sujud iblis? Ah, saya kan dibikin dari api, Adam dari tanah. I am the best. Saya lebih hebat daripada iblis, daripada Adam. Adam baru kemarin dibikin, saya sudah lama. Kata Allah, kamu sombong iblis. Ini surga bukan tempat orang sombong. Keluar! Terusir dia dari sorga. Jadi kesombongan pertama adalah kesombongan yang dilakukan oleh iblis, dan dia tanamkan itu kepada kita supaya jadi orang sombong. Karena itu sombong ilmu Allah enggak senang, tapi iblis senang. Mentang-mentang ada ilmunya nih, satu-satunya ustadz di sini ya, semua mesti ngaji sama gue. Kalau enggak ngaji sama gue, Islamnya kurang tapi benar. Sombong karena ilmu. Sombong karena pangkat. Mentang-mentang pakai bintang di pundak, jalan pundak duluan. Yang wajar saja hidup ini. Sombong harta pun begitu. Kaum muslimin rahimakumullah. Orang kaya yang rendah hati dimusuhi oleh iblis, tapi dicintai Allah, dicintai Rasul, dicintai malaikat. Caranya bagaimana? Kembali kepada satu kesadaran, bahwa pada saat terlahir ke alam dunia ini, tidak ada yang pernah kita bawa. Kalau sekarang kita punya rumah, punya kebun, punya kendaraan, punya pabrik, punya segala macam benda, apa itu? Titipan. Pada suatu saat akan diambil kembali oleh yang menitipnya. Kalau titipan itu pandai kita jaga, pandai kita syukuri, titipan akan makin banyak. Sama juga kita dalam kehidupan. Kalau orang bisa kita percaya, saya mau pergi ke luar negeri, rumah saya titip kepada tetangga. Saya pulang dari luar negeri, isi rumah tetap, tidak berkurang, malah dibersihi, malah disapu, dihilangkan kotorannya, tentu bukan main syukur saya, girang saya. Akan bertambah kepercayaan saya untuk menitipkan apa saja. Ini makna la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmat. Tapi kalau kamu ingkar, azabku teramat pedih. Artinya apa? Nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang kaya ilmu lalu rendah hati, tidak selalu ingin menonjolkan diri. Ini kadang-kadang yang tanggung ini yang bikin berabe. Alim benar enggak, geblek benar juga enggak. Yang sedikit-sedikit mau nonjolin diri. Kalau enggak jadi imam enggak mau ke masjid. Gak jadi imam, gak mau ke musola. Pokoknya kalau gak jadi imam, marahan sama musola. Macam mana? Saudara-saudara kaum muslimin, rendah hati. Tidak selalu ingin menonjolkan. Sebab orang yang selalu ingin menonjolkan dirinya, biasanya orang yang kekurangan kepercayaan kepada kemampuan dirinya sendiri. Dia selalu ingin dinomorsatukan. Dia selalu ingin ditempatkan pada ranking teratas. Dia tidak percaya diri. Orang yang percaya diri dapat bersikap wajar dalam kehidupan. Begitu juga kaya karena harta, dengan menyadari bahwa harta bagaimanapun banyaknya titipan dari Allah, pada suatu saat akan kembali, dia harus dimanfaatkan sesuai dengan kehendak yang menitipnya. Begitu juga kaya oleh karena pangkat, kedudukan dan jabatan, pada suatu saat jabatan itu akan hilang dari diri kita. Karenanya sering saya jelaskan bahwa pangkat di dunia ini yang paling tinggi pensiun, titel yang paling akhir almarhum. Saudara setuju atau tidak, titel itu akan saudara dapat. Bagaimanapun kita cinta kepada pangkat, kedudukan, entah pada akhirnya suatu saat akan sampai kepada posisi yang namanya pensiun. Kalau sadarlah kita kepada pemikiran ke arah sana, maka untuk mencapai kekayaan, baik kekayaan harta, kekayaan kedudukan, tidak lalu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, tapi dibatasi oleh norma dan kaedah yang harus dia taati, baik kaedah agama maupun kaedah bernegara. Inilah orang ketiga yang menjadi musuhnya iblis, orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang tidak sombong. Yang keempat, saudara-saudara, tajirun shadiq, pedagang, pengusaha yang jujur. Iblis gedek betul, benci bukan main sama pengusaha, sama pedagang yang jujur, yang tidak ngurangi timbangan, tidak nipu pembeli, tidak barang yang jelek dibilang bagus, atau yang bagus di atas yang jelek di bawah, atau dicampur yang baik dengan yang jelek supaya kelihatan semuanya jadi baik. Semua orang ingin untung, tidak ada kecuali siapapun orangnya. Dan itu wajar, setiap manusia ingin mendapat keuntungan, kalau perlu dengan modal minimal mencapai keuntungan maksimal, seperti yang diajarkan oleh teori ekonomi. Itu kan yang namanya produktif kan. Satu usaha dinamakan produktif, bagaimana kita mengeluarkan modal minimal bisa mencapai keuntungan maksimal. Silakan. Bahwa manusia ingin untung itu insting, naluri, fitrah. Tidak ada orang yang mau rugi. Tapi cara mencapai keuntungan itu yang membedakan antara seorang muslim dengan yang bukan muslim. Sudah pernah saya sampaikan, apabila kaum pengusaha, para pedagang sudah dijangkiti penyakit yang tidak jujur, yang akan timbul adalah kekacauan ekonomi. Kekacauan ekonomi bisa menimbulkan revolusi sosial, dan revolusi sosial merupakan kiamat satu generasi. Semua kericuhan hampir bermuara dari perut, dan itu ekonomi. Orang nodong, perut. Orang korupsi, perut. Ya walaupun korupsi kalau sudah kelas kakap tidak lagi sekedar urusan perut. Ya perut apa yang diurusin kalau korupsinya miliaran itu? Perut jin barangkali. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur, ini merupakan musuh iblis. Iblis tidak senang kalau ada pengusaha yang jujur, iblis tidak senang kalau ada pedagang yang jujur. Tapi iblis akan tepuk tangan kalau pedagang sudah selingkuh, kalau pengusaha sudah nipu. Ada orang bilang, ah sekarang mah kalau jujur-jujur benar gak makan apa-apa dong kita. Sebab katanya jangan lagi nyari yang halal, sekarang ini yang haram aja serat. Rupanya sering masang undian gak pernah kena. Lalu bilang jangan yang halal, yang haram aja gak kena-kena katanya. Sebenarnya bukan itu masalahnya, saudara-saudara. Bukan itu masalahnya. Masalahnya ialah bahwa kejujuran membawa keberkahan. Ini kalau kita berpikir dengan kacamata agama. Keberkahan merupakan sumber ketenangan. Dan ketenangan ini tidak bisa dibeli dengan materi yang bagaimanapun banyaknya. Walaupun kita punya percetakan duit, ketenangan itu nggak bisa dibeli. Jangankan cuma punya duit banyak, percetakan duit saudara punya, mau membeli ketenangan yang berasal dari keberkahan, sulit. Jadi kejujuran membawa keberkahan, keberkahan membawa ketenangan. Jangan macam dulu tukang sol sepatu. Ditanya oleh temannya, bang ngesol satu hari dapat berapa? 200 rupiah.
5: Sembayang enggak? Enggak. Islam? Islam, kalau Islam. Kata temannya, sembayang dah, kali aja besok dapat rezeki lebih banyak. Yang benar, iya. So, kalau orang sholat itu Allah dekat, nanti rezekinya ditambah. Benar lah, benar. Subuh sembayang dia. Di sembayang sarapan, berangkat ke tempat dia ngesol, mangkal. Dari pagi sampai jam 11 belum ada juga yang ngesol. Mulai bimbang hatinya. Katanya kalau sembayang rezeki tambah, tadi sembayang subuh sampai gini hari belum ada yang ngesol. Ah, cobaan kali, sabar. Datang sholat zuhur, sholat zuhur. Habis zuhur nunggu lagi, belum juga ada yang datang ngesol. Udah mau pulang hampir maghrib, baru datang satu orang dandanin sendal jepit putus. Sudah, bayar 25 rupiah. Pulang dia, si tukang sol ini, ketemu sama temennya yang nyuruh sholat tadi. Ditanya, bagaimana penghasilan ini hari? Apa dijawab? Gua kapok deh semuanya. Kemarin gak sembayang dapat 200, sekarang begitu sembayang, jigo. Dia tidak sadar bahwa dengan dari kacamata agama, 25 rupiah yang membawa berkah jauh lebih baik ketimbang 200 uang panas. Dari kacamata agama. 25 rupiah yang membawa berkah lebih baik daripada 200 rupiah tapi panas. Sebab panas menjauhkan kita dari ketenangan. Itulah sebabnya, maka pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur, menjadi musuh setan dan beruntung. Nah, sekarang jadi pengusaha jujur-jujur enggak dapat proyek, Pak. Kalau enggak bisa semar, semir, semur. Padahal agama sudah menjelaskan ar-rasyi wal murtasyi finnar. Orang yang nyogok dan orang yang disogok, dua-duanya neraka. Kenapa? Join. Join termasuk ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Berbuat bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan kesalahan. Kalau hadiah, lain hadiah. Kalau sedekah, lain sedekah. Tapi yang namanya semir, suap, ar-rasy wal murtasy finnar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur merupakan salah satu roda perekonomian. Kegoncangan ekonomi akan menimbulkan dampak sosial yang sangat luas dan kompleks. Yang pada giliran puncaknya, dampak paling negatifnya, dia sanggup menggerakkan terjadinya revolusi sosial. Bukankah sebagian besar gerak hidup manusia dimotivasi oleh keinginan untuk mempertahankan kelangsungan hidup? Dan kelangsungan hidup artinya mulut. Mulut itu artinya perut, dan itu artinya makan. Setelah itu mungkin baru pangan, baru sandang, baru dia berpikir pakaian dan sebagainya. Jadi karena dia merupakan penggerak roda ekonomi, pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur, mutlak diperlukan dalam kehidupan ini. Sebab sekali lagi, kejujuran akan membawa keberkahan, keberkahan memberikan ketenangan dalam kehidupan. Oleh karenanya kita umat Islam, biarin duit kita banyak, asal berkah. Itu tentu idealnya. Ketimbang dikit tidak berkah, lebih baik ia banyak, ia berkah. Dan keberkahan itu datang lewat kejujuran. Kejujuran ini sudah dicontohkan oleh Rasul pada saat beliau berniaga ke negeri Syam. Dikala berumur 9 tahun, bahkan dikala berumur 25 tahun, seketika membawa dagangan Sayyidatuna Khadijah yang kelak jadi istri beliau.
4: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Orang kelima yang menjadi musuh iblis, alimun musalliyata khasya, orang alim yang khusyuk di dalam sholatnya. Saudara-saudara, kita maklum bahwa sholat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin tidak senang iblis dan setan. Karena itu segala macam cara mereka berusaha mengaduk-ngaduk sholat kita. Dan sesungguhnya jikalau kita mengerjakan sholat, itu kan targetnya cuma dua. Pertama, agar sholat kita itu sah. Yang kedua, agar sholat kita itu kabul, yakni diterima oleh Allah. Kalau soal sah dan tidak, ukurannya gampang. Saya kalau ditanya orang, Pak, sholat saya sah atau tidak? Saya bisa jawab. Saudara, sholatnya syarat rukunnya cukup apa tidak? Cukup, sah. Itu kalau perkara sah. Tapi kalau sudah perkara kabul, Pak, sholat saya diterima atau tidak oleh Allah? Ini saya tidak bisa jawab. Kenapa? Soal kabul mencakup masalah batin. Cuma ukuran logikanya, kalau syarat rukun cukup, insya Allah kabul. Saudara-saudara, kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karenanya, pada saat kita sholat, iblis, setan datang dari segala macam penjuru, supaya kita kehilangan rasa khusyuk. Apalagi kalau kita jadi imam, yang gerak kita, bacaan kita dilihat, didengar, disaksikan oleh orang banyak. Digodaknya gerakan kita, dibolak-baliknya hati kita, supaya di dalam sholat itu banyak yang kita ingat, hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Kadang-kadang belum sholat kita ribut nyari pulpen. Nggak ketemu, begitu takbir ingat pulpen di atas lemari. Mulai goncang lagi niat kita sholat. Kadang-kadang kalau hati tidak bisa dipermainkan, iblis berbisik lagi. Gerakan kita dalam sholat tidak mencerminkan kekhusyuan. Kalau gerak juga ternyata masih bisa khusyuk, bacaan kita dibuatnya kita seperti dikejar-kejar waktu. Sholat isya misalnya, dengan cara kilat khusus, super singkat. Saya katakan tadi, apalagi kalau kita jadi imam, iblis mudah mendatangkan penyakit riya. Karena mengimami orang banyak, lalu supaya dikira alim, dibuatlah sholatnya itu mantep-mantep. Surahnya dicari yang panjang-panjang, paling pendek sabihis sama wadduha. Tapi kalau sudah sholat sendirian, cukup inna a'tainakal kautsar sama kul huwallahu ahad. Kayaknya khusyuk bukan main. Kalau imam, bahasanya dipaseh-pasehin kayak orang 16 tahun di Mekah. Usolli farwal maghribi salasa rakaatin. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena sholat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan diri dengan Allah, maka orang yang khusyuk di dalam sholatnya merupakan musuh utama daripada iblis. Sekarang bagaimana bisa khusyuk caranya? Kalau khusyuk 100%, rasa-rasanya sulit. Untuk sampai ke arah sana, orang memerlukan tahapan. Kepada Imam Ali karamallahu wajha, baginda Nabi pernah memberikan satu tes-tes. Ali, saya ya Rasul, kalau kau bisa sholat 2 rakaat saja dengan khusyuk, aku kasih hadiah sorban. Baik ya Rasul, sembahyang Imam Ali. 2 rakaat, selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Rasul bertanya, yang mana sorbannya Li? Tanpa nengok, Imam Ali menjawab, yang ijo ya Rasul. Setelah menjawab yang ijo, Rasul berkata, kamu tidak khusyuk Li. Kenapa? Soalnya tadi, waktu sembahyang, mikirin, nanti kalau ditawarin sorban, pilih yang ijo aja ah. Sehingga begitu ditanya, refleks menjawab, yang mana Li? Yang ijo saja ya Rasul. Oleh karena itu, menurut Al-Imam Nawawi, pada tingkatan yang paling sederhana, sudah sampai ke tingkat khusyuk, asal pada waktu takbiratul ihram ingat kepada Allah. Tapi jangan lupa, itu tangga pertama. Jangan ada fatwa begini lalu aman. Yang penting kan takbirnya ingat Tuhan, belasononya mau kemana kek. Bukan itu. Itu pada tingkatan pertama, sudah sah dipandang khusyuk, sholatnya orang awam, asal pada waktu takbiratul ihram dia ingat kepada Allah. Tetapi harus terus berusaha agar sepanjang sholat dia ingat kepada Allah. Caranya bagaimana? Pertama, menanamkan diri bahwa pada saat kita sedang mengerjakan sholat, yang lain tidak ada kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca. Sehingga pada saat kita sujud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, terbayang kemahasucian Allah, kemahatinggian Allah, sehingga hati tidak mengembara, mulut berucap, hati mengikuti apa yang diucapkan. Yang kadang-kadang membuat hati kita jalan-jalan, badan di masjid, badan takbir, badan ruku, tapi hati di pasar, hati di kantor, hati di pabrik, karena yang kita ucapkan tidak berakar di hati. Yang kita baca kita enggak tahu artinya, sangat boleh jadi hati lalu mengembara kemana-mana. Jadi untuk menopang kekhusyuan ini, cara yang paling efektif, pertama, tidak ada yang lain pada waktu kita sholat kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca. Dikala kita sujud dikala kita duduk di antara dua sujud, Rabbil Firli, ya Allah ampuni dosa saya, warhamni, kasihani saya, dan selanjutnya. Mulut membaca, hati mengikuti. Dengan mengikuti, hati tidak terlalu mengembara, ada tempat dia kembali. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Itu yang kelima. Yang keenam, yang menjadi musuh iblis, mu'minun nasih. Orang mukmin yang suka memberikan nasihat. Orang mukmin yang suka memberikan petunjuk. Termasuk juru-juru dakwah, para muballigh, itu merupakan musuh utama iblis. Kenapa? Tiap hari iblis kampanye. Tiap hari iblis mengajak dengan segala macam cara, yang kalau perlu dia berikan kamuflase. Dia berikan fata morgana. Kalau perlu, yang haram dia bungkus dengan merek halal. Kalau perlu, kejahatan dia bungkus dengan baju kebajikan. Istilahnya, racun diberi merek madu. Dan itu wajar. Cuma kita tentu harus punya filter, daya saring positif agar tidak salah pilih. Karena iblis ini pintar betul. Kalau kita khusyuk dalam sholat, dia tanamkan kepada kita misalnya seperti tadi itu. Sholatmu memang hebat, khusyuk. Di kampung ini tidak ada orang yang sholatnya seperti kamu. Tertanam itu dalam hati kita, timbul ujub. Akhirnya, iya. Gue lihat-lihat di kampung ini kagak ada yang sembahyangnya kayak gua. Nah, sudah masuk iblis. Jadi dia pandai mengikuti gerak hati dan irama denyut jantung manusia ini. Kemana kecenderungan manusia, ke situ dia masuk. Pendeknya iblis itu ibarat tukang joget, dia ngerti benar irama kendang. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Termasuk juru-juru dakwah, para mubalik, orang yang suka memberikan nasihat.
6: 102,4 FM, Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlibul
1: Mereka memberikan filter kepada umat, kepada jamaah, jangan sampai salah pilih. Dan iblis menyesatkan kita supaya kita salah pilih. Satu contoh ringan. Kalau di depan saudara ada dua buah gelas, yang segelas isinya jamu, yang segelas sirup. Kira-kira saudara minum yang mana?
2: Jamu.
1: Jamu apa sirup?
2: Jamu.
1: Sirup apa jamu?
2: Jamu.
1: Orang yang pikirannya panjang, dia pasti minum jamu. Pahit memang, getir memang, tapi besok badan sehat, tenaga kuat, gairah kerja ada, kreativitas timbul, semangat menghadapi kehidupan tumbuh. Orang mukmin orang yang berpandangan jauh ke depan. Pandangannya panjang, panjang kemana? Tidak cuma ke dunia, sampai juga dia memandang ke alam barzah, ke akhirat. Sholat itu jamu. Pahit. Ngaji, hadir di majelis taklim, itu jamu. Pahit. Sedekah, jamu. Pahit. Mengeluarkan uang untuk kepentingan orang lain. Enak aja minta sumbangan datang-datang yang nyari peres keringat banding tulang gue, lu datang-datang meminta. Yang enak ngumpulin harta, lalu bakhil bin pelit alias medit. Itu jamu. Saudara hadirin yang saya muliakan, sedekah jamu pahit. Puasa jamu pahit. Jihad jamu pahit. Tapi nanti, begitu kita meninggalkan dunia, masuk ke alam barzah, apalagi pindah ke akhirat, baru terasa, aduh, nikmatnya dulu kemarin itu minum jamu, sekarang badan sehat, tenaga kuat, kerja semangat. Nikmatnya dulu saya waktu di dunia sholat, rajin ngaji, suka sedekah, suka menolong orang. Sekarang terasa manfaatnya. Begitu saya berada di alam barzah, apalagi sudah dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, terasa seluruh kebajikan yang saya kerjakan. Nah, orang yang berpikir jangka pendek, cuma ngelihat yang ada di depan hidungnya saja, ngapain minum jamu getir sirup nih? Manis. Dia minum. Dia ambil sirup, minum. Manis memang pada waktu minum. Tapi besok bibir jontor. Meninggalkan perintah Allah, sirup itu. Manis. Tidak sholat, manis. Tidak bayar zakat, sirup, manis. Tidak mau puasa, sirup, manis. Manis sekarang. Tapi nanti besok begitu masuk ke alam barzah, begitu dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, merintih kita menahan penyesalan yang sudah tidak ada artinya lagi. Sampai-sampai penduduk mahsyar itu ada yang berkata, diceritakan dalam Quran, ya laitani kuntu turaba. Wahai celaka, kenapa kita enggak jadi tanah saja? Menyesali kejadiannya. Andai kata mereka bisa kembali ke hidup di dunia lagi, mereka akan minta kejadian yang kedua untuk berbuat baik. Tapi tentu sudah penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Maka saudara-saudara, emang cuman jalan duluan kecebur di sumur yang nyesel duluan. Ada orang jalan, yang paling depan kecebur di sumur, itu tuh gue nyesel duluan katanya. Nyesel duluan. Yang lain mesti nyeselnya belakangan. Saudara hadirin yang saya muliakan. Nah, orang yang suka memberikan nasihat kepada orang lain dimusuhi iblis. Kenapa? Tentu nasihat yang membawa kebaikan. Iblis enggak senang betul itu. Kita nasihatin teman, udah berhenti dah, jangan pada mabok lagi. Iblis gergetan bener. Ini orang dilarang lagi. Kita nasihati teman, udah jangan masang-masang lagi dah, enggak bakalan kena, dikebohongin. Enggak ada orang jadi kaya masang judi, bangkrut malah loh. Ini kan termasuk tipu daya iblis, judi dinamain sumbangan. Itu sama saja itu, madu, racun mereknya madu. Judi dinamain sumbangan. Jika Kang Beca pada nyumbang. Ya orang kaya lagunya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. adalah kewajiban kita memang untuk tawasau bil haq, saling nasihat menasihati. Setiap kita juru dakwah, setiap kita wajib menyampaikan apa yang sudah kita tahu kepada orang yang belum atau kurang tahu. Saudara yang bisa bismillah wajib mendakwahkan bismillah itu kepada orang yang belum tahu bismillah. Saudara bisa Fatihah harus menyampaikan itu kepada orang yang belum bisa Fatihah. Persetan dengan orang lain. Apalagi yang cuma kerjanya ngeritik saja, lu baru bisa Fatihah doang udah ngajar. Biar aja yang diajarin gak bisa Fatihah kok. Apa masalahnya pemerataan di bidang keilmuan? Sebab memang biasa penonton itu selalu lebih pandai menilai, kayaknya lebih pintar dari yang main. Sama saja orang nonton bola, ngomel melulu. Padahal dia sendiri belum tentu bisa main. Dengerin orang pidato pun begitu. Monten bisa. Wah, kalau dia yang pidato 1 jam kayak 1 menit. Tapi kalau si Ano tuh kita udah pegal belum juga mau berhenti. Monten bisa. Coba dia suruh pidato. Udah 1/4 jam masih ama badu, ama badu. Apa mau dibilang ama badu?
3: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Yang ketujuh, yang menjadi musuhnya iblis, taibun sabitun ala taubatihi, orang yang bertaubat dan tetap di atas taubatnya. Secara jujur, tidak ada manusia yang tidak punya salah. Dan orang yang baik memang bukan orang yang tidak punya salah. Karena tidak ada orang yang tidak punya salah. Orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan dia segera sadar, dijadikannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Biasanya kita menghakimi orang pintar, kita enggak merasa bahwa kita juga punya kesalahan. Kalau kita ngelihat maling ayam kita teriak, padahal kita nyolong kambing. Lebih besar dari si maling ayam. Merasa diri lebih benar dari yang lain, padahal kita lebih kotor dan lebih jelek. Hilang sifat introspeksinya. Yang kita musuhi, yang kita caci maki, tahu-tahu kita sendiri yang melakukannya. Saudara-saudara kaum muslimin, orang yang bertaubat dan tetap dalam taubatnya stabil, itu musuh iblis. Apa ada orang yang taubatnya enggak tetap? Ada, yang istilah kita taubat sambal namanya. Kalau dia makan sambal kepedesan, tobat makan sambal. Besok mau makan kagak ada sambal, ngomel. Mana sambal? Kemarin udah tobat. Sekarang mana sambal? Ini tobat yang namanya tobat sambal. Istighfar, habis istighfar. Nyolong lagi. Istighfar lagi. Besok nyolong lagi, istighfar lagi. Itu tobat yang tidak tetap namanya. Allah Maha Pengasih dan Penyayang dengan segala kebesarannya. Ia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah dari hamba-hambanya. Cuma manusia kadang-kadang yang tidak mau memaafkan dirinya sendiri. Amat dungu manusia macam ini. Membiarkan dirinya hanyut berlarut dalam lembah dosa. Sementara dia diberikan umur, tidak digunakannya untuk bertaubat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah senantiasa akan menerima taubat seorang hamba sepanjang nafasnya belum sampai di tenggorokan. Kalau nafas sudah sampai di tenggorokan baru berniat taubat, kasib terlambat. Kayak Fir'aun. Fir'aun itu begitu ditenggelamkan di Lautan Merah udah cengap-cengap mau mampus, baru ngomong dalam sekaratnya, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Kalau begini mah saya juga percaya sama Tuhannya Musa. Udah sekarat baru mau taubat, malaikat maut gemes banget dilelepin mati. Nah. Kepada adik-adik remaja, biasanya kalau sudah bicara taubat, pikiran kita, ah, taubat mah urusan 70 tahun ke atas. Kita masih lama ini. Sebenarnya tidak. Masalah taubat adalah masalah salah dan dosa. Masalah salah dan dosa adalah masalah manusia. Sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Hidup ini tidak selalu berjalan di atas kertas putih. Kadang kita tersilap, kadang kita tersalah. Kadang situasi dan kondisi menyebabkan kita berbuat lain dari yang seharusnya.

kalau kotoran gak rajin kita bersihin, dia akan berkarat. Dan kalau sudah berkarat, sudah sulit untuk dibersihkan. Itu makna ungkapan Imamul Ghazali, hati manusia sebening kaca. Lapisan dosa yang dia kerjakan adalah debu yang menutupi jernihnya kaca. Orang yang bersih dari dosa, dekat dengan Allah, hatinya jernih seperti kaca. Dari hati yang jernih, radarnya kontak kepada Allah. Sinyalnya nyambung, channelnya itu. Getarannya hebat. Wajar kalau lalu dia bisa tahu apa yang besok akan terjadi. Diberitahu oleh Allah. Yang namanya ilmu laduni itu. Ilmu yang ditransfer langsung oleh Allah. Karena kebersihan hatinya. Ah, mana ada orang gak belajar bisa pinter. Iya, kalau hatinya butek emang gak ada. Tapi kalau Allah mau, berberangkat dari hati yang bersih, yang kontaknya nyambung kepada Allah, hati itu seperti kaca, kata Imam Ghazali. Dosa yang kita lakukan adalah debu. Kalau debu sedikit, datang kita lap, datang lagi kita bersihin, datang lagi kita bersihin, insya Allah gak sampai jadi noda di atas kaca itu. Tapi kalau nunggu debu itu sampai bertumpuk, besok aja ngelapnya dah, besok aja ngebersihinnya, bertumpuk dia, sulit membersihkannya. Walaupun kena, nodanya tentu tertinggal di atas kaca itu. Karena itu, dalam kehidupan remaja misalnya, pemuda misalnya, kita tidak bisa menolak mode, tidak bisa menolak musim. Modenya disco, disco, modenya breakdance, breakdance, modenya joget, joget, modenya jaipongan, jaipongan, mode. Pada waktunya habis, ya habis. Tapi bagaimanapun dia akan punya dampak, memberikan bekas dalam membentuk kepribadian. Dan ini efek yang tidak kita inginkan. Efeknya, bukan modenya itu. Jadi oleh karenanya, saudara-saudara, masalah taubat bukan masalah 70 tahun ke atas. Tapi masalah manusia, sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Sepanjang nafas belum sampai di kerongkongan, Allah akan menerima taubat seorang hamba. Bahkan dalam hadis qudsi Allah menyatakan, "Lau amiltumul khotaya hatta mala'atis sama, thumma nadimtum fataballahu alaikum." Kalaupun kamu berbuat dosa sampai penuh langit dengan dosamu, kemudian kamu bertaubat dan menyesal, Allah pasti akan menerima taubatmu. Jadi orang yang taubat dengan sebenarnya dan tetap dalam taubatnya itu musuh iblis. Tapi orang yang taubatnya angin-anginan, iblis demen banget. Neri sembahyang, besok mabok, besoknya lagi nyolong, besoknya lagi zina, besok taubat lagi. Kata iblis, surat iya, lu gocet dah Tuhan. Selanjutnya, yang ke-8, musuh iblis, musuh setan, mukminun yudawi mu'alat taharah. Orang mukmin yang membiasakan diri selalu dalam keadaan bersuci. Baik dari hadas kecil, lebih-lebih dari hadas besar. Wudu utamanya memang untuk sholat. Tapi membiasakan wudu dalam kehidupan sangat baik sekali. Mau ke kantor, wudu dulu. Mau ke pasar, wudu dulu. Mau ngajar, wudu dulu. Apa sebabnya? Karena dalam keadaan suci, orang ada sikap memelihara kesuciannya. Kalau kita naik PPD pagi-pagi, gelantungan, kalau punya wudu, hati-hati, kesenggol perempuan juga sayang sama wudu. Tapi kalau enggak punya wudu, jangan kesenggol, kita nyeruduk. Ada semacam sikap afik di dalam kehidupan ini. Karena itu biasakan wudu. Untuk menjaga kebersihan diri, kebersihan zahir, kebersihan batin. Belum lagi kemanfaatan di akhirat. Sebab kata Nabi, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asharil wudu." Umatku di akhirat nanti akan datang menghadap Allah dengan muka berseri-seri, bersinar-sinar dari sebab sering wudu. Sehingga tidak usah mengaku pun Rasul akan memanggil.

0: karena muka yang sering tersentuh air wudu ini. Mukminun yudawimu ala taharah, orang mukmin yang selalu membiasakan diri berada dalam keadaan suci berwudu. Kita lihat ajaran wudu ya. Dari sejak bacaan-bacaannya saja itu sudah membawa manfaat. Lalu dari segi bahwa kita manusia sering tersilap melakukan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu oleh air wudu dia rontok. Tangan kita suka colak-colek. Pada saat membasuh dua tangan, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minas su'mi wal halakah. Dosa yang ada di tangan itu rontok. Mata kita suka pelotot-pelotot, enggak karu-karuan. Pada saat membasuh muka, nawaitu raf'al hadasil asghar. Dosa yang ada di mata rontok. Dari segi pembersihan batin, belum lagi dari segi pembersihan zahir. Sehari semalam kalau 5 kali saja kita terkena air wudu, itu sudah menjaga kesehatan dan kebersihan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang 9, orang yang menjadi musuh iblis yaitu mutawarra'un anil haram, orang yang memelihara diri dari yang diharamkan oleh Allah. Terpelihara dirinya, terpelihara yang dimakannya, yang diminumnya dari jenis-jenis yang haram, baik sedikit maupun banyak. Jangan cuma teriak haram waktu sedikit, tapi giliran banyak halal. Sama saja orang dikasih tahu, itu ada cerita anak-anak, Pak Haji punya anak main judi, dikasih tahu, Pak, anak bapak main judi, astagfirullah katanya. Tapi menang Pak, alhamdulillah. Ini kan sama saja, giliran sedikit dibilang haram karena dia enggak dapat jatah, begitu dapat banyak dan dia kecipratan jadi halal. Yang sedikit halal haram, banyaknya pun juga haram, yang banyaknya haram sedikitnya juga haram. Ada orang bilang minuman keras kalau enggak mabokan enggak haram. Yang memabukkan banyaknya sedikitnya tetap saja haram. Ma askaro kasiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyak menyebabkan jadi mabuk sedikitnya pun juga haram. Saudara-saudara kaum muslimin, yang 10 yang terakhir, musuh daripada iblis ialah mukminun rahimun, orang mukmin yang berhati pengasih, orang mukmin yang suka menyambung silaturahmi, orang mukmin yang tidak suka bertengkar, orang mukmin yang tidak suka marah-marahan, kalaupun terpaksa marah tidak lebih daripada 3 hari. Jadi boleh saja marah kalau alasannya tepat, tapi enggak lebih dari 3 hari. Kalau perlu bikin perjanjian, kita marah ya 3 hari. Itu limit. Tidak halal kata Nabi bagi seorang muslim menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak halal itu artinya haram. Kita ini kadang-kadang kalau sudah marahan sama tetangga kah, sama teman kah, kadang-kadang suka berlaku perpanjangan waktu. Tidak cukup perpanjangan waktu, ditambah lagi perpanjangan generasi. Enggak cukup kita yang marah, orang lain kita sundut-sundut supaya ngikut marah lagi. Marah pakai ngundang. Kayak mafia lagunya, udah dia marah, orang lain lagi disuruh marah. Saudara hadirin yang saya muliakan, mukmin yang punya sifat belas kasih, berhati jernih, itu musuh utama dari iblis. Tapi mukmin yang suka marah-marahan, tukang hasut dan tukang bakar, itu teman-teman iblis. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua menjadi musuh iblis. Dan jangan menjadi musuh iblis. Jangan menjadi teman iblis. Sebab iblis sudah kadang memproklamirkan permusuhan. Sekali dia musuh kita, selamanya dia akan tetap menjadi musuh kita. Berusahalah untuk menjadi musuh iblis dan jangan sekali-kali toleransi. Berusaha, jangan berusaha menjadi teman iblis. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: Anda Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan, ting siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregal kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan anu sanes panya. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Mae seueuh sabotol. Ayeuna bade nami deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upamaya nu taraos panyawat sepertos abdi nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciami.
1: Radio Peace Ciami.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Hey orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Hayu orang Sunda, manco di Pi 102,4 FM.
1: Wilujeng wengi sedayana.
2: Wilujeng wengi, wilujeng malam Jumat kasadayana.
1: Tak cik ya, ayah atau kek? Kurang deket ke? Ya,
2: sing daramang sarehat sadayana, amin.
1: Oh, ya kada deket ayahna ke? Oke, wilujeng wengi ka. Tak, ini lagi asal itu cangkel.
2: Ek disuhun.
1: Disuhun, tengah suhunan, Rena.
2: Engkau ditek-tek sih nak nep.
1: Oke, seperti biasanya ya, dugi setengah delapan, ayah gelaran Sundalen.
2: Leres.
1: Lagu-lagu Sundalen.
2: Leres.
1: Lagu Sunda.
2: Sunda.
1: Terus informasi dipidangkan ke bahasa Sunda.
2: Leres. Oh.
1: Nah, ayah sahwa gitu.
2: Nepangkeun sim kuring sari. Sari pudin.
3: Aduh
2: ayah ini. Ayah kikirin sim kuring adoy. Anu jantan. Pas
3: geuning beungeutna sabeulah.
2: Pasna. Abah.
3: Ah ieu beungeutna sabeulah.
2: Nusa cukup aing.
1: Eta tuh diarahkeun.
2: Oh iya nak cenah.
1: Tah, itu nak kau sabela.
2: Tuh dah kau sabar ente ogenan. Kesadar rapat saeutik atuh.
3: Eh, mesti batal.
2: Tah. Moal moal heuras nu wing mah. Dah deukeut kau. Asa jadi bebeb aing. Wilujeng wengi para warga sadayana.
1: Wilujeng wengi.
2: Anu nuju di bumina masing-masing, anu nuju di tempat kegiatan pada melanana, anu nuju di jalan, pa itu. Sing daramangsa rehat.
1: Nuhun.
2: Lalancar pada melanana, digampilkeun rezekina.
1: Amin.
2: Dipanjangkeun yuswana hilap deui. Amin.
1: Aya takoyaki geus aya hadir bukana mah cenah.
2: Wilujeng wengi, Kang Atang.
1: Iya nungguan komandan ya.
2: Oh, komandan nuju ke pegatku. Iya. Perang Iran.
1: Tata lucingan hela lah. Nungguan komandan.
2: Siap ya. Keo. Nungguan sok lah pangitan pak. Menarik ke jawab. Tata lucingan.
1: Kacang-kacang naon nu uju-uju.
2: Ya, cek aing ogenan langsung kada kacang. Abang malam Jumaah.
3: Kacang naon
1: kena? Kacang naon nu uju-uju leungit.
2: Kacang kadem.
3: Kacang jurig.
2: Kacang kadem. Kacang kadem.
1: Lain.
2: Kadempet.
1: Lain.
2: Kacang ya tuh kacang dua kelinci.
3: Kacang
2: kacang dua kelinci.
1: Di dahar.
2: Aing mah ngajawabna era aing mah. Da atuh nyangkut-nyangkut kana kacang.
1: Emang naon salahna si kacang?
2: Nya katingali yeuna kacang naon amina teh? Kacang tanah.
1: Kacang
2: kacang bulu. Kacang naon?
3: Kacang cang.
2: Kacang ka kacang naon leungit
3: kamiri
1: aya Z3803LE Mang Iip teu nguseup
2: Kang Iip amal orang janggala eta weh wilu jongongi Kang Jinjin
3: nguseup
1: ya bari nungguan keur tata rucingan
3: geus jawab bela cenah
4: lawak we lawak
2: iya abah graang mah abang malam Jumaah mikare tata rucingan cenah kacang naon leungit
1: ujug-ujug leungit
2: ujug-ujug leungit kacang kadem kadem pet
4: bener teh jawabanna
2: salah cenah. Coba tuh akhirnya kacang naon ya nih mah apa kena kacang?
3: Tadi kacang-kacang jurik tapi udah depan lengit kacang yang jurik mah nih kan ada
2: kacang bulu atuh?
3: Ini meren bener sih salah lah gue mah bah
4: cicing gue lakukan dijawab
2: Gus, mah bener cek ini aja komandan mah
3: yuk Top.
1: Gus. Tadi mah ada nungguan ya nungguan tema ya
2: anjir
1: jawaban teh kacang kedelet
2: Nah, cekai yang mau bener cek. Kacang kedelet.
1: Kacang kedelet.
3: Kayak kedelet.
2: Kedelet yang ambil lengit kepanan cenanya.
4: Kedelet.
2: Kedelet
3: hapus. Kedelet teh hapus. Apal teh hapus.
2: Aing mah kadelet teh kacang kedelet.
1: Ya, kedelet. Nanti kehalangan kumik kata. Marahina.
2: Kapannya. Banget abis jadi. Nah, hiji ejeng.
4: Abang. Erek mencoba nutupan ekspresi ya.
3: Lain ya.
2: Cina nyanyi cina ang.
3: Iya tetap pindah kan dia. Tapi biasanya mah di belakang tuh.
2: Karena bingung nah nyanyi nak gitu.
1: Jengor. Wilujeng.
2: Pate pangdei dulur. Dina waktu jeng beda rupa.
1: Rupanya jadi naon.
2: Uka-uka.
1: Ayah Undai Hercules. Halo. Undai. Assalamualaikum sadayana.
2: Waalaikumsalam.
3: Kang Tindanger ta baheula mah. Aduh. Mantap.
2: Kumaha Mang Ang Timi? Salam baktos sareng keluarganya. Amin. Siap.
1: Antosan di payun aya nu jajab takoyaki. Aduh,
2: si Antos.
4: Alhamdulillah emang tang.
2: Kana gober kana naon, Ang?
1: Oh iya, iya.
2: Kana gober, Ang.
1: Hah? Duh, kan gomber mah dina TV, coy.
2: Ajene atuh jene. Hatur nuhun, Atang katampi. Takoyaki.
3: Katampi cacangnya
2: aya. Astari mah we, sugan dikirim heueuh gitu. Amun teu dikirim ka Cida gitu.
4: Si Subla jadi belah ditu euy.
2: Ambil enakeun cenah genang bisa kala.
3: Sieuneun ka ieu ku gitar ningan.
1: Oh iya. Ame ngahitarna cenah ka
3: enakeun. Gitarna kana ceuli. Jadi tuker.
2: Atau da aing ka mah ka gablog gue teh aku gitar kana beungeut. Ketep geus pejet beungeut aku make ruksak.
4: Tah eta teh bah bahasa beungeut kagak blok ku gitar. Jadi eta teh kosakata bahasa Sunda nu zaman baheula lah
2: nya. Iya, buhun-buhun nya.
4: Zaman ayeuna geus jarang diparake ku baru teh. Itu bahasa Sunda
2: teh
4: nya. Bahasa Sunda na pabuis. Gitu. Jadi aya loba nya kosakata Sunda masih dipakai ku masyarakat.
2: Leres.
4: Termasuk budak gitu. Secara produksi produktif antara tahun 65 1865 tapi sampai saatnya jadi produktifnya sampai
3: kelahiran Wapidin
2: siapa tak kira-kira aing 17 tahun kene aing ora kene geus pensiun banget kan geus kolot gitu
4: kan ajakalnya si bahasa-bahasa eta teh nya ayeuna geus jarang dipake bah sama poe model
2: diseureuleu kateo
4: abrak apa teh abrak naon
1: abrak teh
2: Mata kan? Mata abrak.
4: Lain abrak teh jadi anu ukurannya gede jeung kasar gitu.
1: Berarti sake mantep.
2: Entah ieu mah. Dina basa Sunda nama Lita.
3: Ibrih terus.
4: Naon ngaran teh?
1: Abrak.
4: Abrakan abrak mini. Nah, terus
2: waktuan dia ini lain lain ayam
3: tuh lain ayam nunggu mau acan
2: kan acan tenang kau apa lain aslina sih sakit kedean sakit minyak tanah
1: ane gecek wapi ini nih kan
3: orang kolken pasti
4: penjuru orang udah nempo asli nama
2: kumah emang
4: kan gede kan jengke gitu kandap lah
2: mini set
3: lanki mini
4: terus iya lanjutnya keo model balang siar ya. Balang siar itu jarang dipakainya
1: balang siar itu berarti nyiar
2: nyiar nyiar
4: mikir rezeki jika mau diimah ke sebukana naon ya terutama bahan pokok lah itu barang siar heula gitu.
2: Barang siar heula mah paling ka warung batur.
4: Aduh.
3: Pada pulang paling tebuk.
4: Kelingan keo.
3: Montong.
2: Tara aing mah tara sakapeung.
3: Ditewakan sih.
4: Yang ditewak ge si Taufik.
2: Hanya ka dari
3: 20 juta ta
4: meunang. Abrak-abrakan.
2: Buah iya si topik tenean gigiran aing itu
3: topik sepalas
2: topik saeutik
3: topik teh nusuk dipake dina sirah
4: mana deh mah
1: aya peripay
3: peripay
2: ang peri
1: cek Undai mah cenah Wapidin aya salam ti urang kali hayong kacileueur cenah
2: oh. Waalaikumsalam sok diantos
3: paintan
2: geulis bager
1: terus
4: aya nama ieu euy mi kan air mah jadi river walk ya.
2: Cilah river walk
4: kahandapna teh rada paur.
3: Iya. Tukang baheulanya.
2: aya water jam, aya nama teras
1: seseluruhan
2: ciluncang. Anjir water jam. Jangan wajai.
4: Tuh Mang Atang cenah tos otowe ojek cenah.
1: Oh tos aya ojek cenah. Oh si aya Upit.
2: Hatur nuhun Kang Atang tos katampi. Kayakina raos pisan.
1: Acan tuh. Aya Haji Iman Cen-Cen Racing Team cenah.
2: Wirujeng
1: ngomongin Haji Iman Cen area pantai perlintasan kereta.
2: Amin.
1: Manca bari kop dud.
2: Ini lo jangan mengingat Pak Haji Iman. Oh, ini lo jangan ngopi.
4: Bari harudang.
1: Harudang ya. Harudang ya.
3: Dari mana datang?
2: Abis. Alhamdulillah alamin. Kang Atang laris pisan. Hatur nuhun. Katampi Kang Atang. Abis mada bohong. Beri. Tapi terus di pasihan
3: matur nuhun. Lasok ngeraken. Lasok ngeraken.
2: Lain ngeraken. Dapat si manekin. Hayang sirin.
4: Aman Kang Atang. Terus kaya nuhun.
2: Hatur nuhun. Katampi. Sing kagentosan di milik Rizkina, sing lancar pada melanana, sing laris manis, icalana,
3: amin. Tanjung Kimpul.
1: Tas ditampik ke resepsionis, Pak Upit.
2: Pak Upit.
3: Alhamdulillah.
2: Hatur nuhun. Ayo mana tembong, jadi arisin.
3: Isin mah piring letik, isin.
2: Amun ayah nu asup orang, tukang martabak.
4: Piring letik, isin.
3: Isin, eta piring letik.
1: Lain asbak, ngesek dijadikan asbak.
2: Isin temun parem lampu
1: kan yang pasti. Bener bener bener
3: bener bener. Gak sampe tereh pak. Ayo pusing ya.
2: Bagian kainnya nyerang naya.
1: Lilin lilin itu
2: malin. Isin baik.
4: Saya ngelanjut ya.
1: Oke.
4: Terus kata-kata nu jarang dipakai teh diantaranya bedahan ya.
2: Bedahan.
4: Apanya? Bedahan apa?
2: Terang ngebedahkan balong. Padu wae
3: sih. Dicarekan dewa yang bedahkan balong.
4: Jas.
2: Jas baju bedahan
1: teh. Eta teh bedahan. Duh.
2: Aya bedahan, aya beulahan, nu raos beulahan.
4: Juga jos eta balen jas.
1: Juga buk Ariel.
4: Terus ini begung.
2: Begung begang tah ieu begung ieu.
4: Ah, tapi ya, enak kena naik kiloan anak kan? Benar, kiloan anak kena naik siapa?
3: Kiloan anak wungkul.
2: Lumayan, ayo kulit kena apa?
4: Karena keong kayak guys, teka kontrol gede, yang letik hese.
3: Hese nagog.
2: Kuru di perut.
4: Kuru selingkuh.
2: Dicarekan 7 tahun.
3: Walaupun bisa darat tuh.
4: Terus, bot. Beteng koresen.
2: Nah, beteng koresen. Nah. Hampir lapar.
3: Ya, gigiren dah.
2: Beteng koreden. Jemlung kerupuk.
1: Segan beteng Korea.
2: Iya, jijen ho.
3: Lemin ho.
4: Cik lamon dikir kan, Kang, beteng koresen ya. Ku akang dijieun sambungan katana lah gitu. Misalkan, mobil, oh orang ke Jakarta naik mobil gitu, tapi ya beteng koresen, sok nyen kata-kata, make beteng koresen.
2: Awaknya
4: Sari, mau jawab nalin Sari.
1: Desari,
2: mohon siap sekarang. Kira-kira Aisia geninganan beteng awak letik, tapi nan barang hakan loba sia teh geninganan abong-abong sia mah beteng koresen goblok.
3: Iya anjir, ini galak pisan.
1: Eta mah geus anu emosinya eta weh.
4: Baheula mah seperti kitulah si kata-kata eta teh dipake gitu. Terus aya deui Kang ieu naon bungkul.
2: Bungkul.
4: Naon cik?
2: Sok aya barang bawaan geuning sok
4: bungkul. Lain, lain. Lain. Jadi bungkul teh panyake bisul nu teuas jeung nyeri.
3: Jeul bejer.
2: Lain mata ikan.
4: Jadi
2: mata ikan. Sok tuas gini kan. Udah korek-korek.
3: Mata ikan tuh karena suku itu.
2: Nah bujur sirit.
3: Atau bisa nempol.
4: Lain ayo mata ikan. Iya mah bisul lah.
1: CCTV wes juga.
3: Ayo mata ikan napel aneh.
4: Nah iya mah pasti pangkapal lah si Subla ya. Caah deng-deng.
2: Nah caah kudue. Bisa
4: banjir
2: bandang. Banjir bandang. Biasa nama akhir tahun nanti anu
1: jadinya
2: mohon bari lebet tina halodo karena bari musim penghujan
1: sok aya wae teh
2: aya biasana kan pamit cah alit mah sok yeun alit heula ieu mah langsung ngagulu agung gitu eta nu si Ake pernah ka babang pan harita geuninganan
3: cah pangi di Cilacap
2: geus sila tina cakang ciki, tina cakang ciki kapanggil
3: kecil anak kapal bari udut ngopi
4: tahun undai Hercules ang doy hayu korekan deui teh khususan nyang kesok diajar mi kamari ge eleh di dinya mah diajar nyanyi sok
3: karaokean
4: lomba karaoke peserta na are alus
2: jeung alhamdulillah amin
3: eta teh antar naon
2: antar desa jalma
3: Ayo ganti antar jin. Ngalawan jin.
2: Antar jalma atuh menya antar RW.
3: Bisi we jeung jin jeung kunti karaokean sok.
4: Nah, terus aya deui ieu Caliweura.
2: Padung cenah kana.
4: Jadi ngagambarkeun
2: kalakuanana anu teu merenah nya.
4: Jiga di dinya.
3: Caliweura. Disenal ge teu merenah.
2: Jempolna kapan aya dua?
3: Jempolna dua.
4: Terus ieu Kang Conge kan.
2: Tah, si akeh we conge cemil. Coeng lain. Susu Indomie lak. Jaka polo 11 teh
4: kan. Conge teh infeksi dina ceuli. Kan ayeuna sok diibaratkeun lamun nu digeruan teu ngadenge wae.
3: Kieu nih terang ngadenge.
2: Sirit. Hayu lain.
3: Belanya keong. Lamun digeruan takoyaki kareng ngadenge.
2: Lan.
3: Takoyaki itu. Langsung lanjut aduh.
4: Lamun dianger mah osoknya
2: masak. Engke tah wengi. Anjing-anjing lah dianger.
3: Wengi.
4: Lamun iya polka atau di polka.
2: Di polka. Dicukur, dicukur.
4: Apalan
2: sesuai mah tuh dah. Generasi Gen Z aing.
4: Aing urang teh urang mah kan apalan gitu. Cium si Subla malam dicukur kan kaciri kelahirannya
3: berarti kaciri usianya
1: biasanya genep lima tadi tuh
3: genep lima
4: marukan marukan batur tak harapalan siapa harapalan si cingwe
2: bisa tak harapalan ayo bahwa laku bapak mah ke siate cina kita bungkus panjang gara di polka siate
4: nah terus iya ewatin
2: ewatin ang
3: ewatin
2: ewatin ewatin
3: bawaan
4: nah bawaan bawaan dikewat anjir
2: penyakit ewatin teh
4: sebenarnya
2: mah kelak kelak kelak ewatin ewatin dina beungeut teh pokoknya nama ewatin teh gitunya
4: jerawat
2: jerawat jerawat, jerawat batu
4: nya nya atau bisul lentik
3: berarti salah
4: dina beungeut
3: ewat jadi ewat
4: teh kewat ewatin dan kewat
2: eta mah lain kewat bangsat sih
3: ewat
2: dikewat
4: ewat.
3: Genjet mah teu apa sih lompal pikirin.
4: Di sarita mah ewat aya loba ewat.
2: Aya seueur ewateuna. Ah kan teu sarita.
4: Terus ya kan
3: tuh ulah di bejaan.
4: Kalingsir, kalingsir.
2: Kalingsir penyakit.
4: Penyakit naon?
2: Penyakit bujur.
4: Bisul.
2: Bisul.
4: Anu gede.
2: Kalingsir.
4: Oh, tong kalingsir. Luar biasa nyarina.
1: Kenapa Pidin?
2: Suka mah panas tiris. Alim-alim
1: panas tiris apa bisul?
2: Bisul tadi mending panas tiris
3: gitu. Sama kales mah campur bisul.
4: Eta mah
2: ayam mataan
4: Kelas-kelas dewa
3: eta. Bisa nempo ayam mataan.
2: Asingnya bisa dibenyeng gitu mah.
1: Di kacamata.
2: Hiji hoker teh hiji kan.
3: Make lensa kontak
4: weh. Terus ieu Kang, kampret Kang.
2: Kampret celana
4: baju
2: baju baju
3: lain-lain kampret kampret
2: fasih ya kampret
4: tanggal gitu kan soalnya nih kuain di kampret
2: kampret atau tak lalai badot
3: ya badot tadi gigiran
4: LB LB
2: LB lalai badot
3: julahit
2: segitiga.
4: Nah, ya Mas Cesari apa deunnya? Karaseban.
2: Karaseban biasa na umum pada yeun pada hamil. Karaseban.
3: Pada hamil.
4: Menstruasi.
2: Menstruasi
4: gitu. Kada hamil kumaha? Mun men mah mah hamil.
3: Wal pre.
2: Asu kan teh kabuhulan teh. Da eceu mah tos lami teu men meh nya teh. Tos menopause.
4: Langsung make naon meuleun?
2: Biasa ngangge leho.
3: Astagfirullahaladzim.
2: Daya leho ngges tempet. Ah, penting nama sana euro.
4: Tempet emang hadis.
2: Emang hadis lah sudah ayain lah mah.
4: Oh nyanyi?
2: Kita sekarang kunci.
4: Tuh, bener.
1: Saur undai Hercules cenah. Saru pun bojo waib senyumnya menggairah. Mirip-mirip lauk sapu saja.
3: Alus mimiti nau.
5: Awas ya undang ku. Ay kamari mah mani cacah bakan ka abi teh. Ka undang mah biasa sok itu teteh na ka abi soknya bakannya bakan. Nangkep-nangkep ku abi teh.
4: Nepikeun ka pegat.
5: Atal tu tali kutang. Kang Cut abi dibenyengan ya, Kang Undang. Awas ya Kang Undang dibejakeun ustaz.
1: Terus iya kelas Haji Iman cenah. Ya saya hai. Kangge angin-gin basis Sunda len cenah. Masih emot karena gitar bass 5 senar warna biru made in Kota Banjar.
4: Weh, emot pisan eta. Er Godin.
1: Oging cenah cekat
4: teh. Aduh almarhum Oging eta bass dipapake ku sasama. Zaman baheula aduh. Saurang-urangan boga teh.
5: Bersejarahnya.
4: Alhamdulillah. Emot bisa. Lanjut. Jepang Atang kepret mah nu sok dipake nalian nasi bungkus.
3: Oh nya bener.
1: Kepret gelang itu.
3: Kepret gelang.
5: Ban kepret.
4: Terus iya Kang kerpus apa kah?
5: Terang ah kerpus mah itu berarti wadah hulu.
4: Atus anjir.
5: Kerpus wadah hulu leres panaya kerpus mah. Pernya wadah bujur.
4: Cangcut wadah bujur. Te- tutup tiang sirah.
5: Ditek-tek tiang sirah.
4: Ya teteh pecinya peci. Kopea bisa okay. Dipakai ke masjid.
1: Oh kerpus.
5: Kerpus namina.
1: Ayo nama apa ya. Kerpus teh iya kupluk.
4: Ya bisa.
5: Kupluk biasa. Peranti tukang. Iya no namina nanti.
4: Si Ake.
1: Tukang pila. Pila pila pila.
4: Si Ake mon. Dia nuhanam kan sebenarnya sih kupluk. Itu tadi sudah tak.
3: Pakai kerpus.
5: Tulale.
3: Kapal ke.
5: Tulale.
3: Lain. Iya masih original, oh, jadi bungkus kene.
5: Lain original, nuk itu mah can iya can dewasa.
4: Dimana yang cepel?
1: Lanjut.
4: Ki atau kai?
5: Ki kai. Tangkal san ya, satu napi.
4: Sebutan kalalaki.
5: Oh aki.
4: Panggilan. Misalnya nyebut seorang laki-laki dewasa. Dengan namakan kata ki,
5: ki.
4: Atau kai. Kai. Nah ya kainya, kai ihin. Oh, urang tak urang kata apa?
5: Aya
4: kai ihin, ki ihin mah. Iya kai ihin
5: gak aya. Ki Udin, ki Akew. Ay ki Akew mah dasa jauh teuing.
4: Aya kai ki ihan. Kai ki
5: ihan. Ini masuk kena ruas kaki ihan
4: mah. Oh, bener mah. Jadi ki itu kadang kai gitu.
5: Kai.
4: Kai Sarip.
5: Kai Udin. Ayo Sarming
1: Sarip bin Atang. Tapi ini juga jadi bin Atang.
5: Atuh Kang masih anak kau yakin nembek Abi. Pejakan Kang Atang. Kasek apa Kang Atang Sanis Abi. Sanis-sanis Abi Kang Abah apa?
4: Sarip bin Atang.
5: Cek Kang Atang cek mau diberi ditayok. Tak kau yakin si awas.
4: Siapa terkontrol?
3: Sekat.
4: Terus ya mitembeyan, mitembeyan,
5: mitembeyan.
4: Jadi mulai manen, yuk manen
5: leho,
4: sirit.
5: Iya nanti. Metambi, mitembeyan.
4: Pare.
5: Oh pare.
4: Atau huma, atau di sawah.
5: Mitembeyan teh.
4: Nguyang, nguyang.
5: Nguyang. Eta guyang.
1: Ya juga pemain ya Thailand ya.
4: Jadi kekayaan seseorang.
5: Guyang sen.
4: Anu kekayaan ekonominya serba kekurangan.
5: Oh, walurat pantanya.
4: Ya terutama beas.
5: Leres. Ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan kita raya.
4: Karena sok ini ka jelema-jelema dianggap mampu.
5: Leres.
4: Mau hasil bumi sayana nu manehna boga ame harapanan ke dibere duit atau beas gitu.
1: Terus cek Mang Atang
3: cenah. Aki
1: abi maot hati tah dicas. Eh dak mobil tah.
5: Erek nyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kala kahayang nyengir ah Kang Atang marup. Nu abi mah dibantingkeun akhirnya. Keselak akhirnya.
4: Bener ke mata Kang Atang kurang kayak gitu lah. Kunaon? Aki abi mau cas. Aing ngan kira Kang Atang mau dibanting.
5: Sublak dorakas ya.
4: Ya, ada gitu aing di papatan, utang. Kok yakin di stadion? Udah kan itu.
5: Cuk sahan teh Kang Atang.
3: Cuk susul ka ditu.
1: Sarip bin Atang.
5: Abah, abah cari si Abi Kang Atang sange. Apa teh nya? Pasin ka Abi bukan.
4: Terus masih aya setecan salat ya?
1: Aya. 5 menit deh.
4: Oke, okay, aman. 5 menit. Terus rodek cenah Bang.
2: Rodek di koko rodek deninganan
3: itu balap rowetan. Motor cenah.
4: Lain, jadi rodek.
1: Koko rodek.
4: Kan luka bernanah jeung bau
2: karena infeksi. Duh, iya, infeksi anu geus garingan, Bah. Iya.
4: Mun infeksi anu geus garing batuk mah.
2: Borok, borok, borok
3: garing. Cager geus garing mah nya.
4: Borjau,
2: borjau.
4: Borok Jawa.
1: Si ganteng borju.
4: Ayo oke borbat.
2: Borbat.
4: Naon jeung?
2: Borok batuk.
5: Borok aing batuk.
4: Nah, lamun ieu mah apal meureun. Kayak apal teh ieu mah salah trik ya.
2: Tah, siapa yang bisa sering nahan lapar?
3: Kelaparan.
2: Nahan lapar.
4: Eta teh sebenarnya artinya teh jadi anu
2: besar
4: secan sarapan atau ada har isuk-isuk bikin kaleles
2: jadi
4: puyeng gitu nya
3: roneng
4: kan aya nama
2: kolenya
4: tengah peuting ieu ge disebutna salatri pertama aya isuk-isuk mah geus dahar mah
1: Nah, cek Mang Atang putasor non kop mere.
2: Eta mah atuh aya putasor mah rakana
4: keneh. Putasor.
2: Oh, putasor. Rakana teh ieu ge slita. Sate acan kada putasor teh keslita heula kana Atang. Terang bae teh nya keslita.
1: Kanggo Mang Atang ge
3: ditak dijelaskeun. Bahaya.
2: Pokona mana ya pucuk-pucukan.
4: Terus sieur.
1: Sieur.
2: Sieur eta sorta binatang. Pina hayam. Hayam keur ngendog biasana.
4: Bener.
2: Sieur.
3: Bener
2: naon? Anu laleutik siga sigara metu.
4: Alamon
1: kutu
4: bayur.
2: Eta kutu bayur mah eta mah biasa mematak jadi matak si singa raja kan. Lain gitu.
4: Lain mah apaan sana bawa nih
2: kutu bayur.
4: Kutu bayur ayo suganta siur lain.
2: Lain ayo siur mah eta mah tina hayam. Hayam keur ngendog sok aya ngaluarkeun ieu samodel naon
3: kutu.
2: Kutu geuninganan tapi laleutik sigara metu.
4: Ayo kutu bayur.
2: Ayo kutu bayur mah eta mah dina bulu biasana. Hmm. Bulu naon we lah pokoknya nama ya tamah gitu nah kanjut biasa
4: nama pengalamannya kah
3: udah ges
4: pengalaman
3: ges pengalaman ges sekarang udah kerasa
2: atuh umur 17 tahun aing mah
3: kerasa na
2: berangkene berangkene
4: terus tinggal kalongan
2: dengar kalongan obat yang disiksa lu kolot na anen gitu menang
4: terlalu dikerasan
2: kolot lain kalakah jadi nurut tuntungan nama junitai budak nanti tuntungan nanti
1: tahu ya, nggak kalem angkat
4: ih bener kalem, ya iya iya nang keterangannya bener kabe
1: sama bisa aja
4: dasar kaya tetap kalongan siapa
3: calakan gini kan
2: ya abi mah tara aku bapak mah aku keluarga tadi gitu gitu
3: taranya oh
2: tara ngedina ker perang wungku lah dita benang kecentang ku pelor gitu
1: perang yang Belanda
2: sanes sareng ieu naon istri pieuh.
4: Lamun ieu Kang tongo Kang.
2: Tongo. Hay tongo mah tadi dina kai geuningan. Aya dok tongo geuningan.
4: Tongo nu leutik pisan cenah.
2: Tongo.
4: Asal budak
2: baheula mah. Amun kanjut bisul bareuh nya. Eta tina tongo teh biasa nama.
4: Ya digigit tongo.
2: Digigit tongo nya.
4: Ya ternyata mah bagian kemaluannya bener.
2: Kanjut biasa nama.
4: Zaman ayeuna kan aya bete barudak tongo.
3: Budak tongo.
2: Are ka mana ceng? Ka tongo.
4: Yo atuh.
2: Iraha uwi ti tongo.
1: Ada deh.
2: Ada deh.
3: Ada juga deh.
4: Cacan emang caket nya.
1: Bisa.
3: Bisa.
1: 45 detik leuwih
2: sih. Oh mangga. Ya salit
1: sih. Mending digas lawan.
4: Kalau ada ya. Abi ge gadoh ingon-ingon raja singa.
3: Aduh, sieun atuh.
2: Saha kana raja singa mah Kang Atang.
1: Tapi din masa eta
3: urung ngudak.
2: Ake utan pikir ka urung tangkal cau. Yang leuwih ge bengkung.
4: Oke, Bang. Season 2 ke biasa. Ngadongengkeun lagu Sunda
1: Lereng. Oke.
2: Wilujeng netepan salat isya.

orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Ya, Wilujang Wangi orang Sunda.
1: Wilujang Wangi, aduh punten nembe beres. Nah, bisa heula.
0: Alhamdulillah.
1: Teras nuang takoyaki nanti Kang Atang teh katapi. Hatur nuhun lezat, lezat
2: pisan. Takoyaki Mang Atang teh. Dagang
0: di stadion,
1: di cekat stadion. Bili bade anu meser takoyaki mah enggak kantor ka cekat stadion, pilah dian anu ieu na warna beureum naon warungna teh nya.
2: Rodana
1: nuhun. Namina Kang Atang raos takoyakina. Luh, hatur nuhun Kang Atang katapi pisan. Siap tilu aya opat di jangke
0: sabarahan itu
1: 17.5 mau nanya kalian itu aya timelan wukul
3: pas ini aya nu kurang naon itu di kurupukan
0: emang pake kurupuk
1: paso tahu
3: kalau tanda pake kurupuk
0: pake kupat
1: anu gitu pake daging tongkol.
2: Nah terus nului kena tadi kena ya bahasa Sunda, bahasa kata Sunda nu jarang diparake ayeuna. Heeh. Ayeuna aya ieu Kang ya, tukung Kang.
1: Tukung.
0: Tukung. Tukung.
1: Oh, apa leung. Berarti sami lahiran kana
3: prima. Naon, Pak? Buuk.
2: Rambut tukung teh potongan rambut nu pondok.
3: Oh,
2: polwan ning sok tarukung.
0: Polisi wanian.
1: Lain lain beh tukang tukung ya mah.
0: Lain tukang tukung.
1: Tukang teuing.
3: Teu teu kaciri eta.
2: Mun urang mah buukna leuwih pondok artinya tunggir.
3: Tunggir monon.
1: Tunggir kuruden.
2: Itu terus aya deui turuwisen.
1: Turuwisen.
0: Oh, aduh. Boleh eta mah.
1: Kenapa turuwisen
3: teh bahasa Cina ya? Nih.
2: Jadi bintitan atau bisu leutik lah.
1: Oh.
2: Sok aya dina panon ini.
1: Oh, teh candileun nya
3: anggeun. Gini kan tenang euy.
1: Cendilin sok nongol si Akeo ta, sok nongan ayam.
3: Sok kapaturkeun.
1: Ayam muning keur di sawah ditong.
2: Itu orang Sunda, ulah harap Sunda Land Band. Ada di YouTube, di IG-nya.
1: Ulah resmi.
2: TikTok,
1: TikTok na ya, Spotify.
0: Spotify,
2: di album Eng-Eng-Eng Sunda Land teh, aya salapan lagu. Itu kemarin dibahas teh of Fred
0: ya yeah.
2: Jeung naon sih ngaranna teh
0: of Fred jeung ngopi
2: ngopi tong woman
0: ngopi tong woman
2: am aya takoyaki antu
0: digas
2: aja
1: di Kang Atang raos pisan am
0: di mana tuh san
1: aya kitu mana atur nuhun akina kamari maot
2: cas cas
3: cas.
2: Nah, terus akhirnya ke lagu naon keo? Bau keo, gitarnya keo?
1: Aya anu request kan artinya ang hoyong saritem
2: cenah. So, kurang masal bisa nganyanyi kena.
1: Tah, panginten nuhun terus aya anu nyiptakeun di dieu panginten saritem lagu saritem. Ke banten katon
2: kita los kenya. Aya judulna saritem.
1: Leres.
2: Nah, jadi saritem teh
1: tah naon
2: ngaran awewe.
0: Nu dina lagu ieu teh nya.
2: Dina lagu ieu teh. Gulis parebutan sasaha
1: laras
2: tempi tong ka jalma teh ngabrul we
1: ngarayang tukang dang dan tukang jajan nya
2: nya akhirnya benang lah ku si lalakon ieu teh nya dan ternyata nya ampuneun gitu
1: laras
2: sok kana nyanyikeun
1: sok keol
2: nyengir poho deui.
1: Dari barat sampai timur.
2: Arek asup.
1: Ladang kita. Dari barat sampai timur pada apal saritem jarujuk kusasaha. Wow, eta saritem.
2: Balik ka dia tukang.
1: Teberang komo peting lalaki pating suliber saritem cicing di udag kucing yehey aing mah maniku mincir hiji mangsa kuring anjang ka manehna
0: malikna
1: sugan

0: aing rek ngong di wae.
1: Ekong di calangap.
2: Tadi sangka
3: tadinya
2: tadi heureuyan diungkap teh ditarima
3: si horeng bogohkeun saruanya
2: nya nyoba enggak lah ada meureun perebutan batu
4: ya, ini berarti ngelisnya
2: ya. Waalaikumsalam Mang Ece.
4: Mang Ece
2: lanjut ya rep

0: tem gempor tur aing sari tem geusan ah aing teu sanggup.
1: Nah, itu akhirnya teu sanggup cuman
0: loba kayang
1: nah. Ternyata nya loba kayang. Ternyata ketika si lagu ieu dirilis di album Engeng-Eng aya persepsi nu beda tina lagu ieu teh.
0: Kumaha sarang aja
1: ketika ningali judul nawai geus apal bahwa saritem teh saritem nu lokalisasi di Bandung teh ya.
0: Sugan leutik. Hayang pernah ka saritem teu
1: acan? Henteu. Da ieu mah urang nyiptakeun kan carita
0: teh awewe nya.
2: Namina saritem.
0: Saritem asa.
2: Tapi sanes bin Atang Sari bin Atang mah.
0: Palaurna mah pan abis sok disebat Sari.
2: Iya.
0: Pada orang bisa ke abis.
2: Saripe ya mah.
0: Saripe. Bilih abis. Sari oh iya Sari temda jenok okay, pada mah abis mah Sari Pudin. Jago-jago dangdan teh istri.
2: Oh itu tuh.
1: Gulis gulis pisan. Ya jadi terkenal nanti. Jago dangdan yang jago jajan.
2: Waduh.
0: Tak beak.
2: Beak.
0: Beak kan segala rupa. Tuh. Abis wajah dikurut dan bikin ke
2: nah, janggot yang kumis
0: bikin ke korenas bahas dina yang nukitu mah nah ada yang sehari tahun nungkul jangan bukuhan
3: kok golong nake beak
0: beak kok golong oke nang kos buk abis wajah buk abis kok golong nang kes beak
2: aduh kena tuh pake gelasan
0: gelasan gelasan garut
2: pake mambo gerang
0: bimatara
1: so lanjut deh kang lagunan.
0: Kamari teh aya anu nyuhunkeun saurna teh lagu Munding Kang.
1: Hoyong Munding. Munding mah kabeneran ke nu nerangkeuna urang deui nya.
0: Alas siap.
1: Jadi Munding teh kieu aya jadi carita anu diironikeun nya. Jadi diibaratkeun boga Munding. Manehna ngangon Munding nya. Pas keur ngangon teh aya nu geulis tah
0: awewe diwae
1: awewe di hareuyana singkat ceritana teh naon ngaranna teh
0: ngajakan kawin
1: diajak kawin diajak kawin daekeun nah karena teu boga
3: biaya
1: jeung ieu dadadakan teh mah nya akhirna Munding nah dijual
0: ya Allah ya Robi teh sedih
1: saeun atuh sok nyanyikeun
0: khawatir aya aturan Munding nepi ka dijual gitu.
1: Oh.

0: aku sare.
1: Ngeunaanna.
2: Antara sedih jeung menekel. Jadi henek kana booh.
3: Nah, jadi eta kan loba cerita seperti kieu teh nya, diibaratkeun boga munding hareupna dijual. Sementara si munding teh
2: hiji-hijina
3: jeung paragi nyiar kipayah teh tadi.
2: Eta.
3: Itu akhirnya ada loba perumpamaan nu sejen ke loba nu akhirnya modal usaha dipakai jang
2: ngawin. Mudah-mudahan masakin nama wadah warohmahnya.
3: Kali itu nama dan kumahan dengan duit.
2: Ditejehan ku muning.
3: Kapaksa apa? Mendebatkan muning enak daripada numpakan muning. Muning jual. Rep, untuk ngomong.
2: Mundiang, aduh karunya teing.
3: Kapaksa

0: telepon ini tinggalkan gua bilang.
1: Kan dijual ini tinggalkan.
2: Tapi ternyata kak kak Harif nanti cari tanah tanya. Ya kan cari tanah nanti dikawin ya. Oke. Sukan era hiji waktu di jendri munding dua ada gesek cari tanah. Jika balam laku bimo kamelia hiji. Nah, ya gitu aja munding dua jadi kan itu nah eh
1: ternyata tadi lu munding kabur.
0: Kalau patah munding bule.
2: Ternyata kia bah cari tanah si iyo tuh jadi balunghar.
0: Jadi bandar munding.
2: Jadi bandar munding. Gitu.
1: BM Bandar Munding.
0: BM Bandar Munding.
2: Jadi dina laguna teh si songna teh jadi Bandar Munding ya. Sup kana korus mulai deges loba duit.
1: Jadi bandar na
2: beger si anjir lah.
0: Kawin deui.
2: Kawin deui ka bandar mobil.
1: Waduh, BM deui wae.
2: Bandar mobil. Repna teh langsung awewe sorana teh pokalna teh. Ke pituring lah nya. Ngalem pituring sajeng rep.
0: Aduh,
2: cenah ieu, sedih. Itu.
0: Aki abdi maot, ieung. Cas, cas. Da mobilna mogok di jalan.
2: Itu.
1: Lain segante, pas nu awewena nyinya lain sedih, ang senang soalnya nu ngarebutna eta awewena anyar gitu.
2: Nu mana? Lain, oh, lain. Awewe nu eta nu dina munding hiji.
1: Oh, dina munding.
2: Nu keur ngangon meunang.
0: Ditinggalkeun katanya.
2: Atuh keur saperjuangan aya geus ieu ngaleo. Geus
1: beungarnya. Aya aya wae si Akel ah.
0: Da. Kawinna jeung anu boga munding hiji menanya ang aya anu resepeun boga munding loba.
2: Gitu. Sok aya deui lagu naon deui, salagu deui gemahi geura.
0: Nu bieu ngadang.
1: Nyanyi hongko tapi jiga da saeutik deui ang.
2: Oh,
1: tinggal 3 menit deui. Oh, geus mah. Wah, kabur.
2: Yang
1: mudah-mudahan. Nyanyina ame latihan heula.
0: Ieu nu ngagitarna cek aing ngagembrong nanti bubu pisan. Oke, mawang kabeh mainnya.
3: Bramna eus nundar
2: bisa.
1: Bisa tina HP.
2: Gitu tah.
0: Antun
2: orang Sunda sadaya nya.
0: 5 lagu deui bade nyangnya
2: mata cenah. Ulah hilap. Cokra kupingkan lagu Sunda lentar yang nanti karar itu. Ayana lagu, ayana lagu naon ayana
1: apa? Lagu Cucunguk.
2: Ulah kadan Cucunguk, karena munding.
1: Karena munding, oke.
2: Cucunguk kan didongengkan.
1: Oke, munding, munding.
2: Munding
3: asli ya, Bang.
2: Asli, oke. Itu tah, si munding.
0: Mundiang.
1: Hatur nuhun sadayana anu parantos ngadangokeun di radio.
0: Hatur nuhun Kang Atang.
1: Terus juga anu di TikTok, terus di streaming.
2: Mundai Hercules.
1: Nah,
2: dan Peripay.
1: Peripay.
0: Pak Haji Iman.
2: Iman. Bikin
1: Sundalen satu eta. Aduh Sundalen
2: saha. Lobalah nya.
0: Sing daramang saharehat panjenengan panjang yuswana amin digabilkeun lancar milik rezekina
1: amin. Aduh, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bro. Yeah.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura kapalayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak penyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang. Alhamdulillah. Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Siap sebara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa geh alhamdulillah ya nama kuat lancar pasawah oge kegiatan usajana alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813.
4: Kabar gembira. Dalam rangka milangkala tak tergaluh hari jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
5: Dapatkan kado istimewa hari jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
4: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
5: Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
4: Kado 384 hari jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
7: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
8: Yang kedua ya.
7: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah,
7: desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatel ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
8: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin. Amin.
7: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: lain ulian eta teh di paehan teh anak sorangan. Tak kumargi kitu abdi sejatu maros. Nah aya keneh hampura kanggo abdi nu lamongkot ku dosa ti anu ngersakeun urang nyata Allah Subhanahu wa taala. Kitu pertanyaan ti salah saurang napi teh.
1: Oh. Kieu eta teh. Dina dasarna Allah teh maha lautan hampura. Dosa naon bae oge ku Allah bakal dihampura. Asal urangna bener-bener niat tobat, kelayan tobat anu sabener-benerna, lir ibarat tobatan nasuha. Tak itu para hadirin hadirat, nu bade berjamaah. Jadi ari nu disebut tobat nyaeta janji kana diri. Maksudna yen moal sakali-kali deui ngilampah kasalahan kitu. Dibarengan ku minta dihampura ka Allah Subhanahu wa taala. Jeung ka jalma-jalma nu geus dikaniaya ku urang. Pek ayeuna mah hadirin, hadirin kaum muslimin wal muslimat. Pek. Sumarah diri ka Allah, barikanlah keyakinan. Yen manusia teu daya teu upaya usik balik angin ku pangrasa Allah Subhanahu wa taala. Talamun geus kitu prajalankeun ibadah sing taat, sing nyanya, sing ikhlas karena Allah. Tah kitu dasar lamah nu mata kulah rek mang-mang atawa cangcaya. Sing geus keyakinan ka Allah taala. Jeung Pak Kiai dari anak keranan mere sumanget ka eta jalma eta keterangan lain ngan kadenge ku saurang bae tapi oge ku sakumna nu hadir di dinya para LP nuker menang hukuman kaasup Rusli jeung Ian atuh puguh we baraya Ian teh maningana kaca katena asa kasuat-suat ras deui inget kana omongan Mang Inta basa nulungan ka manehanna tetela jalma teh rupa-rupa gumantung kana sikep jeung akhlakna geuningan. Ia ngegerentes dina hatena.
2: Aduh. Ah. Aing oge rek tobat ya Allah. Rek janji kana diri moal sakali-kali deui hayang hirup tentrem, hayang aya dina kabagjaan.
0: Itu pemikir iya nu beuki dieu beuki robah pamikiranana. Kumaha ari si Rusli can aya tapakna Rusli mah. Di pepagahan unggal poe teh anger we neuteuli kawas anu geus karahaan hese pisan dibersihanana Rusli mah. Malah ngadenge aya nu dihukum alatan maehan anakna teh kalah boga pikiran nu sejen pokna teh. Geuning batur ge leuwih ti aing dosana. Aing mah ukur kamari ngabunuh si jehek kungkul. Tapi ieu jelema make jeung wani maehan anak salima-lima aing on aman ukur hiji. Kitu oge musuh kawuyutan nu geus nimbuka aing si jehek. Kitu pemikiran Rusli mah. Ngong nu adan reng si adan tuluy komat prak salat dzuhur berjamaah nu hatena geus leuleus nu geus kaancikan rahmat jeung hidayah ti Allah tepi ka husu ngan teu we ngecerakeun cipanon wungkul sedengkeun nu tetep bandel bagegel salat teh tama kawaranan ulah teu teuing kawas cekaterangan. Boga celi ditorekeun, boga panon dilolongkeun, boga sungut dipireukeun, panto hatena nutup rapet, teu as alahbatan batu karang. Papatah jeung pituduh teu daek asup. Didenge tapi teu kadenge, didenge tapi teu dihartikeun. kitu kaayaan Ian jeung Rusli mangsa harita nu keur nandangan hukuman kudu ngaringkuk di pangberokan minangka buah tina pagawean anu ngalanggar kana hukum hari.

0: ayeuna mah kieu atuh urang selang-selang we atuh. Bapa sakapeung ngabesuk si Ian teh, ibu sakapeung. Mun perlu Yayan jeung Titi oge jurungkeun ka ditu. Ceuk Pa Aris dari anak karanan. Unggal poe meh telat nyaritakeun Ian nu aya di jero panjara.
1: Ibu mah satuju wae, alhamdulillah atuh ari kitu mah. Mangga atuh Pak, nah kumaha saena ieu teh?
0: Ceuk ibuna nyaeta Ibu Wardiah teh tara loba ngadebat ayeuna mah da geus karasa. Pamikiran Pa Aris teh tara salah-salah teuing atuh. Loba benerna malah mah.
2: Nya kumaha araranjeun eta ari bapa mah? Kumaha hidep sanggup yen?
1: Oh, sanggem Pak. Nanging alim nyalila abdi mah. Hayang dua anesan teh Titi. Ngarah reug-reug.
2: Temal nyi Yeyen. Tah, nya kitu. Pek bae atur ka dinya mah. Antara Yeyen jeung Titi ka ditu nya.
0: Kitu eusining obrolan teh disambung ku obrolan sejen nu aya gunana keur ngabina kulawarga, ngaraketkeun hubungan sangkan tetep reug-reug pageuh leuwih kuat jeung tohaga di kulawarga Pa Aris harita. Nya akhirna mah nu beusuk ka Ian teh tara matuh ayeuna mah. Sakapeung ku Pa Aris. Sakapeung ku Bu Wardiah jeung Yeyen. Sakapeung deui mah Yeyen jeung Titi. Terus kitu unggal waktu. Lila-lila da loba deui cabakeun atuh, loba deui keperluan. Komo Pa Aris mah sibuk ku tugas di kantor. Bu Wardiah loba deui kepentingan liana. Atuh mimineng nama Nyi Yeyen we jeung Nyi Titi, malah kungsi Nyi Titi sorangan anu besuk teh. Waktu Titi harita teh besuk sorangan ka Ian, ngobrol Ian jeung Titi teh.
3: Ti,
1: Ka, kumaha Den?
3: Ah, tong aden-aden atulah. Tos we, Kang Ian kitu ah, tong nyebut aden ah teungeunah kuring teh. Disebut aden mah.
1: Tos we satu Den atos biasa tu Den, pan abdi mah pembantu.
3: Ah, lain ah. Titi mah lain pembantu, dianggap keluarga malah mah. Ke, kamana ari Yeyen? Kamana bapak jeung ibu?
0: Ceuk Ian basa dibesuk ku Nyi Titi.
3: Saenyana Nyi Titi teh rada hariwang, sok sieun goreng balukarna, tapi buktina mah sikep Ian nyaan robah kamina bina.
1: Aden.
3: Tong Aden. Akang kitu.
1: Kang Aden.
3: Tah lah teu naon lah kitu we Kang Aden atuh nya.
0: Kumaha terus-terus kumaha ti?

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Wadia balan tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kepanya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karas Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak.
3: Atos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon.
3: 2 tahun.
2: Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon sabar botol Bapak.
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah aina aya henteu bawa benjolan.
3: Hilang. Alhamdulillah benjolan hilang.
2: Terus aya aina namanya?
3: Aya.
2: Oh,
3: panas-panas teu aya.
2: Sesak napas teu aina kumaha?
3: Aya.
2: Alhamdulillah mati.
3: Teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sareng mamanya?
3: Iya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa proses kumaha harita, Pak?
3: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kuantu. Mohon. Sabar alami eta, Pak.
3: Seueur we sadinten.
2: Sadinten reaksi.
3: Ya, saya dinten.

0: alhamdulillah ini mah sareng
1: sehat.
0: Alhamdulillah. Bapak ya saran deh kangonus ya mas.
1: Syukur pami sapertos abdi ayona
0: ditinyon
1: kaduh panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu ye napas nyesek
0: sesek napasnya
1: lambung teu aya.
0: Alhamdulillah
1: sehat.
0: Sehatnya
1: ya.
0: Mohon bang panginten cobiannya kulandung alpa perut bapaknya.
1: Iya.
0: Mohon bapak aja haturun ya.
1: Iya sami.
0: Mohon bangga. Assalamualaikum pak.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8068-60.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
2: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio Peace.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Kang Aden.
1: Tah lah, tenang lah gitu weh Kang Aden tentunya. Kumaha terus kumaha hati?
0: Kieu Kang Aden. Margi sadayana nuju repot ieu teh seueur kapareogian. Atuh sadayana teh ngajurungkeun abdi ka dieu nanging punten bae saurna teh da sanes mopohokeun ka Aden ka Kang Aden kitu. Sanes nyapirakeun ka Kang Aden ieu mah kapaksa ku repot.
1: Kitu ceuk Nyititi sabisa-bisa bari ngalalemu hate Ian. Aduh. Memang ti
0: kumaha Kang Aden?
1: Tah kitu ngeunah teh sebut Kang Aden teh. Malah disebutkeun Akang mah komo tong make Aden. Ah, da lain turunan Aden atuh kuring mah ieu teh. Biasa sama Titi. Heeh. Kieu teh aduh. Sanyana mah rada hareneg ieu teh. Rada hareneg ti. Lamun datang teh lain ibu jeung bapa. Tapi ah, dan aja nu datangan ukur Titi oge Akang tetep we ngerasa bunga. Sabab dibandingkeun jeung nulian mah yeuh untung kene tuh Kang Rusli mah coba. Kang Rusli terakhir nu nempo-nempo acan tara duh kasah keluargana atuh Kang Rusli teh tetek kitu. Ceuk Ian bari kop kana goreng pisang am didahar bangun ponyona keranan.
0: Mohon atuh ieu leueut hatunya Kang Aden atuh aduh sok atuh hawatos teuing meni sepakitu eta badan teh.
1: Ah teu naon Akang mah ah ngeunah we di dieu atuh Akang mah. Heeh. Da normal ayeuna mah. Di dieu mah diatur dahar oge geningan kitu nya ti. Teu bisa samarangan mun dahar teh kudu bareng sarerea. Salat bareng ah diatur pokoknya di dieu mah. Olahraga kumaha matak sehat awak teh. Ari Nyititi reuwas ngadengeng ngaran Rusli disebut teh. Sakedapan mah ngahuleng tapi lila-lila mah asa aya jalan hayang nyaho nu sanyana nahnyaan Rusli urang Cisasak atau lain pok nanya harita teh.
0: Kang Aden
1: kumaha ti?
0: Dupi Rusli teh urang mana eta teh?
1: Ari ngaku nama urang Cisasak ti. Salamur jeung Wa Ubed cenah. Malah tangtuna oge salamur jeung Titipan. Awak tawon teu ti. Ian mencrong bangun anu panasaran. Padahal Rusli ngaku kenana memang bener babaturan tidak leutik jeung Titi teh.
0: Oh, urang Cisasak. Upami kitu malah resah atuh Rusli eta.
1: Cek. Bener kumaha ari Titi?
0: Muhun. Titi ngalian abdi teu samar Kang. Ati kawit tepang oge abdi mah geus apal. Manehna teh Rusli urang Cisasak. Nanging duh. Hariwangna teh nya harita mah maksud teh samar keneh. Bisi nyalahan. Geuning ayeuna mah nyata nya Kang nya.
1: Nya syukur atuh ari kitu mah. Tak ayeuna mangpeung aya waktu sakalian rek nanya ka Titi. Nanya Kang Rusli teh kungsi ngalamar ka Titi. Ian penasaran panona teu boleh melong ka Titi anu geulis.
0: Saur saha ari Akang? Saur saha eta teh? Saur saha Kang?
1: Nya Titi rada ngajenghok. Yeuh. Kang Rusli teh mineng nyaritakeun perkara Titi.
0: Mending nyaritakeun eta teh
1: malah kungsi nyaritakeun lalakona dina mangsa keur di lemur. Mugue Akang teh kaget atuh. Geuning batur salemur keneh Kang Rusli teh da karek ayeuna nyaritakeun asal usulna mah kitu.
0: Oh kitu. Kieu Kang Aden.
1: Kumaha. Sing caket atuh ah. Ulah tebih kitu.
0: Ah. Ulah atuh Den ah. Isin Titi mah.
1: Ceuk Nyititi bari ngajangileuk. Ih, istuning nu geulis atuh da. Cangileuk ngeteh matak nyeredetkeun hate atuh ka Ian teh. Ian mika molohok atuh ningali peta laku Nyititi anu sakitu geulisna.
0: Kieu ieu teh. mohon upami dipercanten mah. Manehna teh kungsi nepangan pun bapak.
1: Terus.
0: Maksana mah bade ngalamar ka abdi cenah. Tapi kumaha? Kumahanya duh.
1: Maksud teh kumaha? Ngalamar ka Diti? Pernah datang ka rumah ka ditu?
0: Sumuhun Kang. Tapi
1: kumaha ieu teh?
0: Nya, aduh. Kumaha atunya, aduh.
1: Sok sebutkeun ka Akang, ngalah puguh mikiranana ieu teh. Nyi Titi teu nemalan. Asa teu aya perluna ngakuar lalakon anu geus kaliwat mah. Asa teu aya perluna. Nepuguh mah seungah tepung deui jeung Rusli teh. Borok nu geus humapur bisi kanceuh deui. Nah teu nemalan ai Titi.
0: Tos ah. Asa teu aya hartosna Kang nyawerkeun nu kitu mah Kang. Tami cengkel, tami kesel ka abdina. Malah tami sedih ka abdina Kang.
1: Ih, ulah kitu Ti. Puguh ieu teh gede pisan gunana.
0: Sabab Titi aya di mah Akang.
1: Geus jadi bagian tina kulawarga Paris. Nah make mung cacarita atuh. Naon salahna mun dicaritakeun ka Akang kitu?
0: Izin Kang.
1: Di. Aduh. Di.
0: Aya naon Kang?
1: Aduh. Akang teh hampura, hampura Di. Akang kungsi ngajaheutkeun manah Titi? Rumasa akang teh keusap setan harita mati. Teu inget kana teu mah wadi akang teh, maklum pangaruh inuman ongkoh, pangaruh lamunan ongkoh, pangaruh akang gaul jeung awewe teu puguh ongkoh. Tak kitu Ti, terus terang we akang. Amun ngal peuting ngider ka tempat-tempat anu tiparuguh nu aya awewena. Awewe bangor Ti, terus terang Ti. Sakali deui hampuranya Titi. Hampura. Malah akang teh asa honcewang jeung hariwang ayeuna mah Ti.
0: Maksana kumaha Kang Aden?
1: Maksudna teh pedah kalakuan akang basa eta tukang ngamainkeun awewe. Awean teu bener. Kahiji akang teh bisi katara panyakit jaman ayeuna geuningan. Penyakit naon lah, penyakit Raja Wisnuna bisi eta. Teu normal akang teh. Bisi penyakit aid lah nu nular eta kahiji. Akang teh dipariksa bisi kitu. Kaduana akang teh bisi ditolak ku awewe anu ku akang teh dipiharep jadi pibaturan hidup akang. Tak kitu. Aya rasa hariwang mati.
2: Ia netep kanyi Titi nuri tetep melong atu trep teka haja serrrr nui cena aya nu ngageduk kena jajantung dua nana harita teh. Panenyo bantrok lenyap nyi Titi lumanyap nah jajantung bet jadi ratu. Aneh puguh oge atu nyi Titi teh harita boga rasa anu kitu. Luh nyi Titi tungkul hatena takiur teu puguh rasa. Diukna asa teu napak. Aneh pisan puguh oge naha beda rasa. Ari ian tetep melong malah pok nanya deui.
0: Ti ka aya naon Kang?
1: Aduh. Sing karunya ka Akang. Sing karunya Ti. Ayeuna Akang teh keur nalangan hukuman. Dihukum alatan geus milampah kajahatan. Jadi lamun teh mah Titi teu ngahampura ka Akang, hate Akang beuki perih. Hartina Akang teh dihukum lahir jeung batin. Tak kulantaran kitu, mun Titi boga keneh rasa kamanusaan, Akang
2: sakali deui hampura, hampura di hampura, hampura. Ceuk Ian beuki Daria malah rada dumareuda harita teh. Atuh Nyi Titi teh meuni nyereset hatena ngadengan kitu mah. Renghap narik napas jerokna keranan, red ka Ian luk deui tungkul Titi teh. Lila-lila pok ngajawab ponok tapi mata kumbira. Kumaha atuh Ti? Ngampura ka Akang moal, ngapunten.
0: Abdi ngapunten pisan, Kang.
2: Aduh. Nuhun pisan Ti. Nuhun pisan Ti. Nuhun pisan. Hate Akang deugreug ayeuna mah. Doakeun nya, doakeun ku Titi. Sangkan Akang pisah nalangan ieu hukuman kalayan naon teh Ti lah. Kalayan sabar jeung sadar Akang teh. Akang geus nekad Ti rek babalik pikir, rek ngarobah laku lampah anu salah. Ti. Gening kieu karasana Ti. Ari jadi jalma nu doraka teh di dunya keneh oge geus sakieu nyerina, mana komo di akhirat.
0: Kang Aden percanten. Kang Aden percanten kana aya na akhirat. Percanten.
2: Nyi Titi jadi wani tumanya hate bungah ngadenge Ian aya kemang-kemangna kana sadar teh. Ih, ari Titi.
0: Nyabuguk percaya atuh. Percaya Akang teh aya na akhirat Ti.
2: Tiba reto oge lain teu percaya Akang mah. Ngan teu ing kumaha suku garetek mun teu ulin teh. Leungeun garetek mun teu aya omeun teh. Bibir atel mun teu udud. Pokona mah teu geunah cicing baheula teh. Mun teu ngider teh teu geunah cicing. Jangan nu kausap setan Akang teh. Aduh, ampun. Tapi ayeuna mah karasa Ti. Karasa ku Akang. Kabeh oge eueuh gunana, malah gede pisan rugina, malah ayeuna mah kanyahoan geuningan si Rusja babaturan Akang teh. Maotna teh alatan kajahatan. Kaduhung pisan matak minta pangampura ka Titi, jeung kalakuan Akang teh heula Ti hampura nya. Untung harita oge meureun disalametkeun, sareat mah ku ayeuna si Yeyen apan ka imah. Mun teu meureun geus kumaha Akang teh. Tapi da Akang mah dasarna oge da katanggung jawab Ti.
0: Mugi-mugi waktu Allah maparin topik sang hidayah Kakang Aden. Mugi sing aya pitulung anjeuna.
2: Ceuk Nyi Titi kalayan ikhlas ngadoakeun ka Ian.
0: Nuhun Ti, nuhun pisan Ti.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bicara dengan tes saya Ibu Teh.
3: Ibu Sartona.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun alfa propolis?
3: Sate acana ngaleueun alfa propolis.
2: Naon karaos?
3: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, kana pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jeung sagala aya panyawati ibu teh. Asa atusna ngaleueun alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tetep sarta aya mendingan.
2: Terus CF sabaraha botol Ibu?
3: Mentah geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun alfa propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat sareng Ibu. Atau napi panyawat musanesna ajakan kanggo ngaleueun alfa propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser alfa propolis.
2: Aduh nuhun Ibu, pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana alfa propolis ihtiarna ngalangkungan alfa propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Aduh nuhun Ibu sekali deui, akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: Meni rajin perkos rekan waye.
6: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
5: Eta cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na sorcana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak heulanya. Tah, iya cek, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
5: Tetes mata naon, iya tes cek.
6: Tetes mata, tes mak, aini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
5: Wah, geningan seueur kasiat mah, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
6: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
5: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
6: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
9: 102,4 Radio Peace FM.
4: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Mugi-mugi waktu Allah maparin topik sang hidayah Kakang Aden. Mugi sing aya pitulung anjeuna.
1: Ceuknya Titi kalayan ikhlas ngaduakeun ka Ian.
0: Nuhun pisan Ti.
1: Keur kitu sipir nyampeurkeun ngabejaan ka Ian yen waktuna besuk geus beak. Atuh puguh manehna nyelu Ian teh. Asa betah keneh ngobrol jeung Nyi Titi. Kalah kudu asup di ka kamar tahanan anu teu dikabetaheun.
0: Aduh, Ti. Akang ka jero heula nya. Nam geura mulang ka ditu titip salam ka bapa sareng ka ibu. Mangga Kang Aden.
1: Ian ngajak salaman. Dep mani pageuh. Panonna melong kana beungeut Nyi Titi. Buguh atuh anu kasep jeung anu geulis. Ian jeung Titi teh. Titi sakitu sampulurna, Ian oge sakitu gandang na budak teh kasep. Siak beungeut Nyi Titi beureum, jajantungna jadi ratung. Rek ngomong bibirna asa heuras, tungtungna ukur melong harita teh. Sot leungeun morosot. Ian asup deui ka jero rohangan LP ari Nyi Titi meresan rantang terus amitan ka sipir. Bewas balik celak kana beca di jalan hatena teu kena rasa teu pada ruguh jajantung ratu tutunggulan asa-asa rek ngalakonan lalakon anyar Titi teh eta meureun kasebut mimiti kagendam ku rasa cinta Titi jeung Ian teh.
0: Ai nah, nya Kang Den Ian teh rek babalik pikir. Nuhun teuing amun kitu teh meureun aing moal keueung aya di imah teh. Tapi kumaha ari si Rusli? Ah, jadi bingung ieu mah. Datang tuh manehna teh jadi nyahweun yen aing aya di imah Kang Aden Ian.
1: Kitu geuntes hate Nyi Titi. Ngupat ka Ian jeung Rusli nu aya di jero panyara. Ngalamun make jeung nyipta-nyipta anu can puguh karuhan Titi teh malah beungeut Ian kokolebatan bae kaciri wae beungeutna kadenge wae sorana tapi ka tempat nu dijugjug nyaeta imahna Pak Aris. Jut Nyi Titi turun cereng mayar beca bus ka pakarangan dipapageun ku Nyi Yeyen adina Ian nu keur ngadaweung di tepas.
2: Kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tirta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
3: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
2: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
3: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
4: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda dan kini Baraya

Ia menikmati jiaga dengan kayu baca guru sampai

Sebab kaki kahar

Selamat datang.

di teropong Allah dina kasa tenggana dening siure si manahore pangan yang kejadian di kaki itu nyata kalau kartina ayana apa na anoman apa na anoman aku dina dalam keringatnya bahwa panas asal gambar ilmu hati yakin anoman mungkin ngulatan ku gede pisan cita-cita anoman yang ayam menyalakan alam dunia jadi anoman tipu merasa wis ayam bulan ke alam nirwana alam nasabe panjang negara tumbuh sempurna kulilan ngeriwe hirup dari dunia wis ngerasa bosan hirup dari dunia jadi tapa nanti beda diri dengan lain tapa luar marwah naga sempurna tapi ayam balik ke asal wis ngerasa bosan

Rasul Raja antara ini sekedapan putra semua adik putra tertunggal dan mudah-mudahan ditakut kali lisan.

0: saya kundi di kurang senam bulan kaya tempat kasawarga maniloka kurang cenak kumpu mariumpung kukaronyok yang kurang sere itu katang panji amui amui amui kaputra kaputra ngiringnya
1: sudah merencanakan dinasah gagantos namun bikin menjaga tawanan
0: dengan sepenuh hati yakin bakal nyebar penyakit antara muka. Gitu berasa.
1: Usul kalian saran

0: pisan sama burhan anu mantek make jalan anu baik. Bisa maehan anu mah jalma-jalma apaan narima ganjaran ti kaula sakumaha kahayang.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nah penterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nabi jambian kan dia alhamdulillah.
2: Laras, laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tah upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tah
2: ieu padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata.
3: Ngabatunya.
2: Laras, laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah kitu tuur teh.
2: Rurung kujutan panginten nya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh teu dina di risbang teh kitu.
2: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah ami nya 8 sasi.
2: Mohon mohon mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sateu acana nya.
3: Nya.
2: Mohon sateu acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng cenah ngaleut kumaha tah?
3: Raos we.
2: Raos. Kamari nguping warto saur si Ador 2 dintenna sateu aya acana nya.
3: Nya.
2: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
3: Nya, samaruk meni eda teh karaos teh ya.
2: Oh, nah. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh lambung sareng rematik kamari mah sateuacana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah.
3: Teu tiasa malanan kana ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karajuan asa digerihan ieu teh asa cocogan kitu.
2: Terus tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah ieu teh.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut eta?
3: 3 kali kamari mah
2: tanuk
3: ieu teh. Hayang namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mah. Sabar tetes ngaleut teh kamari?
3: 3 genep tetes kene sadinten nya.
2: Oh.
3: Sakali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: 3 kali panginten nya. 3 kali.
3: 3 kali.
2: Oh, berarti
3: mun meh sare.
2: Berarti 18 tetes nya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, ini ya,
6: beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu, Pak ya?
7: Iya, bayang iya, barang
6: pakai
7: obat tetes
6: mata
7: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi
6: masih.
7: Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: iya,
6: bertahap
7: iya. Iya hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan sendiri betul.
6: Ya,
7: baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
7: Keempat hari.
6: Empat hari udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Sampai lima

0: Nih ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
0: Ini ya betul sudah cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
0: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
0: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
1: iya.
0: Pada beli obat, obatnya kan tes mae ini.
1: Iya.
0: Nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya, Pak ya?
0: Iya, saya beli 2 botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
1: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
0: Iya, amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin.
1: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
0: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
0: Amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Berlalu mampat jung lumaku kakang panjenrada.
6: Amin.

0: angkasa jumlah jagat raya pramudita raja-raja nu aya di alam dunya sing saha anu bisa maehan anoman perbancana suta anu aya dina guha Gunung Maliawan sasat cukang lantaran pikeun mulangna anoman ti jagat raya pramudita bakal meunang ganjaran sing sarupa maehan sakumaha kahayang aran dika
1: yang ngatipati jagat datang ngeluarkan gana meramuka raja-raja nu aya di alam dunya
0: atuh geuleung kaayaan jagat raya

0: Kusulam pahip.
1: Para dewa barang nampi wartos tinarasan tinarada. Seur oge anu satuju, seur oge anu henteu. Nanging jelaran parantos pancen tiang motipati jagat nata sadayana teu aya anu tiasa nolak kana eta pancen.
0: Kebat lumang

0: Onur saking sawargan manelokna budak katamu
1: anu geus sasepukeun ku Sinarata maksud ngalah nyawa anu mangperban sasuka
2: ulah eta
0: anu nya tatapa di Gunung Maliawan dina gua kituna ujang hingga para cuata marasa ngacuata perumahan

0: ading maihan anuman anu kapita pangbibita na iya matukat nanging memang kaayaan dunya telepas tina hati jeng goreng salah jeng bener
1: Allah harus
0: ayau genu satu ju ayau genu untuk atuh ya anu tesatu ju kana kapalaina dewa raja-raja mulu tulung kapanawa supaya anoman dijaga ulah ayat jamaan ngaganggu kitu numutkeun tinu teu satuju kana karepna dewa
1: iya
0: wirih panawa mah parantos aya jasa ka sawarga nyata napikeun ngajaga anoman atuh ti nagara Astina oge diayakeun utusan nyata Adipati Karna Ki Amarta Bima Gatotkaca Arjuna

0: pengetahuan jeung kapercayaan.
1: Oh iya.
0: Yen seumpama anu manantunkeun jagat raya pramudita yakin angkara murka bakal ngagedean. Aya oge anu ngarepkeun dunya ribut wae. Kukituna parantos jadi hiji kajadian di ieu jagat raya pramudita. Seueur dordar dijalan keneh prasaya. Itu kaayaan nya nu kasiat anu satuju sanggeun teh. Kacarios di nagara Dwarawati, Prabu Batra Kresna nunjung ngahuleng ngaraga meneng olohok mangkat ngemutan ieu kajadian. Para nuju kitu kasumpingan Prabu Baladewa saking manuraja sumar-sumar manigan tata kasiatnya.
1: Hey, Kresna. Kresna, ulah kaget ya kang ti manuraja.
0: Eh,

0: John. Ayah naon Wiraka Prabu?
1: Ayah naon? Tumake polo.
2: Siap.
1: Mana tanggung jawab saku anjing Batara? Kunyuk.
0: Sakna antos Raka Prabu.
1: Pusing leuwih. Moyo ai kadulur kakang geus aya beja. Ai adi anu nangkep vaksin ti dewa. Caya ho.
0: Ke sakna. Sagala rupi pasoalan ulah disalahkeun awak nafsu. Margi akibatna amun kakak ini hilang.
1: Tenang gitu. Jika kau sudah sanggup jadi Batara.
0: Jangan lupa, jangan lupa.
1: Udah, ayo.

akan mengalir, mengalir ke dayung.

0: jadi pagelaran jam. Lewas kasu dengan Prabu Baladewa. Aduh, nafsu mah kuduk-kuduk amarah jika nuntuk kepada aku. Kunirah tangan nika. Raka Prabu, semakat Raka Prabu. Weh!
1: Kamu gampang ngasih gungi, gampang ngasih gungi. Aku cari jelma mengingat. ingin geul mah.
2: Aduh. Itu naon kejadian teh Ji?
1: Palayuningna.
2: Iya.
1: Ke antos.
2: Ulah terus atuh ulah jeung beban, ulah jeung beban. Ulah jeung beban. Ulah dibulat bulan Ji kumaha Ji?
1: Ulah kacanakeun kan. Ulah kacanakeun. Nanging di dieu urang kantun milih. Naha dek ngiring ka nu satuju ka dewa? Atanapi kakang teh bade ngiring ka jalma nu teu satuju. Kana kartuna dewa.
2: Itu nyong anu layak itu. Buku sagaloba di cajahu akang.
1: Komo atuh dasar uninga kunaon gampang nafsu ya kang.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
4: Sareng Ibu Popon.
3: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
4: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
3: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
4: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
3: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
4: Atau sataun langkung.
3: Sate acana kang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana? Wah, ibu pengobat.
4: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh geduh panyawatna.
3: Oh, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
4: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis. Alhamdulillah.
3: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu nu karaos?
4: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ya, tanya-tanya nyarari upami gugah bobo teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
3: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
4: 345.
3: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
4: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
3: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur bunya.
4: Mohon alhamdulillah.
3: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
4: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
3: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
4: Di radio.
3: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepatos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi, mangga, Bu?
4: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojong Sari, upami tiasa mah sa kecamatan Bojong Soang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
3: Alhamdulillah, hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatos konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar bunya.
4: Mohon.
3: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes MA ini. Bapak saha namina, Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
6: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
7: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
6: Bapak pengguna tes MA ini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
7: Tes MA ini tos 3 botol.
6: Bapak tos ngangge tes MA ini sabotol kumaha pak kakaosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayana mah itu atul gitu, jadi beras, iya mah, panon mah gitu kan, sok sakindeng dan sok ayano pak jeletot gitu dina, iya teh dina panon teh, tapi dah tenanan situ sawas-sawas
6: mainan. Bapak itu tas kamanawai ya, yang pengobatan mata pak?
7: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh gitu, memeh, maghrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng, gini seceur dongeng, atuh wayang, gak isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
6: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes MA ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata tes MA ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes MA ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM
10: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Gitu nyai.
1: Tapi nukak. Jadi di dia kurang sadayana.
2: Malihanan kaulah tinggal rencana pisang nepangan sila pangresaka manura harja.
1: Nanginnya gitu rupina parantos ogan pangeran.
2: Terus.
1: Rupina akan anu kedah ka dieu. Ayeuna parantos diparengkeun akan sumping ka hareupeun kaula. Nuhun. Kaula negerakeun rasa syukur ka kersana dan Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya.
2: Wih. Urang tiasa tepangkeun di dieu, pikeun nyawalakeun ieu pasuhanan. Iya. Aya hikmah nih.
1: Aya hikmah.
2: Iya. Terus. Jadi cara jeung katentuanna teh nya mah hayang apal hayi.
1: Emut sakumaha anu parantos disangemkeun tadi ku kaula?
2: Iya.
1: Yen satiap pancen dewa masalahina ge nyalapetkeun khusus keur diri pribadi umumna keur balarea.
2: Iya.
1: Tah ieuna kari-kari kau ninga kuselira pangrasa dugi kador dari kekayaan jagat raya Pramudita. Nah ieu teh pancen teh dianggap leres. Ku emutan akang atawa pi kumaha?
2: Nyentu. Hay mah syakur mah nyentu.
1: Syakur anu matak dipaseaeun ieu.
2: Lepat salah itu. Salah bener. Sanajan ti dewa oge.
1: Ai minta salamat tong dibuka.
2: Kitu
1: tong dibuka. sakira diancurin mah, sakira-kira matak picilakan mah, ulah. Nanging upamintasan ka hartos panuhun ulah waka. Nyanyak mana?
2: Tunggu itu aku sendiri ada kemahan aku bisa pikirkan
11: iya bisa merengi kun gak bisa cacak kuda sedara dikibulit ke wartawan kang. Atuh
1: gitu kan
2: hari paman kan aji ku aji
1: ii kau lah mah dek lawan jauh lah dah isyalah mah mau apa ilikin bener
7: lu kan tenang ya.
1: Kalayan maneh nao kita satuju karena karta dewa melihat di negara astinage parantos nginturkan satria nyata na abdipati karna
2: piken
1: ngajaga anoman supaya anoman ulah keganggu tapana
2: waduh tinggal aku apa nyai kelanan anu satuju karena karta dewa maksudnya nao jeung anu teu satuju maksudna naon? Cieun-cieun teh we abi kaati ku hayi.
1: Anu teu satuju kana karepna dewa, ieu teh manusa-manusa anu teu ngarepkeun aya kakacauan di alam dunya. Alatan leupasna anoman, leupasna tawanan anu dikerem ku anoman.
2: Saha nya teh?
1: Da samuka anu jadi pokok.
2: Sama belum mengincar dasar muka, akibatnya.
7: Kita lete.
1: Akibatnya upami dasar muka ngencar, tina tawanan, nafsu sarakah dasar muka teh bakal nyerap ke masing-masing jelma.
2: Edan gitunya. Lu edan itu. Dan dari pikir-pikir wakang cacak. Cacak dengan caro ke dasar muka, kalakuan jelma bisa nalir saya. Lo mau nuker sih lo gak jadi kaku nggak kamu gitu? Sadar kamu mikirin sadar.
11: Iya, tapi ulah cacing ya ini. Lo seperti apa lagi nanti tengok nopo apa yang ngurakin tulis mana seru ceria.
2: Seru aja nggak yoge seru.
1: Tapi panai tek itu tenor.
2: Tenor wah.
12: Mata sehat
2: kemana? Orang sugan dia kawai kini batara ke sarua. Ah,
7: lompat
2: lu
7: hejo. Ampun Gusti, ampun Allah. Waduh, kata kemuncak.
2: Waduh, mana ini mana?
12: Ah, nah tata yang meninggal.
2: Oh iya lah, mati soal itu aja dia tahu. Iya,
1: tos. Ulah lepas tuh.
2: Tujuh. Nah, jadi anu satu juma dengar pun ayah kakacauan anu satu juma
1: iya, dengar pun ayah kakacauan dordara pasnya di alam dunia
2: Ainu maksudna satu juma karena karepna dewa naon
1: anu satu juma karena karepna dewa nepi kaloba jelemanu ini dek mayahan anu mante etate nu kabita kupang bibita na dewa sabab cenah lamun bisa maehan anoman eta jalma pangandung arti bakal meunang anugrah sagede-gede na ti dewa.
2: Dunya. Dumikir pisan eta jelema nya sia. Tadi akang ge kaenya royong mah kaenya tadi oge.
1: Tah, kaemu teh
2: kaingat kaenu. Kaingat. Ka alasan panawa naon? Pangnarek ngajaga anoman.
1: Nya tengarapkeun kana ributan tur karepna panawa teh dumeh panawa aya jasa ka dewa jadi dipenta tulung ku jelema-jelema nu teu satuju teh dumeh panawa mah seueur jasana ka dewa sugan jeung sugan
2: lamun kitu modal kau ge aya jasa teu baheula
7: geuning
2: kasinggung atuh lamun rumah kana jasa mah Lamun dik diungeut-ungeut kitu. Akang mah geus kana aya jasa ka urang sawarga. Pan apa mun bola dewa keur ora sah ngaranana kakresana dara. Yo, lain eme, lain omon. Tapi kakresana, kakresana. Lain Samsudi, lain. Lain akang keur ora teh. Tapi akang teh ala dara. Atawa kakresana. Bahula tapi kamu nak alukura teh. Nah, cik. Tuh. Pan geus neun jasa ka samarga, ka urang sawarga. Naon bedana pek jeung panawa?
1: Rasa. Jadi pangmut akang.
2: Akang itu setuju weh, panekar pendewa. Akang hari ini tah ngajaga Anoman bisi ngaganggu. Sama yakin lamun Anoman dibawa nyawa anak itu dipaehan eta supaya sia samuka bakal ngencar. Hancur ieu dunya deui.
1: Kaieu kan. Nah akang teh bade ngiring kitu ngajaga Anoman.
2: Dek milih.
1: Tapi sana sakedik jama anu bakal nyerang kau lah.
2: Dipayahkan kau kabe. Tewak di kita tak. Itu baru lalur ada. Tewak kena kau. Tidak percaya kalah.
1: Persanten. Nanging upami akang bade angkat kau itu panuhun eta senjata nengala dititipkan kau di raji.
2: No aje. Bagi ditipun ayah ayah
1: sanes ayah naon margin itu tengketa seger jami lain ratusan malah ribuan jelema hari akang tepan manusia leres
2: ya
1: hari manusia kena kupoho kumaha upami lali eta pusaka nengala darwe digunakan batu hari batu nanti aja manutnya hosa belendungna. Tak apa akan nengalan. Ia akibatnya bakal ngancurkan sadayana jagat raya pramudita si upami eta nengala keluar.
2: Rupa-rupa senjata akang itu ayah nengala jarak dekat, ayah nengala jarak jauh. Ulah. Ayah nu jarak sedang loh kayaknya. Sungguh aku mati.
1: Nah, akhirnya Kak Prabu.
2: Ujung lagi nak kembali luar tidak tertekan lah ketik. Ya. Nuhnya, kau ngerti ya kamu mati ya. Don.
1: Kumaha pada dititipkan tengal.
2: Biapa ini? Akan nih biapa tengal. Ayah akan malu kurang. Malah jangan kau. Tapi kita bi titip. Puasa sejumaah.
1: Sudah.
2: Ulasan minyak.
1: Ya teh.
2: Minyak. Kolonyon.
1: Ah nah akan mai partos.
2: Oh lain Gusti.
1: Gusti. Leres ditampi atuh ineungala dititipkeun ka raja.
2: Iya. Akang rek init bilu wajang gaji.
1: Ka
2: Kamaliawan saha-saha jelema nu rek nyokot anoman, turit mahera anoman, akang bagian kareupna. Tinggalikeun wae kalah. Tinggalikeun gisi ku haula.
1: Persanten.
2: Ulah ora. Bahwa lagi akang basah ngamuk tegeri kenora.
1: Ya.
2: Munin dikisi. Kalau bukinya dahan munin dah.
1: Itu
2: bro. Dimana lagi?
1: Akang ayunah bakal runta
2: nganturkan dia. Duar wati. Runta ka. Maliawan. Nyak ngiri ngajaga anuman. San. Anu ditute sa.
1: Anu ditute adipati karna.
2: Eta urang kastina oke mungnya ya ribut mah. Mung ayah kakacauan mah ayah kasihun.
1: Yakin.
2: Ieu pedang mulia senjataan mah ti akang teh.
1: Aduh.
2: Saha urang astina? Oh, anu kepesan, pesan nangala jarak dekat.
1: Tanganan.
2: Ti manura teh kiriman senjata payu akang dagang senjata jiku. Iya, nya lumayan lah ribut teh di payu akang senjata teh. Tapi ribut di batu dan kawan tong ieu.
1: Tong
2: ieu manyatu atuh ieu. Nyonya ini akang teh miang ini
1: kepinal kakak
2: restu ye
1: mudah-mudahan aya dina penantian Gusti anu kagungan kakang dina sabeting lumampah tur dugi ka itu teh cing ditetepkeun aya dina rahmat sareng kitu Gusti.
2: Amin ye aya kene ye
1: tepino mangga milu jeung wae atuh pangrasa upami bade akang
2: iya amin akang teh kumaha dina akeh kuwi.
1: Persanten, persanten.
2: Ya ka ayi ayi ratu
1: tepino tepino tepino
2: akang luar itu dah gitu
1: para wilujeng kakang masing kirup pina kalah di pengker maka dongkap kata meliawan
2: ya ya ya ya ya ya
1: nah kakang Prabu ayi adat-adatan
2: wilujeng rakyat.

0: mulus lampahipun Prabu Baladewa. Ulur saking pangkonan Nalendra Prabu Batara Kresna badhe ngiring ngajaga di Gunung Maliawan, badhe ngahijikeun diri sareng Adipati Karna Bima Gatotkaca Arjuna. Sedengkeun di Maliawan oge parantos seueur riributan. Kemah-kemah anu ngahajabah ka ngalanyawa Anoman, tapi sadayana seueur anu marulih deui teu kiat nandangan ka sakin Raden Gatotkaca Adipati Karna Arjuna sareng Bima. Seueur gunung anu kalangkung wahangan jungkrang anu kasorang pasir-pasir anu kasungsi ku ieu Prabu Baladewa. Teneng ludeung hanteringrang teu kacatur lami di jalana kacarios. Disalebakeun Gunung Maliawan aya kemah anu alit nyaeta Semar Sakala Putra ngiring ka Arjuna ka Gatotkaca Adipati Karna sareng Bima. Ngajaga Anoman supaya ulah aya nu wani-wani ngaganggu margi akibatna bakal ngencar sukma dasamuka.
1: Jawayu tabadara. Aduh, hobot ilah eleuh. Rupa-rupa pangalaman hirup euy. Di dieu asa inget kana jaman pager betis euy.
2: Kitu Kang. Akal jang ngalaman pager betis.
1: Euy cicing dileuweung kieu teh euy.
2: Kumaha Kang?
1: Wah, ulah poe dewek pasea gareuweung.
2: Kitu Akang sibuk.
1: Ih, sibuk euy.
2: Nya pagumpa tak kumata Kang.
1: Geus bae euy. Nungulan jelema deuh.
2: Aloh, percaya.
1: Anu ngahaja maksa digagengkeun Anoman.
2: Kitu Kang.
1: Tapi ada dipikir dibulak balik dewek oge jadi kabawa ribut.
2: Ieu mah lepat Kang atuh.
1: Naon kasang tukangna jadi pikir kieu?
2: Kada bilahna naon Kang lah.
1: Naon maksud jeung tujuanna hiang Adipati Batara Guru Jagatnata?
2: Ya. Ya teh
1: Kang. Kira ku ini tah salah mah deui.
2: Ieu pira kudoy.
1: Dewek oge mikir teh.
2: Ya.
1: Dawayo. Ha. Yo.
2: Aya aja teh budaya.

0: Hewan.
1: Tersangka si Akang tah. Aturan Akang.
0: Nuhun euy.
1: Damang Kang.
0: Mujuh.
1: Nuhun Kang jadi aku si Akang malah.
0: Aduh, nepi ka wayah kiwari hirup dewek euy.
1: Kitu kumaha Kang lalampahan Akang ieu teh?
0: Eureun di ditu ribut di wetan.
1: Ya hay kitu Kang.
0: Eureun beulah wetan ribut beulah kidul.
1: Ribut beulah kalayar teh Kang.
0: Eureun

0: dunia, oh dunia, janganlah meninggalkan aku. Kalau dunia habis tidak ada apa-apa, aku diam di nanaun.
1: Aku celemet.
0: Ah, nah, kira aku aing kudu ka planet Jupiter.
2: Apal.
0: Ya mungkin yang apal beh di jurnal cakole.
1: Ya. Planet cuma hati.
0: Aduh. Ampun deui euy.
1: Molah planet deui. Kenaon di nyaka?
0: Aing keur mikiran jelema aing. Kermikiran jelema. Waya nagana meramot.
1: Ramot gitu.
0: Nyaho sering kana meramot.
1: Gara ramot teh Kang.
0: Perintah dewa. Jadi sing saha jelema nu bisa maehan anoman.
1: Nya nya nya teh.
0: Baga meunang ganjaran.
1: Ceuk kana meramot.
0: Ceuk kana meramot.
1: Matrasakan
0: tadi. Nyangkut karena masalah ibadah hiru.
1: Oh nyanyanya kematang-kematang.
0: Jang. Si horeng si mana horeng. Ya. Hirup nak manusia di alam dunia. Terbeda di kejadian waktu-waktu iya nuka alaman ku dewek pribadi.
1: Gitu. Kumaha takkan.
0: Lamun di titenan mah.
1: Ya, ya, ya.
0: Nyun sebab
1: oh, oh.
0: Ya. Sebab jelema loba nu ini ninggalkeun imahna maksud dek tumut ka dewa tapi anu eusina bakal picarakan
1: salah dieu Kang ye
0: kabuktian kumaha jelema nu rek hayang meunang ganjaran ti dewa ini ninggalkeun anak jeung pamajikanana dek ngageungkeun anoman anoman can digeungkeun manehna geus ribut pada neungeulan di jalan
1: oh. Ah, ya, ya.
0: Anu diudakin ke dewe dipikir dimulak balik ke dewe piraku piraku ayina dewa maka jeng nitah silaka
1: maka jeng lokun
0: sebab anjuran dewa selilana nyalamat biasa na dari Segalang sampai dulu yuk. Iya. Baik di tuna, cuk. Ayeuna di misikeun. Jalan mah ayeuna dek init ngageungkeun anoman ku hayang ganjaran. Jadi taatna ka dewa teh sing goreng manehna teh ngarepkeun ganjaran. Aya nu di pamri, cuk.
1: Aya arahunana urang
0: teh. Aya arahunana. Ayeuna dipikir dibolak-balik di kudu nyangkut kana masalah ibadah. Oh. Model jelema anu karasa ku dewek mau ngomongkeun batur. Kareto ieu dewek daek sholat, daek zakat, daek puasa. Ku hayangna diapuskeun ka sawarga. Anak kitu meureun sholat jeung zakat puasa dewek teh ngarepkeun ganjaran atawa dicukurkeun jeung pangabutuh.
1: Lah ieu Kang.
0: Sedung
1: aduh
0: ibadah ka pangeran teh kudu ikhlas jeung ridho
1: nya bener Kak
0: jangan ada pandangan satupun untuk mendapatkan pahala sebab itu mah sudah menjadi ketentuan setiap tiap jelema benar dan soleh yakin akan selamat dunia dan akhirat.
1: Ya pasti Kang.
0: Sudah menjamin. Jadi ada dipikir dibulak-balik lain anu matak bakal ngajamin asupna ka sawarga cicingina kalimatan teh, lain salatna, lain puasana, lain zakatna wungkul, tapi si horeng geuning ikhlasna dina salat, ikhlasna dina puasa, ikhlasna ridona dina zakat.
1: Kitu nya Kang nya.
0: Duh. Cek dewek geuning.
1: Ah bener Kang.
2: Kalau tinggal ke kopean.
1: Nya tuh.
2: Tinggal balik.
0: Ayeuna dewek. Lamun teh mah ngajalankeun salat tuluy dina waktu salat dewek loba pamenta ka pangeran.
1: Nya.
0: Da beureum beungeut atuh. Geureum geus

0: jadi negara bagus
1: cuy ya Kang.
0: Gigeuneuh ku aing
1: pasti kita teh Kang.
0: Lamun dewek salat aya ditukerkeun jeung bangga bujo.
1: Kalau pun teh Kang.
0: Amin. Amin. Ya. Sak seter.
1: Ah. Sak.
0: Jadi atuh lamun kitu mah nya yang dipikir ulah balik heeh.
1: Kumaha kata kepada?
0: Naon make mikiran batur?
1: Real. Dah kaget buka pikiran.
0: Dah dewek oge pikiranin. Heeh, dewek oge pikiranin batur. Heeh. Heeh, dewek teh milu gelut, grepek milu nengelan jelema teh karti kareng
1: dana. Kabaud, kabaud akang ieu beda yang kabaud.
0: Umut ilah ilah. Ayeuna dunungan dewek dek mertahankeun kana kahayang dewa grepek. Lain teu barugu dengekeun mun. Heuh dek mertahankeun dewa sedangkeun anu maksa jeung anu nahan ieu teh bakal dimulkeun hal-hal anu dipikarep.
1: Nya pastina teh kitu.
0: Sedangkeun riributan teh lain saeutik bakal rugi. Sedangkan kita itu janganlah sekali-kali mencari kesenangan di atas penderitaan orang lain.
2: Yang setuju-setuju.
0: Ya, bisa dikomprom itu gitu, ganti.
1: Wah, nah. Bisa dikopi, ya.
0: Iya. Tuh. Kabawakan liur, deh. Ngan kulantaran dunungan noe bareje ngajak ka dewe, piraku maka jeng gedubah.
1: Mau ngajong kelokan, kan dipiraku kan, ya.
0: Apa salah naon tugas salahku panakawan dewek teh nya kudu ngarojong kana nu paham maksud dunungan ngadukung
1: nya
0: ngarojong tuh supaya sukses tapi da teh kana oge dunungan dewek mah embung aya ributan
1: kitu Kang
0: da apa mikir mah asana hade ngan teuing da salah mah terpahili jeung bener eta mah. Eta mah kumaha engke we jadina heuh tapi kumaha engke oge pikir ku seuleuy kumaha lamun ribut wae atukeun bae ribut mah ya. Dari ribut mah meureun da batur aye dewek mah ulah pipin ribut heuh tapi dewek ku geuna kudu kabawakeun aye dewek ngomong jeung saha
1: kieu teh ari akang mah
0: hayo buat ilah ilallah Gusti nu agung
1: ngomong jeung pasarip ya Kang
0: pek. Ayeuna dihubungkeun jeung si Baduyut. Masalah sepatu.
1: Tuh, jeung Maharani ge Kang.
0: Dewek teh ini ka Prancis.
1: Mata Kang tah
0: di Prancis meuli sepatu.
2: Iya, iya.
0: Dewek akul. Di rumah dewek jeung di lemur dewek, deuleu aing boga sepatu luar negeri.
1: Aduh, aduh.
0: Hiji mangsa sepatu dewek teh coplok. Lah. Coplok naon anu dina anak teh disebutna teh?
1: Hak.
0: Coplok hakna. Ku dewek teh kulantaran ieu sepatu luar negeri. Hakna rek diomehan ka urang si Baduyut.
1: Nya, nya.
0: Datang teh ka Pasarip. Ceuk Pasarip bari ngahehe, ieu teh sepatu di mana? Ceuk urang si Baduyut, ceuk Pasarip. Ceuk dewek ieu teh sepatu luar negeri ti Perancis. Pasarip nya keukeuk cenah ieu teh sabenerna mah sepatu buatan kuring tah tempo di handap si Baduyut keneh dileu sepatu aduh ampun cuy Gusti nu maha agung so tau aing make sepatu luar negeri
1: kaboker
0: mata kaboker cumetek teh oge manfaatkan produksi dalam negeri. Jadi kita itu harus memanfaatkan produksi dalam negeri itu. Apalagi di Bojolali. Aduh,
1: bahasa orang mana gitu Kang?
0: Ah, pokoknya mohon aing
1: mah. Mak mah ketukang.
0: Di Maliawan dia ngajaga nu bertapa anu mah.
1: Ya bener Kang. Sok bae kita Kang Kumira terus.
0: Ah, pokoknya mah dengan pengalaman ongko aing di leuweung.
1: Kumaha kudu apa kaya di leuweung?
0: Kamu ayeuna penghijauan di kudu pisan digalakeun heuh.
1: Jelas Kang.
0: Mangpaat pisan nya. Ayeuna lamun leuweung nepi ka gunung panjilakan ka urang eta.
1: Rugi urang ge Kang.
0: Rugi kene urang.
1: Jelas. kontak lagi.
0: Tuh, jadi orang teh perlu transmigrasi.
1: Benar.
0: Ulah ngebeting anak.
1: Aturlah.
0: Jadi aturlah, jangan sampai banyak, cukup dua anak.
1: Ya.
0: Jadi riap ting mau perlu transmigrasi. Jom.
3: Assalamualaikum, menawi sarang saha.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
3: Di palih mana?
4: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
3: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
4: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
5: Mohon. Nu kasabaraha kalina
4: ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo unbiang. Anu jitu damangnya panginten kabeh teh ditaros. Apun biang teh kumaha ya karosna alhamdulillah saurang teh
5: panyawatna on manawi
4: panyawatna mah kawitna mah
5: lambung
4: ser paripaosna bari ponis teh sarada repot kitu.
3: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
4: katingalna alhamdulillah kitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
5: mohon mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna
4: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
3: Hatur nuhun.
4: Enggak, sami-sami Bapak.
3: Pamugi sing naras sehat.
6: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni, ibu ti mana?
8: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
7: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
8: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
7: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
8: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
7: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
8: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
7: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
8: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
7: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
8: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat. istirahat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pis Ciamis.
7: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite.
8: Abdi Neni Sri Herlina.
7: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM Radio Pi.
11: Radio Pi.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Astra jingga kawal mujur asraus kenikmatan hilir.

Asa salur dumerah tumelah kau

0: Tuh, bedanya lupa duitnya kecil sendiri itu. Jadi campur baca atau buku yang artikulasi kata kelamut
1: yang pemetaan.
0: Yang artikulasi ini, artikulasi ini. Kalau tes apa nanti?

0: teliin kumane jangan diikat. Aing lamun dunia ribut aing mau beli satu.
1: Kebenaran karena yang cuma mikir.
2: Ngawur ngawur. Selain cepat gitu kemana karat?
1: Najis dekat.
2: Kalau kakak temen jeng jeng jelek,
1: aku dah ibu tu dah inji. Kau bocor ini.
3: Dengan keramian.
4: Bacakan.
2: Ya, bisa apa ini dari lo kau ngajaga di belakang itu teh?
0: Sahat di antara.
2: Di antara Wisna Wai, Satria, Tumulat Jam Tengah, Raden Otot Bocor.
1: Hei, Otot.
0: Sahat Otot Bocor.
2: Kaduana Raden Dipati Rujanu. Arjuna
3: tapi lo.
2: Tuh, katiluna Raden Arya Bratasense. Sarengkai di Arjuna Anuaran Dipati Kardus.
1: Jeez.

0: Siapa?
1: Ya, juragan di pertikaian aja ya, teman-teman.
0: Ya. Kenapa tak apa acara barang nanti barang tau?
1: Ini mah jadi bodas loh. Siapa cicik di rumah panas sama panas mau jadi bodas.
2: Jadi nyaman
1: suara. Nyari cahaya. Cahaya nanti kalau mau ke PKI gitu ya.
2: Tapi tak terlalu agak.
0: Ayah lalu sasa mingga. Kaulah dibatik karena lubaka bisa nyengharapkan di manusia-manusia tukang maksa. Gaikan panuan perbantara suta. Cepot.
1: Ayah anu syumping. Karena teyak samurga di Gilang Maruta. Sekarang Prabu Wisapati di Watu Sewu. Sekarang Raja Raja Nusa Nesna. Kali ini mulai dia balantam tamana.
2: Barbing.
1: Jadi Barbing.
0: Cepot cimbaling atau ngomong teh ngaping gitu.
1: Semua jauh ini. Ngarparing, ngaping. Ngaping.
0: Jadi artinya kaget buhun itu kan. Cik cik indah. Ya wala itu sih lainnya laporan tau nak itu.
1: Laporan anak gitu pelaku.
0: Jangan itu siap.
3: Iya naon cebot.
1: Ih, ini juragan anu motot.
0: Sumpah tanya mungkin dari musyapa juga nih.
4: Terima kasih.
0: Udah bertuk bunuh.
5: Wartosan Raka Prabu Timanura yang ayah menyerobot di belakang lu.
3: Ujuk semua.

Satria nu datang ini bisi mereka pakar yang semurka di negara kirang.

0: juga keinginan orang-orang Jawa lawan. Kau emang pancing di dewa ngaliwatan kenam rambut.
1: Aku ngerti ngaliwatan kenam rambut. Jadi aku ngeginkan anuman perbancana syate. Oh, itu.
2: Ayah, ayah, ini syate. Ayah, ayah, ayah.
3: Oh, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah.
0: Oh, ayah. Pikir dengan jelaman tanpa perasaan.

Tidak ada dakan kontak, tidak ada dakan rencana, tidak ada dakan, tidak ada dakan, tidak ada dakan, tidak ada dakan, tidak ada dakan, tidak ada dakan, tidak ada dakan, tidak ada dakan, tidak ada dakan, tidak ada dakan, tidak ada dakan, tidak ada dakan, tidak ada dakan, tidak ada dakan, tidak ada dakan, tidak ada dakan, tidak ada dakan, tidak ada dakan, tidak ada dakan, tidak ada dakan, tidak ada dakan, tidak ada dakan, tidak ada dakan, tidak ada dakan, tidak ada dakan, tidak ada dakan, tidak ada dakan, tidak ada dakan, tidak ada dakan, tidak ada dakan, tidak ada dakan, tidak ada dakan, tidak ada dakan, tidak ada dakan, tidak ada dakan, tidak ada dakan, tidak ada dakan, tidak ada dakan, tidak ada dakan, tid

0: Bila kan pada mubala dewa ni kita laku merupakan dengan sedekut pun aja. Jadi lepas lah pun kalau hari ni tinggu berapa. Umur dengan pura dulu cukup pasien di tajam doi gadoh na jurukan Prabu Bala Dewa. Prabu Bala Dewa ngerontok terus nyekek. Dengan musuh narikat ngegiwarakan maka gerakan dina banting ke kiri. Terus kita tokah ada menurutah ya Prabu Bala Dewa teh hari terikat tepukuh lain lawan sebenarnya ya. Hari takkannya Prabu Bala Dewa nimpukun perutnaan katuhu menurutah ya. Itu musuhan ngarat yang semuka ngelakukan silah dan gerakan wajah kumil atau plos belum nak Prabu Bala Dewa. Prabu Bala Dewa itu gitu baik kumil plos nak perut dia langsung nyusul tepus belum dengan Anu Bala Keca jebrot kata dengan Anu Bala Keca nunggal kena timuni
1: ini apa-apa buat dia ayo lah jis dekat

Saya tidak nanya ke dengan diri, gelut juga.

0: Siobhán. Siobhán.
1: Seahara.
0: Aliú ne. Aliú. Aliú.
2: Nauka.
1: Juragan Prabu wala dewa ngini cipu nangun.
0: Ulu. Wai ni tampiling beti oleh cipu goloncong musuh mula. Anya in cangke ini pahurutkan. Pahurutkan buat. Pahurutkan lagu.
1: Kami ya. Gering macam cingat kalau tak cingat mana kita ya Prabu boleh di. Kalau kita macam cipu kalau macam kemari je. Najis dia.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
4: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
5: Bapak Atang.
4: Bapak Atang?
5: Nuhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
4: Oh, mohon di Purwasari berarti Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
5: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
4: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
5: Aya setahun mah.
4: Kumaha bu katingalan si Bapak pada saat teh damang teh?
6: Sering dirawat.
4: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
5: Ya, tos ke mana-mana.
4: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu.
5: Iya wae setiap taraos gitu. Teu ieu langsung
4: mohon.
5: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
4: Mohon. Berarti Bapak teh tos lami nya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
5: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
4: Oh, mohon.
5: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
4: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
5: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ka sabotol.
4: Iya, iya.
5: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge kersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
4: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
6: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mam teh teu kersa.
4: Ya. Yeah.
6: Saena mah tos tabuh 8 ge hoyong emang.
4: Oh kitu. Upami kana kesehatanna kumaha Bapak ayeuna anu karaos ku Bapak?
5: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu ta. Katangka eureun heula.
4: Oh.
5: Jadi kitu pal wae
4: gitu. Kawitan mah.
5: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
4: Mohon tersakitan
5: ya. Eta mah gitu alfa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
4: Bapak atas konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
5: Nembe 5 dinten.
4: Nembe 5 dinten.
5: Iya.
4: Dinten ka sabaraha Bapak aya perobihan?
5: Di dinten ka 3 oge.
4: Mohon.
5: Tos aya perobihan.
4: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
5: Amin.
4: Kitu Bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
5: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
4: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Thank you.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
8: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
9: Yang kedua
8: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah.
8: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh, berair, merah.
9: Merah ya.
8: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
8: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
8: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
9: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
8: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
9: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
8: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
9: Amin.
8: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM Radio Peace.
12: Radio Peace.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Satayana Apu Baladewa Adipati Karna Arjuna Gatasa. Sasat toko pegalan pati rang campu di satengahing alas Maliawati.

0: kaloka kasih yaksa murka daya nu mangapulia papuran tak ngulon ngetan widul ngalet kapur tikunung waliawan sakayana cipelecir aroma kenelungan itu kayanan
1: iya dawala
2: abdi pangeresa
1: dawala
2: abdi agan ayuh gan
1: pun awas bisa ya sesa-sesa ngabunguhan awas pariksa dulu harap dulu ngabunguhan itu ngukokosehan gane bisi hirup gane bisi buka tekad di ngabunguhan sabar gan
2: iya
3: oke
2: iya hei hei
4: aduh
2: kebeluk sih, sih ngaran.
4: Aduh,
3: kata.
2: Ngaran sih sih har.
3: Orang muaran kita ni kan.
2: Omot.
4: Aduh.
2: Orang mana sih jek?
4: Ibe.
2: Ah. Ibe ini yo. Dewara. Naon apa sih kata jina be? Oi. Burayut entok deh.
3: Belek,
2: aduh, balai enak, tetap beleguk, anu dek jidin kabupaten tetulus, punya kagum, aduh, aida mau gening kanyoreang, ngaju ke belah kulon,
3: nyoreang, otak enak makan,
2: kabupaten anyung, ceh,
1: halo, ampun mang, halo pengobaran kenyi tur, halo,
2: aku naon sering,
1: di babuk,
2: usaha.
1: Ban kumane?
2: Ayo,
3: nah
2: si anu di babuk punuk anu nyari tuur.
1: Ayo, daulah dah langsung kena tuur.
3: Matir kaya cerikin nonton.
2: Arunya,
3: mungkin menakem.
2: Jumbo arah tu si aceriknya.
1: Ayo, aing mulai nyalai gelut, aing lebat tenginum.
3: Aing
1: lagi negak,
2: lagi negak,
3: lagi negak.
1: Urang dek bae. Wala di mana dek milu bae.
2: Aduh, dulu aing dek bae dulu. Ai bae cekeling kena.
1: Ayo tutulkeun.
2: Ini ciri kena fikicu ini jadi si Oden.
3: Si Oden yang berangkat.
2: Siapa dia kentur nanti orang pencet.
1: Aduh. Aduh. Banyak buatkan itu jauh.
2: Mana?
1: Itu ke sasa kudan itu.
2: Keraing, belguk. Jik balik si kecoh.
1: Kami jadi umpang pangakot kan.
2: Hampur awe, aing gabungan sia cuma kerja ngajak gelut segala.
1: Untung dihuruyan sia.
2: Mungkin sini dihuruyan dia pada ngelepas ke nyawa, kan?
1: Hari itu saya bule.
2: Tong tracking set juragan bala dewa cita belguk.
3: Oke,
1: tewantung. Hari itu saya anu panjang itu.
2: Dewek, ya mah. Rut kuman.
3: Juli kuman.
2: Karena kuman, lain rut kuman.
1: Aduh, iya borok kuing ulah abus ka dia mana ai kuman mah.
3: Kada kuman.
2: Mana teh rek hayang hirup atau hayang pae?
1: Aing mah dah hirup.
3: Jang dahar
1: aing. Beuki dahar wae jeung pasti ngage bagatan padaksa.
2: Jadi mending naon atuh sia teh?
1: Jing pang nyakekeun euing.
2: Cekek wae ge ku aing.
3: Cekek
2: aja. Da, karunya da. Ai cenah hirup datan padaksa jung. Dicekek wae ku aing.
1: Da, da. Da pintong beung nu dicekekna.
2: Naon atuh?
1: Ye, tetepokan.
2: Mun nya jurig pencet tetepokan mah ge pae. panu bae na mane. Kawala, astra jiga.
5: Abisin,
2: motong nih rayak, awas itu lawan ngalot tilhur.
1: Aduh. Ye, harna.
2: Kawala dun, Raka Prabu.
1: Cilaka. Dewa itu. Waduh, paman.
2: Gatut kaca.
1: Rupina langkung tinggali itu dewa.

0: khusus ayah kau penting.
1: Kau pada baik mata jeng, kau tenang yang ada pandang orang dia. Teriuk teriuk, tergenek, ayah genek mengus coba lagi itu.
0: Pada lem.
1: Pajar kencing mana ini nasi panas macam apa jadi kencing jadi herang, kuku genek terus. Kita mengubahan mana weh? Cuma era. Kau pada baik bagian khusus ini tengok.
0: Aku sakang bagian.
1: Ayah dewa dengan darah tangguh. Kudu kudu disuguhan gitu.
0: Ya komo atuh Kang.
1: Asli lengon apa ai kabeki dewa naon?
0: Kabeki dewa apa Kang?
1: Naon?
0: Surabi.
1: Surabi.
0: Ya.
1: Ai Surabi jeung kumaha?
0: Surabi teh anu pasaki geuningan.
1: Terus
0: make ieu make martabak.
1: Si ciklet jurik nu kitu mah.
0: Ciklet teh nu kitu Kang.
1: Naon?
0: Ciklet mah anu lonyot lonyot.
1: Jo si hewan mah geus ka mana wae karang.
0: Naon teh?
1: Anu lojot mun nusila nusilain anu disantep ku rame teh.
2: Allah. Ulah kaget. Alah dewa karena katugas Arjuna.
3: Ji. Nyawa kare kaya jadi patikarna.
4: Bawiraos rai mas saya haturkeun ka Kakang Dipati Karna kangge sasauran ka parjua tamarasanga.
3: Teu pinuk.
4: Unyuk sumangaraji.
3: Ya, urus. Dulang
4: abdi
3: awas cawan
4: ulah kaget pak.

0: Gatot Kaca.
1: Sembah aturan rawuh pangeresa.
0: Nun.
2: Ya. Sembah pangeresa nama ya, sembah wayah dalam adipati karena ini dirampas sampean pangeresa ya.
1: Asep karena diterima.
0: Wayah dalam Gatot Kaca ya, sembah pangeresa nama ya.
2: Nun,
0: Kasep. Putra. Wayah dalam, iya.
3: Wabu bulan dewa di Madura.
2: Agnuhun para dewa, agnuhun. Cari.
0: Di mana? Iya. Makanya kenyi jadi patikan lah.
2: Serius, takap rabu rayi, wai.
0: Iya.
2: Semua aturan rawu. Agnuhun.
1: Di abdi kita kantun, ae. Dawala, cagir ya. Sae.
0: Bapak maneh kemana ya?
1: Ya sawe ngaliwat palih tawos.
0: Nun.
2: Hei, Dina. Bayu Wisnu. Oke, Surya. Kaulah nun.
0: Nun.
2: Ya. Turun.

Ramon.

0: yang tawis nabai atipati karna Prabu Baladewa Arjuna lan Raden Gatotkaca. Astra jingan dawala kaget sumping dewa sedengken ieu pisan anu dipikaingis ku sadayana.
1: Olah ieu jat.
0: Sumping narasin rada kawuh para dewa sadaya. Kumirakan ngandika. Kaladung. Yang wayah dalem adipati karna ngahaturaken semahung arsana maya semah wayah dalem ain ngadampas sampean pengesai yang sadaya.
2: Wah. Nuhun karna nuhun. Wayah dalem oge
0: tekantun Prabu Baladewa. Nuhun Baladewa.
2: Nuhun Baladewa. Wayah dalem Gatotkaca.
0: Nuhun ca kasep. Nuhun. Wayah dalem iya ngahaturkeun semakung arcana maya.
2: Nuhun Arjuna.
0: Cipino nyama.
3: Wayahna.
0: Iya wayahna. Wayah kieu ngahaturkeun.
2: Geus cepot. Hay geus seureuy teh. Dicabuk sia.
1: Tinggang ieu geura.
0: Di abdi ge teu kantun ngahaturkeun semah katuran rawuh.
2: Dawala nuhun dawala.
0: Kieu
2: sabenerna kaseh. Heuh. Katempo kukula paburisatna jama-jama anu ingis kurisi rempan ku kaayaan.
0: Teu pina damel pangersa.
2: Ulun nuhun inggih. Nun, tepino tamiru ya.
0: Jadi yakin ya teh, tekuat nandangan kasaktian harari hidup sarean. Yang oge apalin eta jama-jama. Raja-raja anu lalumpatan tealatan tekuat nandangan kasaktian hidup anu aya di dieu anu maksud ngajaga mertahan

0: bisa bener ngacul.
1: Sorry.
0: Nah, si Sriwa ya.
1: Lagi nyinggirin dari...
2: Jangan Prabu Baladewa ya.
0: Ini mendekat yang Prabu Baladewa cuy.
1: Harus kasih bukan.
0: Sini. Siap di pulau Toten. Najis dekat.
1: Bukan ke pulau Toten ini.
0: Prabu Baladewa mah beda juga. Yang orang maharani Prabu Baladewa mah lotot. Prabu Baladewa mah rada sipit.
1: Kenal kan maharani mana buaran.
0: Ampun. Tak itu kita cuma. Jadi karena Baladewa Arjuna Gatot Gaksa. Ulah wani-wani nentang kana ieu kaputusan raja. Ngerti?
3: Nampi rebunuh laksa ketika pingahan pangeresa.
0: Dimana?
3: Sawiya Sraka Prabu, kapan rai anu dipercantenkeun sasanga?
0: Aya, poho, terus lu. Ulah kasok. Wah, kolong.
3: Tapi no dama.
0: Nyari tanah on karena
3: Raka Prabu Baladewa pun ten pengresa.
0: Kumaha ngarti sarerea? Ngartos iya. Ngartos iya.
3: Tapi no dama ngartos iya. Tapi no pengresa, wayah dalam dipati karena ngartos karena nalupi kadauhan pengresa. Anang para lun malung kasuhu nu ninggalih nu dipamrih hapunten anu ditenda
1: kolok kitu tak terima
3: awon kapi unyu pangresa sakumaha anu parantos disaurkeun neme ku pangresa eyang teh ieu kedah wae anu man perbancara suta dicanak nyawa
1: kolok ieu
3: dipertimbangkeun. Bade dialihkeun ti jagat raya Pramudita kalau jagat Surulaya.
0: Ngarti nya ta?
1: Ngartos oke nina.
3: Terus sajengna pangresa. Punten. Eyang. Mawiraos kaula. Sakumaha parantos disaurkeun ku eyang tadi rekin nya teh parantos sareng kaputusan ratu leres. Kedah sote. Iya. Parentah ti dewa diturut upami eta parentah teh matak maslahat tur matak mawa karaharjaan ka nagara sareng ka masyarakat.
1: Selamat teteh atuh mungkinna.
3: Kedah sote eta kaputusan dewa dilaksanakeun upami eta kaputusan teh matak jadi dede pamageuh kana kamajuan bangsa sareng negara.
1: Anang gila aja mati lah entar
3: resepna di peti karma di kejoe
1: bakan
3: perteng cang bujik anong cincin cepot
0: cincin sebuyung
1: ditinggal lene
3: Baladewa yang melotot tanya ke ayam dicacah di maraban hujan kira-kira dewe berduit tara ngamak terus-terus
1: bada tara ngamak kita
3: ngomong buka panon balotot namun tepah siksa kok
0: cicing atu cepot cicing
3: cepot habis tong lopat keingkuri mati cepot jenengan dewek dewana
0: masakak ngamak ke dewek
1: ngamak
0: di juragan perempuan dewa petisnya ngamak ke dewek di tipu pelocot
1: ya kumaka ngamak neka kumaha
3: cewut ulah lomba ting karem
1: udah nyamal ak
3: sebab ia sama teh tepat di ladu.
0: Cicing cepot. Cicing.
4: Jika syah, jika.
1: Bekam dia bekam kan.
3: Namun kujuragan anu ngetut kaca. Ayah wibawaan syah. Power. Ayah power.
2: Power dikepret.
4: Jiksa.
2: Tumbar ku tampilinnya kupel otot nao ga ingin. Mata ku peringkak jadi lipi.
1: Boleh kita bawa wae kang, tinggal di wae kang.
2: Tumbar ya wae atau cepat. Tidak
0: ada pesanan. Itu ni hiu.
4: Jiksa.
1: Tadi sangat dicopot aduh. Kang atau tahan di nukit tinggi makang kang teh.
2: Cui, itu kata tahan sudah ini hajat dengan ayo ingat. Nanti juga dingin itu.
1: Anu keluar kan kena anu ngambil.
4: Siapa cemai mana? Kumaha bete karena
3: sumu. Kedah sote keputusan dewa dilaksanakan upami eta keputusan teh matak jadi dari pamakeh karena kemajuan bangsa sang negara. Nanging upami eta pamarentah atanapi parentah ti dewa eta kaputusan ti dewa yakin si maksudna matak nyilakakeun ka masyarakat matak mawa kamunduran bangsa jeung negara atuh eyang bujang-bujang kaula anu kasebatna satria
1: tuh
3: dalah rakyat leutik oge anu dipasisian patuh kagungan hak sareng kewajiban pikeun menerkeun kana eta keputusan. Panuhun deui. Bawiraos wayahdal. Awon kapikunjuk eyang, panuhun ulah jadi benduan.
2: Cuk, eta we karena jadi.
1: Kang,
2: eta ngomongna ku dimanja di keuleuy. Panuhunnya yang menjadi bentuk. Sok secepat masuk pilihan wae. Panuhunnya yang mulai jantin benol. Cincin siput. Dah ngis di sana ada ya. Cincin jenak ngepot. Cincin ngacungin.
3: Alus karena
2: alus sebenarnya yang oge kitu pisan sakumaha anu geus dicaritakeun

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
1: Karaos nama saluar awak e nungse sareng leuleus kitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak?
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kasaksianna. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos teu konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin perkos rekan wae.
4: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, ieu, Ceuk. Cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, ieu teh, Ceuk?
4: Tetes mata, tes mah aini, Ceuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata, Ceuk.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh gitu, aman ieu teh, Ceuk?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
7: 102,4 FM.
8: Radio Peace Ciami.
7: Radio Peace Ciami, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sarankeun ku hidup ka Eyang Binteh, geus dicaritakeun ka Eyang Binteh nya. Payus caritaan eta kan. Karena wajar-wajar caritaan eta anu bijieunna teh kan. Wajar. Tapi karena cingingan Andika, cingingan anjeun, geus teu bisa ditolak deui, malahan bakal aya mamalana lamun Andika kekeuh peuteukeuh mertahankeun ieu pasualan. Tapi tepi nota mah pangsa nanging cingala teh sue daya teh yakin cacah-cacah. Sukmana sida sangka dengan syar kayaan jagat raya pramudita parantus ieu kayaanna sokomo upami supada sangka dengan syar langkung rasa ayeuna milik di luar-luar negara
10: kedik-kedik oge seno cicing di kampung sok meser surat kabra
9: kabar
10: kabar meser malaja
9: hai
10: naon
9: cepot
10: naon cepot mun sok maca kitu jeung sok ninga kitu dina gambar-gambar nu sarare dina sisi laut dina jalan papang teh cangcut unggul di basisir awewe jeung lalaki silitangkeu malahan aya video na segala anu pasapatemon ieu teh yakin bakal munurkeun martabat harkat para pemuda di nagara ieu teh akibat tina pantulan-pantulan dewek-dewek di pantulan segala ieu pantulan-pantulan tina nyebarna lapisan kosong. Iya, ini. Iti nafsu syarakat dan nasa muka teh para tu serap sumerap. Kita masing-masing jama. Anu disimul kena na eta kuda sa muka pae na breto. Siapa digencet ke gunung sonar-sonari?
9: Kalau gitu nya kan.
10: Ini orang Bandung hakiki. Ini hakiki. Kuning hakiki.
9: Ini orang hakiki tak kak.
10: Naon hakiki sebab kulit jerau hakiki.
9: Lapisan lion.
10: Iya. Hakiki anu jadi lurah di nyateun di dekat peta bajaran. Cuk. Jadi urang bantu hakiki na eta desa muka digencet ku gunung sanara-sanari. Jadi ieu sasat nafsu na manusia. Nafsu anu ngancik di manusia anu kagencet ku dadak masing-masing manusia. Antawis kencajin matuhu. Cuk. Jadi gambaran anak kita ada tu BH. Jadi ribat gunung sekarang kita si BH. Seolah-olah nak gencet. Jadi orang tikun bisa nak gencet depan nafsu. Anu kokolearan baik. Hayang yang cangkir kayu mana pun. Cuk. Karena anu wajah cerita anu putusnya ini. Syukur jelema jelema anu parantos keluar tina kacangcuan hirup
9: serakah
10: numawi tikirang-kirang di pemerintah negara Imam Mardamah nanti diayakun dan cacain misok ngajaga video-video di luar negeri anu asyuk ke urang teh badan sensor
9: badan sensor
10: bacer itu oke gitu. Leras, kita oke siapa bagian tidak pembangunan moral. Cuk. Iya. Cacak dasa muka masih kene digugulung dina narapidana. Dina ya hukuman. Kok masih nun semenjar. Cuk. Pam oenya rupina kau ningar cacak cepot oke. Parantos kuningan.
9: Kalau bolokon aja mau mentahuan.
10: Mijeng jelek kita sejak kami dipuji. Acara aing teh sieun rupa di kedua karasio. Jadi benar ke depan ya, masyarakat belet bodoh belegu ya, kudu diberantas miskin nyawan deh kudu diberantas ini kebodohan utahuluk kemiskinan mana jadi kudu dibasmi ku jalan kepinteran ku ngerti ku daya pucung baca pergaulan dengan make peraturan. Betul. Ngerti kawan. Tuh ngerti kawan gitu.
8: Iya tahu nih.
10: Kes cepat. Cicing siap. Benar-benarnya dicarikan ini.
11: Yang kita baca kan.
10: Tidak bijian nanti air. Bijinya nanti air nganu kaya bentuknya. Gini ngai bijinya nanti roti pati masalah dari ngarubuh ke cara dari nyilakan ke dari ngarubuh ya. Ngai datang nanti air ngada baju kuriuhu. Datang lagi di kampung. Tuh.
11: Tak sepinya.
10: Tidak sepinya untung pada acik dina agama. Oke, itu saya katerang lagi.
8: Mana
10: katerang? Katerang lagi tinggi bincik pasyarap nanti nama jadi.
11: Undur makulah hijau.
10: Terus bola tanggung lagi lah. Apa dia
8: kembali?
10: Jadi ulah di tempat jalan mana? Tapi tempok perkara mencari tanggungan.
11: Banyak.
10: Itu tu bila tunggu datang lagi air balik jadi budak kamu lagi yang kita boleh menggugu. Jadi maksudnya tujuan itu pak,
11: saya nak memaruhi DB-nya, sudah diteraskan ke maksat satu
10: jenis itu karena ulah itu karena.
12: Karena Andika bakallah akan termasuk perjuatan masalah juta perumahan dan bayar-bayar.
11: Ustaz sepengesan, namun yang mampu pilih dia kata dia.
12: Saya sepengesan pilih diri itu kena gue, yakin gue pamit ini yang kanuman. Bakal dipetik-petik dia nyawana pasti bakal yang kacar yang menutupikan.
11: Tapi dengan gitu ya. Maneh ulah saya mertahankan. Ulah maksa. Ulah maksa kendiri. Maneh pikir mertahankan ini
12: bakal. Ya, bahaya.
11: Tapi nadama persa. Saya mau mulih Dewi.
12: Ulah. Lalu
11: maneh
12: harapan. Lalu
11: hati
12: maneh bakal.
11: Lupina. Pemirsa dan sahabat gue yang kawat celaka malah teh diri demi ngabdikan negara sangka bangsa malah teh diri payu suaya dalam ancur dan tempur pelayar minat barang dan pati minat juri ancur dan tempur margi kau letih kawin imit atrapi pangimit tante pada ngabdikan negara sangka bangsa
13: hebat nak kanan batu
10: panak mata kata
13: yang lu tak jujur
10: beli
13: kata cek yang jahat yang cuma jujur kiri kan
10: wah isinya tu
11: isi udu dikat
13: tolong kalau dihantai cepat ngomong teh
10: untuk air
11: untuk air
13: untuk air mungkin untuk angka mungkin Bunuh berujung bangka bengar.
10: Mana ujung? Menjujur bengar. Sengke-sengke dulu lah ujung bengar. Ya, bengar tak ada tuan. juga itu semuanya ngomong ke jika ada lagi artinya itu mempunyai gue pada kekain usia kan ada ketik gue benghar ayah benghar dunia ayah benghar ah akhirnya akhirat ini wakak mending benghar di dunia mending benghar di akhirat
13: benar weh
10: dia lah pilih ini di antara dua.
13: Hasil-hasil selamatkan awis dewa saling dipatikan apa

para contemplar a sala. Kenapa mau ujung-ujungnya lahir alamat? Tiap betul.

diungkit, dipakai agung, dipakai arus sebuah pintu. Terus akhirnya saat itu ayah nama Allah karena kewajiban anjing saat itu. Tuhan lagi, kesan itu paling pintu.

Dengan jing macam apa?

Chỉ chung tay là

0: 7 now ulilalila tri bulan pancen dikau lah
1: Shut up.

Yang membawa semua dewa di perumpamaan, ia dapat dipakai jalan rasa terbelah.

menikmati jagat raya. Lebih dari saya hilang warna busana. Yang elek terlibat dalam urusan

Yeah.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat, nuju sarang pribados, kerasan dina dengete nuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon. Mohon,
2: pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos apa alami teteh?
3: Atau seusum?
2: Tos seusuman ya, mohon. Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia lah gitu, tapi tak acan aya pirobihan.
2: Tak acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon, siap sabra botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon.
2: Takumah teteh sarang sena ngalat landung alpa propolis apa nyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang sena ngalat landung alpa propolis alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860. Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Tanggung nawan wae, Bu.
2: Asal segala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan dianggok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpha Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Reuri kacida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engal ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Cacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge nu sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apaporit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saya nambian teh mah.
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggi.
3: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol.
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Namanya sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up, naon wae, ento sehat teh?
3: Ento sehat.
2: Atas sehatnya,
3: pas
2: lungsur,
3: kantun, rematikna salit.
2: Rematikna salit
3: sarang
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mun.
2: Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah, ayeuna mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae bade bobonya.
3: Mohon.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
5: 0813 8000 6860.

su madre.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah nembe aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, janten ayah hoyong makan ya, untuk pemutus karaoke nyeri gitu, lambung teh, pemutus makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Nah, ente saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa, wah ui ke rumah sakit kaset.
1: Ayo, nah, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboso oge alhamdulillah lamung tos raosnya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mun manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos seep sabaraha botol?
2: Namae sabotol sareng kaduana ieu na teh.
1: Cara penggunaanna kumaha mah sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali genep tetes enging-enging terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
1: Ma bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema lambung sareng sesek napas mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibak pandai alhamdulillah kitunya mate iya jadi jamu teh istuning namun manjur karaosnya ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ma panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma hatur nuhun anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya tambi sehat oge rezekina tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados kalarasan sarang Bapak Ogar.
3: Di tanyakan kondang.
2: Tanjakan kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenang.
2: Oh, Desa Cibenang nya. Tah kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karas
3: Bapak? Keluhan teh dina sampean teh sangkeul, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregelnya. Itu jantan abot lah. Tah saatosna mesela alfa propolis alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos lain aya deui lah aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salit
3: deui. Salit ya, mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genteh genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing
3: tengah dinten sareng santan pada bobong.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade dinten. 3 kalinya.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanah meja kan di ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung kendara tinggi nama bapaknya
3: untung mamu ya
2: ay nggak mama nggak mamu saali
3: mohon
2: dikirangan
3: nyanya.
2: Bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti manten?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak tos saeup sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
3: Nah, mudah-mudahan gitu.
2: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: 4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh, ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teacan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah gitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeungna mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Linggih Pak mana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegal-pegal, gula.
0: Antas pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis pertos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, saat habis ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseun intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat, alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Anjeunna teh bade majeng kadua nya ubun ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu. Kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos kuabi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah.
5: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: iya,
5: ya, kurang
6: iya.
5: Ya. Aha, suka berair gitu
6: iya,
5: ya.
6: Suka berair
5: ini. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak. Agak mending, ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
5: 20 hari. 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari
5: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya.
5: Punya.
6: Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 0860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu galuh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Dan si apa lambai teh nontos teh boleh cek gini terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapaknya terus ngangin naon ya Pak? Ngaleutna.
1: Terus segala sumertos ayam madu, ayam anu pahit-pahit ka dokter dalam. Tos iyalah istilah mentos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana Pak? Ngaleut Alpa Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM. Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering terus juga apa terus oge ieu naon teh padaran teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa paregel tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep. Sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngeleut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA?
4: Bukan.
3: TSPA?
4: Bukan.
3: TESA?
4: Bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
3: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
4: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah, dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Bu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Pas akhirnya itu puyang. Jantan papa oge ayah nama tiasa lancar deh. Biasa nama kan pemimah pah. Asa gara-gara lutut teh ayah nama milah kenceng deh. Ibu teteh salumpat deh.
0: Alhamdulillah, Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayahnya 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243. Ayah nama milah tos kantun 85 deh.
0: Alhamdulillah, jantan ibu saatosna konsumsi iyo landong diabetesna lungsur, Bunya?
1: Mohon, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan Alfa Propolis di mana, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu ayah pesan te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13, atanapi sa desa Bojongsari, upami tiasa mah sa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alfa Propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bunya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni, Ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha, Bu, karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos, namun teu di tanah anu cuman kotor, sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu kaci amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih. Di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kang ge anu ngadangukeun radio pis.
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas, aya hasiatna alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol. Oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
3: Abdi Pak Kusman.
0: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
3: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
0: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
3: Tes Maaini tos 3 botol.
0: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kakaosna?
3: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng geus sok anu jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
0: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
3: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
0: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yeus basa berapa tahun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, iya tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu iya panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, iya mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya, ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada asin CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, genep tetes.
1: Ibu udi ngati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap Kak Pisti Amis, Kak Sadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bidu ati abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancarnya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya,
5: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya,
5: udah jelas
6: matanya. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
6: Ketiga.
5: Botol, Bu, ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya.
5: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak iya. apa namanya perubahannya nyata gitu
6: nyata.
5: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini ya.
5: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu saran Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana sataun setengahan anu berat nama penginten sataunan lah.
0: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana ngan aya ka Barios mah atos gitu ngan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis propolis.
0: Bapak kumaha saatosna konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teh aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo weh genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak cobian weh meser alfa propolis bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah, nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura
5: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya, berlendir, berair. Ya sakit lah.
4: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
5: Iya,
4: kali,
5: iya.
4: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Oh ya Bapak, umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 iya, usianya
5: iya,
4: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini,
5: enggak,
4: Pak.
5: Enggak, asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Bale Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah sarasna tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 dan kirang langkung penginginannya tos 13 tahun penginginan kita tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon beli dampaknya tina obat peksambingnya mohon.
0: Pak Dede 13 tahun penyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamar ge satu acara dan dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng kitu teh hoyongna teh apa hengal sape bisa atosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateuacan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan kitu tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge iya we seger kitu teh teu aya paregel kayak gitu mung panginten
0: rada
1: sakinten teras pami ateulna eta mah jarang teu tipaina teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksana geus sesuai petunjuknya arahan teteh jantan sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten dana 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten pak?
1: Bapak nyetel radio tadi dirinya ah bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Bale Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak geus tos lami kitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bapak panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
4: Tetes mata, tes mak, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapertos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
3: Wah, geningan seueur kasiana, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh gitu, aman ya teh Cek?
4: Insya Allah, tetes mata tesma ini 100% herbal Cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
5: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.
7: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
8: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
7: Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala sayyidi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipanjalwaskan langsung dari Jalan Kaleng Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, di kesempatan kali ini sahabat TV dapat kembali tentunya menyapa Anda kebersamaan kita dalam program manajemen kalbu pagi hari ini. Alhamdulillah sahabat TV dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan petunjuknya kepada kita sahabat MK dan juga bimbingannya. Karena sahabat MK, bukankah semua yang berjalan, semua yang terjadi dan apa yang kita terima itu semuanya atas izinnya? Maka sahabat MK, jangan pernah berhenti dan juga lepas untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tentunya apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan, semuanya ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, yang dimana kita mampu untuk menerimanya dengan baik dan juga membuat kita bahagia tentunya, insya Allah.
1: Tiap ketika
0: bersama sahabat siar Irfan Nurfalah, satu jam ke depan bersama kita akan simak sajian ilmu dan hikmah kebersamaan dengan guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dalam program manajemen kalbu pagi, tentunya di hari Sayyidul Ayyam ini sahabat MK, di hari Jumat 26 Juni 2026 yang bertepatan dengan hari ke-11 di bulan Muharram 1448 Hijriah.

0: YouTube sahabat MG yang kami hadirkan, atau di website MKFM Anda juga bisa cek dan simak begitu ya, mkfmnetwork.com, dan aplikasi MKFM untuk Anda unduh di ponsel Anda, sehingga dimanapun Anda berada Anda dapat menyimak sajian ilmu dari MKFM tentunya. Bertambah alam. Tak luput beberapa radio di seluruh Indonesia juga ikut menyambung siarkan program ini, mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fish FM Banyuwangi, Fishnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kailo 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin ikut serta menyambung siarkan program ini, Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email info@mkfmnetwork.com atau bisa konfirmasi di WhatsApp kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027.
1: Wahai Tuhanku yang...
0: Di nomor yang sama juga sahabat MG, kami akan mengajak Anda untuk turut bergabung ya. Anda sampaikan bagaimana kualitas siaran kami pagi hari ini sahabat MG di tempat Anda ya. Dilaporkan apakah sudah tersimak dengan baik dan jernih di tempat Anda, atau juga Anda bisa kirimkan doa-doa terbaik. Atensi Anda di pagi hari ini silakan di 0811-224-1027. Silakan sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang akan Anda kirimkan di kebersamaan ini, sahabat MG.
1: Segala dosa yang memburu setiap hari.
0: Masih kita nantikan pagi hari ini kebersamaan dengan guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang akan membersamai Anda. Tapi tentunya sebelum itu kami akan juga mengajak sahabat MG teringat tentunya bahwa di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, saudara-saudara kita, ini ada harapan baru sahabat MG yang sedang dibangun. Ini rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Data Betuli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepatnya di depan Rumah Sakit Indonesia, di mana rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MG, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Syukurku bertambah.
0: Lalu kemudian sahabat MG, kami juga turut mengajak bersama mendapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat ya, banyak mengejak benar-benar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim di ponsel Anda dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini taruh khusus untuk Anda para pelanggan Telkomsel.
1: Bila kenangkan kaharmu.
0: Dan alhamdulillah sahabat MK, atensi dari Anda, sapaan Anda pagi hari ini, beberapa nomornya sudah masuk dan di WhatsApp MKFM ya, untuk menyapa dan membersamai

0: pagi hari ini. Kita akan sapa Anda beberapa tensi yang sudah masuk ya. Mulai dari sahabat kita di Ciamis ini, Ibu Citra. Alhamdulillah istiqomah ini ya Ibu Citra setiap paginya. Lalu menyapa ya, dengan melaporkan radio MKFM tersimak dengan jernih dan jelas sekali. Serta juga salamnya buat sahabat setiap pendengar radio MKFM dan juga kru yang bertugas di radio. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Insyaallah, alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah bergabung dan juga menyapa di kebersamaan ini. Dari Ibu Citra ya di Ciamis mengawali pagi hari ini, alhamdulillah di kesempatan ini. Kemudian yang juga sudah bergabung di kesempatan ini ada Ibu Juwita di Cimindiraya. Ya alhamdulillah juga Ibu Juwita di Cimindiraya bergabung menyapa juga, alhamdulillah tersimak dengan baik ya di Cimindi dengan radio MKFM yang tersimak dengan jelas. Alhamdulillah, doanya buat guru-guru beserta keluarganya, kru yang bertugas di MKFM, para pendengar dimanapun berada, semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dari mara bahaya dan juga diselamatkan dunia akhirat. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah bergabung dan menyapa di kesempatan ini ya Ibu Juwita. Atensi yang lainnya sahabat MK bisa Anda kirimkan di 0811-224-1027. Kami nantikan kebersamaan Anda karena saat ini alhamdulillah sudah terhubung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Geger Kolong Bandung. Mari kita simak sajian ilmu di pagi hari ini.
1: Ujian menimpa menekan
2: kami jadi orang yang Engkau cintai, ilmu yang menjadikan kami ahli takwa. Ya Allah, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, karuniakan kepada kami jiwa yang takwa, bersihkan jiwa kami ini ya Allah. Engkau sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa ini. Engkau pelindung pemelihara jiwa kami ini. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda, petunjukmu, hidayahmu, ketakwaan ya Allah, hidup yang terpelihara dan hati yang selalu cukup. Ya Rabb, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Wahai yang maha dekat, kabulkan doa kami ini ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Sayang kalau kita tidak doa, karena tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. La yaruddu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa mengubah qada, takdir ke takdir selain doa. Ada tamu dari Batu Sangkar. Terima kasih. Padang ya Bu. Masya Allah, terima kasih sudah jauh-jauh silaturahim. Bapak Ibu yang baik, seperti yang sudah sering kita bahas, bahwa hidup ini sepenuhnya adalah ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluku bisyari wal khairi fitnah. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut, dan kami menguji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Jadi jangan heran kalau hidup ini terus-menerus diuji, karena memang di dunia ini adalah tempatnya ujian. Siapa yang sukses? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Untuk menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Bagaimana menghadapi ujian ini? Ujian ini, ringan dan beratnya ujian bukan karena ujiannya, tapi ditolong Allah atau tidak. Ujian sederhana jadi berat kalau jauh dari pertolongan Allah. Ujian berat jadi ringan kalau ditolong oleh Allah. Maka dalam hidup ini sederhanakan bagaimana caranya supaya kita ditolong oleh Allah. Siapa yang selalu ditolong oleh Allah adalah orang yang paling disukai Allah. Siapa yang paling disukai Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi siapa nih di antara kita yang paling disukai Allah adalah yang paling takwa. Apa hadiah dari Allah bagi yang takwa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Maka jangan takut dengan masalah apapun, karena semua masalah terjadi dengan izin Allah. Semuanya ada dalam pengetahuan Allah, dan segalanya ada dalam kekuasaan Allah. Mudah dan susah itu Allah yang menentukan. Kalau kita disukai Allah, Allah yang memudahkan. Ini memang begitu rumusnya. Jadi kita tidak dirancang untuk menyelesaikan masalah sendiri. Tidak. Sok tahu kalau kita menyelesaikan sendiri, kita ini bodoh. Tidak ada ilmu kecuali sedikit yang Allah beri. Kita ini tidak berdaya kecuali Allah yang menguatkan. Kita tidak punya kecuali Allah yang memberi. Yang kita punya cuma dosa dan aib, dan amal yang itu pun ditolong oleh Allah. Oleh karena itu, jangan salfok. Tahu salfok? Salah fokus. Jangan gaplok. Tahu gaplok? Apa? Itu gaplok, Pak. Gaplok, gagal fokus ya. Astagfirullahaladzim. Jangan salah fokus. Jangan gagal fokus. Kalau semua kesibukan kita pikirkan, kita tidak akan berhasil menghadapi hidup ini. Hidup ini hanya sekali. Hidup ini hanya sebentar. Kalau semua urusan kita pikirkan, kalau segala masalah kita hadapi sendiri, salah sendiri, capek. Dan belum tentu selesai kalau tidak ditolong Allah. Jadi tugas kita fokus jadi orang yang disukai Allah. Udah selebihnya Allah ngatur. Allah tahu keinginan kita, Allah tahu keperluan kita, Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Sekarang, besok, lusa, yang akan datang sampai mati, Allah Maha tahu. Dan segalanya milik Allah. Gak ada satupun yang bisa mendatangkan karunia kecuali pemiliknya. Siapa? Tugas kita hidup di dunia ini adalah jadi hamba Allah yang bertakwa. Itu tugas kita. Jangan salfok, jangan salah fokus dalam hidup ini. Bukan untuk jadi orang kaya, bukan untuk jadi pejabat, bukan untuk jadi orang terkenal. Kita tuh untuk jadi orang yang disukai Allah. Nanti terserah Allah. Kalau takdirnya kita kaya, kaya nanti. Tapi diatur oleh Allah kita kaya yang barokah. Kalau takdirnya jadi presiden, jadi, Pak. Ada presiden taksi, ada tas presiden, apa aja yang Allah kehendak. Beneran. Kalau takdirnya jodoh, jodoh, gak akan lari kemana-mana. Kalau takdirnya misalkan jadi apa? Jadi kun fayakun. Jelas. Nah, sekarang kita ngukur yang Al-Baqarah sudah kita bahas, sekarang kembali kita membahas supaya tahu nih kita ini. Ini saya ini kira-kira bakal ditolong oleh Allah atau tidak. Nah, kemarin sudah sering kita bahas Al-Baqarah ayat 3 tentang ciri orang takwa. Sekarang kita kembali membahas Ali Imran 134. Ustaz bisa dibacakan dari 133, 134, 135 ya. Kita simak dulu ayatnya. Kenapa ini penting diulangi kembali? Supaya kita tahu kita tuh layak ditolong Allah atau tidak. Ini nih salah satu di antaranya. Fadhol Ustaz.
3: Surat Al Imran surat yang ketiga ayat 133 sampai 134.

0: والأرض أعدت للمتقين.
1: Satu-satu ya. Wasariu ila magfirah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ah, masya Allah, yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Jadi kalau mau bersegera ya, itu kepada ampunan Allah dan kepada berharap surga, amalan yang menuju surga. Sekarang 134. Siapakah orang yang bertakwa?

0: yaitu orang-orang yang senang berinfak, yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Nih, satu di ayat ini, orang yang takwa tuh bisa dilihat dari senangnya berinfak waktu lapang dan sempit. Lapang dan sempit dua-duanya ujian. Kalau berinfak dalam waktu lapang, namanya kita bersyukur atas kelapangan. Kalau berinfak dalam waktu sempit, itu ujian keyakinan terhadap janji jaminan Allah. Jadi kalau kita pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe, astagfirullahaladzim, sia-sia. Nah, kalau orang pelit itu orang yang jauh dari ketakwaan, hidupnya akan sulit. Dan yang berinfak itu bukan yang lapang saja. Di ayat ini menjelaskan bahwa tidak semua orang akan lapang rezekinya. Maka yang sempit rezeki pun ternyata bisa jadi ahli takwa kalau dia senang menafkahkan rezekinya. Jadi tidak jadi alasan bagi yang uangnya sedikit untuk pelit. Jelas? Justru dalam kesempitan kita tetap sedekah, itu yang akan membuat kita tidak miskin. Mana qasad shadaqatun min mal, tidak berkurang harta dengan sedekah. Mana qasad shadaqatun, dengan sedekah tidak akan berkurang harta. Jadi mari kita periksa tingkat kepelitan kita. Kenapa kita pelit? Al-Baqarah 268. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Setan menakut-nakutimu dengan kefakiran. Jadi dibisiki terus, takut berkurang uangnya, takut miskin, dihitung-hitung terus ya. Dan menyuruhmu berbuat keji, yaitu kikir. Allah menjanjikan ampunan bagimu dan limpahan karunia-Nya, dan Allah wasi'un alim. Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Itulah sebabnya orang yang pelit itu tidak disukai Allah, karena dia lebih percaya kepada janji sang penipu dan lebih nurut kepada penipu daripada yakin kepada janji Allah dan nurut kepada pencipta kita. Oh, terus
1: saya sudah disebut tadi.
0: Nah, yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaid, menahan amarah. Nah, bagi yang sensi, tahu sensi? Sensi, sensitif, mutersing, tahu mutersing? Mudah tersinggung. Bagi siapapun yang mudah tersinggung, mudah jengkel, mudah marah-marah, marah-marah terus, tidak bisa berdikit-dikit marah, dikit-dikit marah, artinya apa? Artinya belum termasuk ahli takwa. Tapi dia rajin sholat, berarti sholatnya harus diperbaiki. Karena orang yang sholatnya bagus, cirinya adalah berkurang marahnya. Apa dalilnya? Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau orang sholatnya bagus, insya Allah dia akan dermawan. Orang yang sholatnya bagus, insya Allah dia punya rem dari sifat marah. Apakah kita tidak boleh marah? Marah itu normal, hadirin. Ada rasa marah itu, karena dengan adanya marah di hati, kita akan membela keluarga, membela agama, membela juga negara, menjaga kehormatan. Tapi marahnya dengan alasan yang benar, dengan niat yang benar, dan cara yang benar. Rasulullah SAW juga pernah marah, tapi cara marahnya itu beda dengan kita. Kita itu banyak marah yang semestinya tidak marah. Tuh kan, marah ke saya kan, kelihatan jengkelnya, apa sih ceramah nyindir terus. Gimana ibu dari Padang, tersinggung tidak? Mau pulang lagi sekarang? Jauh-jauh dari Padang disindir terus, apaan ini ceramah dari tadi nyindir saya, nyebut pelit, enggak nyebut bu, cuman menjiwai. Hati-hati ya, banyak yang merasa marah itu biasa. Hati-hati, marah itu artinya kita belum termasuk orang yang takwa dengan kriteria yang tepat tadi. Marah itu mencerminkan kita jauh dari pertolongan Allah. Ini serius hadirin. Banyak yang sholat, berusaha sholat, tahajud, ngaji, tapi tidak bermujahadah mengendalikan marah. Serius ini. Tidak sedikit yang baca Quran, tahajud, saum, tapi tidak ada program melatih diri untuk bisa mengendalikan amarah. Padahal salah satu ciri orang takwa adalah menahan marah. Bukan tidak ada marah. Hati-hati, harus ada target. Saya tidak boleh jadi orang pemarah. Saya harus jadi orang yang bisa mengendalikan amarah. Kalau ingin disukai Allah, kalau ingin hidupnya banyak ditolong oleh Allah. Jelas? Kenapa sih orang marah? Ya, kalau orang pemarah itu biasanya kalau ada sesuatu yang tidak cocok dengan keinginannya, dia akan tersinggung, dia akan jengkel, marah-marah. Dan marah itu cenderung zolim. Apa bedanya marah dengan tegas? Dahlah, saya gak boleh nyusahin orang pagi begini ya. Orang tegas itu cirinya dua. Satu, fakta. Dua, aturan. Ulangi. Ya, seperti hakim. Hakim terus mencari fakta, lalu ada aturannya, putuskan dengan adil. Kalau orang marah, tidak jelas faktanya, tidak jelas aturannya, maka orang pemarah itu cenderung zolim. Pemarah itu hanya ingin memuntahkan nafsunya saja. Sedang nafsu itu seperti meminum air laut, makin diminum makin haus. Jadi cenderungnya zolim, zolim, zolim, begitulah. Maka disebutkan orang yang perkasa dalam pandangan Islam bukan yang jago berkelahi, otot kawat, balung besi, leher beton, bukan. Orang yang paling perkasa, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Para pemarah itu, maaf ya, orang-orang yang lemah, kalah oleh hawa nafsunya. Makanya lihat para pemarah tuh, wajahnya jadi bagus, jadi kurang bagus. Yang cakep aja pak, kalau pemarah kelihatan jelek. Apalagi gak boleh ngomong jelek ya. Dengar kata-kata pemarah, seperti orang tidak berpendidikan. Betul tidak? Rendah sekali kata-katanya tuh. Binatang, kata-kata yang ya kasar, kotor. Dasar anak setan. Nah, dia tidak sadar bahwa setan sejati dirinya ya. Pernah dengar orang yang marah? Lihat wajahnya, dengar kata-katanya, jauh sekali dari kemuliaan. Walaupun sekolahnya, pendidikannya tinggi, rendah saja. Dan orang pemarah itu hidupnya tidak akan tenang, tidak akan bahagia, capek sekali, dan tidak disukai orang lain. Bu, Ibu Padang, ini Ibu batu dalam sangkar. Maut bukan batu dalam ginjal, Pak. Mau tidak punya suami pemarah, Bu? Yang jelas, Bu, mau tidak? Sama ya. Suami juga tidak mau punya istri pemarah, betul, Pak? Oh, gak berani jawab kan? Beraninya pelan ya, betul lah. Saya mau bergurau, tapi ini pasti dicatat. Ceritakan jangan. Ceritakan jangan, Bu. Tuh kan, menjerumuskan. Enggak, saya udah nahan. Menghindari hal yang tidak manfaat. Tapi ini seru ya.
2: Daripada penasaran aja.
0: Enggak. Katanya setiap bicara harus ditahan sampai yakin manfaat baru sampaikan. Ya, mau tahu? Enggak. Gini sebetulnya ya. Jadi usahakan kita punya target, saya tidak mau jadi pemarah. Kalau itu tidak ada, maka akan jadi pemarah terus. Kalau saya pemarah, saya tidak disukai Allah. Kalau saya pemarah, saya jauh dari pertolongan Allah. Kalau saya pemarah, berarti sayalah sumber masalah. Karena setiap perbuatan zolim pasti balik kepada dirinya sendiri. Ini serius, hadirin. Banyak yang ingin ditolong oleh Allah, tapi dia tidak berhenti dari sifat pemarahnya itu. Tiga, wal afina anin nas, memaafkan di sana anin nas, orang-orang. Jadi kita harus menjadi orang yang menahan marah sudah bagus, tapi ada orang yang tidak marah mulutnya tapi dendam hatinya. Ada yang begitu? Coba acungkan tangan. Gak usah, astagfirullahaladzim. Ada yang tidak marah ditahan, tapi di sini segede marah, sakit hati, dendam, tidak akan saya maafkan. Tidak boleh begitu. Orang yang ingin ditolong oleh Allah, maafkan. Duh, favorit. Kalau udah cerita ini saya suka sekali. Maafkan, ulangi. Ada tetangga yang celetak-celetuk gak enak, anak kelakuannya belum sesuai harapan, orang tua menegur kita dengan kata-kata yang bikin kita sedih, mertua agak ikut campur, Bu, suami suami lincah lagi, ibu mau suami berbaring terus, istri ngomel-ngomel, Pak, harus ada keberanian, Pak, katakan dengan jelasnya, gini-gini aja gak berani, istri banyak ngomel, Pak, minta uang belanja, kasih, Pak. Ada orang berhutang ke kita, maafkan sambil nagih. Akan ada orang-orang yang menyakiti kita, ke papa, maafkan. Mau jadi orang bahagia? Mau hidupnya ditolong oleh Allah? Mau urusan kita dibereskan oleh Allah? Passwordnya adalah maafkan. Ah, itu kunci. 4, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Gini, sudah kita tahan marah, udah bagus tuh, udah masuk tuh ke passwordnya. Udah gitu kita maafkan, sudah itu kita berbuat kebaikan. Pol, itulah yang akan membuat kebuka pintu pertolongan Allah. Itu jadi bukan pintar saja, bukan berpengalaman, bukan kerja keras, tidak. Walaupun pintar, walaupun berpengalaman, kalaupun bekerja keras, kalau Allah tidak nolong, enggak kebuka. Tapi kalau kita takwa, dan nanti Allah yang memintarkan kita, Allah yang akan membuat kita mampu, bukan bekerja keras, bekerja efektif. Mau apa? Kita kerja habis-habisan, kalau dengan sek gitu aja beres, betul tidak? Tidak hebat. Bekerja habis-habisan itu tidak hebat. Yang hebat itu bekerja efektif. Yang penting kan hasilnya, solusi, kuncinya adalah takwa. Teng, tanya jawab. Ada pertanyaan? Bagaimana dari sangkar batu? Jangan marah, Bu. Bagaimana? Batu sangkar katanya. Oh iya, Bu, dimaafkan. Ibu mau menyebut apa aja boleh ya, bebas. Namanya juga tamu, ya. Ada pertanyaan silakan. Bapak mau nanya ya. Kita pertanyaan dari masjid dulu ya. Silakan yang masih tidur boleh dibangunkan nih. Santri biasanya tahajudnya dari jam berapa nih? Bangun, Nak. Ya.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Tadi Ustaz menyampaikan contoh marah yang boleh. Tadi Rasulullah juga pernah marah. Kalau boleh tahu realnya seperti apa marah yang boleh itu?
0: Harusnya saya baca hadisnya ya, tapi saya tidak menyiapkan. Di antaranya seperti ini. Pada waktu perang Hunain, selesai perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan ghanimah, pampasan perang. Nah, ke yang baru masuk Islam, orang Mekah, itu diberi unta banyak, kambing banyak. Nah, ada celetukan dari beberapa yang dari Madinah yang ikut perang. Nabi kalau udah ketemu kaumnya, karena mereka kan dikasih banyak, karena mereka baru masuk Islam. Lalu maaf ya, sederhananya begini, harusnya saya baca hadisnya detail. Rasulullah juga marah, disebut tidak adil. Kalau Allah dan Rasulnya tidak adil, maka siapa lagi yang adil? Mereka pulang membawa kambing dan unta. Kalian pulang bersama Rasulullah. Meledaklah tangisannya. Ya, yang di Mekah hanya ditinggalkan unta dan kambing, sedangkan orang Madinah pulang bersama Rasulullah. Kata-katanya selalu benar walaupun marah. Hanya nampak dari wajah Rasulullah itu kalau marah memerah, tapi kata-katanya selalu benar dan selalu punya hikmah. Yang dimarahnya juga jadi nangis. Terbayang, Pak, kita juga jadi terharu. Mereka pulang bawa unta dan kambing, kalian pulang membawa Rasul.
3: Baik, terima kasih.
0: Lanjut. Ke depan saya akan coba kumpulkan keterangan bagaimana marah yang dibenarkan dan jadi amal soleh ya. Maaf ya, Bu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mau nanya nih, A, pamannya kita
0: tunggu dulu ya. Ibu dari
4: Ayah.
0: Batu Sangkar
4: ya. Nama saya Suryati, berasal dari Jemaah Batu Sangkar Religi Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.
0: Masya Allah. Di mana itu, Bu? Oh, Oh, di Sumatera maksudnya.
4: Di Sumatera Barat.
0: Ya. Saya mohon.
4: Ya.
0: Berapa jam dari sana? Sebetulnya enggak usah nanya ya, karena yang membuat orang jadi pusing, betul tidak? Alhamdulillah Ibu sudah selamat sampai di sini.
4: Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin.
0: Saya enggak mau nanya capek atau tidak ya. Karena saya kalau ceramah juga suka ada yang nanya, macet tidak? Aduh, jadi pusing saya aja mikirin jalan ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu sudah sampai di sini.
4: Alhamdulillah. Dua hari dua malam, A.
0: Tuh kan akhirnya tuh. Makanya kita tidak usah nanya. Kalau sudah waktunya kita tahu akan tahu. Dua hari dua malam, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga capeknya jadi penggugur dosa.
4: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Silakan.
4: Mau nanya nih, A. Bagaimana caranya atau triknya kalau kita terlalu marah? Bagaimana cara untuk mengendalikannya supaya marah kita tidak meledak-meledak gitu?
0: A. Siapa yang marah, Bu? Kita.
4: Iya, kita, ibu-ibu.
0: Oh.
4: Bagaimana menahannya tuh, apa triknya supaya kita jangan marah itu sampai meledak-meledak gitu?
0: Saya enggak marah ke ibu. Kalau kita kan antara ibu dan saya, Bu.
5: Kami
4: saya.
0: Ada saya.
4: Iya.
0: Ada kami. Ada kita. Ada kamu, ibu milih yang mana?
4: Ya kami.
0: Oh, kami. Yang lain setuju? Nah ya karena maaf ya ini bukan pelajaran bahasa Indonesia. Saya mohon maaf ya Bu. Saya kira kita sudah mahfum. Maksud ibu ini hanya ibu aja ya maksudnya. Kalau saya itu satu. Kalau kami ya. Tidak dengan yang diajak bicara, ya kan? Jadi batu sangkar aja yang marah, betul tidak? Kalau kita, saya jadi ikutan, betul tidak? Betul? Seperti kemarin ibu-ibu mengatakan, gimana ya A, cara mendidik anak kita? Aduh, ini berat bagi saya, Adin. Karena saya jadi terlibat, ya. Nah, saya mohon maaf ya, tapi ini masukan penting karena kalau beredar videonya dipotong jadi masalah ya. Bagaimana kita mengendalikan marah? Pertama memang kita harus bertekad dulu untuk tidak jadi pemarah. Kalau kita tidak punya tekad, maka kita tidak punya target. Tidak semua orang bertekad untuk tidak jadi pemarah. Banyak orang yang belum tahu bahwa sifat pemarah itu adalah bagian dari ciri orang kurang takwa. Jadi seakan-akan sebagian orang tuh marah tuh biasa. Bahkan marah itu wibawa. Tidak. Marah itu tanda kita kurang takwa kalau terus-menerus marah. Dan tidak dengan alasan serta cara yang benar. Marah itu tanda kita lemah iman. Marah-marah terus itu tanda keislaman kita belum bagus. Marah-marah terus itu tanda kita bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi. Tidak banyak orang yang meyakini harus jadi berhenti pemarah. Ada orang yang marah-marah saja. Dari kecil terus apapun marah, dikit-dikit marah, perkara cetek marah. Tidak baik. Tidak demikian Islam mengajarkan. Rasulullah SAW sama sekali bukan pemarah. Tuh kan, ada yang marah sama saya. Bagaimana caranya? Jangan terus-terus nasehatin. Begini ya Bu. Jadi target dulu kita tidak mau jadi pemarah. Harus ada. Bayangkan, caranya bayangkan diri kita. Namanya versi apa ibu-ibu batu sangkar ini. Kita harus sering membayangkan, maaf, yang ceramah ini juga begitu, membayangkan seperti apa Agim ini di masa sisa umur ini. Agim yang mudah marah, kasar, kata-katanya meledak-ledak, atau bayangkan versi Agim yang tenang, yang bisa menahan marah, yang kata-katanya menyejukkan, lembut, setiap bicara bisa bermanfaat. Nah, itu harus ada dulu bayangannya. Kalau kita tidak membayangkan diri kita dalam versi solehnya, takwanya, agak sulit kita berubah. Silakan ibu bayangkan, gitu ya, bayangkan nenek sihir atau nenek bijak, marah-marah melulu atau disayang. Harus ada dulu identitas versi kita mau seperti apa. Ya, jadi bukan begini, saya ingin jadi orang yang tidak pemarah. Oh, kalau itu jadi jauh. Saya insya Allah bukan seorang pemarah. Nah, udah kebayang tuh. Masih ingat tentang rokok? Ada orang yang belajar berhenti merokok, ditawarin rokok, "Pak, merokok yuk." "Saya lagi berusaha berhenti merokok." Ah, itu bandingkan dengan yang satu ini. "Pak, ngerokok?" "Tidak, saya bukan perokok." Kuat tuh, karena ketika dibayangkan saya berusaha berhenti merokok, perjalanannya seperti memang gak apa-apa merokok tuh. Tapi tidak, "Terima kasih, saya tidak perokok." Maksudnya sekarang udah tidak perokok. Dua, ibu harus minta kepada Allah supaya tidak jadi pemarah. Doa yang paling pendek, "Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal mungkarat." Minta supaya dimudahkan berbuat baik dan minta supaya bisa meninggalkan perbuatan mungkar. Ada beberapa doa lain ya. Yang ketiga, ibu harus siap latihannya. Kalau ada sesuatu yang gak enak ke hati, gak cocok dengan keinginan, apa yang harus dilakukan? Diam. Kemarin ada yang nanya, bagaimana saya supaya tidak marah-marah? Diam, itu kuncinya. Saya memang diam, tapi tangan saya bawa halu. Simpan halunya. Diam, diam. Biasanya tangan dan sebagainya itu mengikuti mulut. Tahan, pokoknya gak enak hati, tersinggung, jengkel, kesel, diam. Tarik nafas, lalu keluarkan. Ya, ini serius ini. Karena ketika kita menarik nafas panjang, itu terjadi perubahan dalam cara apa namanya lah, hormon-hormon yang tadinya agak primitif ya, amigdala yang maunya seperti menyerang atau lari, menjadi lebih tenang, makin tarik nafas. Ini tekniknya, bro. Sambil tarik nafas, sambil zikir. Apa zikirnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pelan. Ya, karena kalau kelas jadi masalah baru. Misalkan suami lagi mencengkikkan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Nah, suami tersinggung. Lalu sudah itu, zikirnya apa lagi? Astagfirullah, ya Allah ampun. Kita harus tahu bahwa situasi yang tidak enak itu diundang oleh dosa. Makanya istighfar pelan ya. Ya Allah ampun, ya Rabb, astagfirullahaladzim. Yang mau dimarahkan nunggu kapan marahnya nih. Allah lihat tidak kita menahan diri? Jawab. Allah lihat tidak? Allah tahu tidak kita berlindung kepadanya dari tipu daya setan? Allah tahu tidak pikiran kita minta ampun ke Allah? Nah, siapa yang bisa menghilangkan marah? Allah. Kalau masih ada sisa-sisa, duduk, bergerak, ganti posisi, ya, dari berdiri, duduk, itu sunnahnya. Duduk, duduk. Kalau masih jengkel juga, berbaring, ya, tentu proporsional, ya. Jangan di pasar, ada apa ibu berbaring, ya. Tapi perpindahan posisi ini membuat delay dari marah. Allah nanti menghilangkan marah kita. Ada juga anjuran berwudu dan sholat. Bagus kalau bisa melakukannya. Tapi diam, lalu berlindung ke Allah, doa, ganti posisi, itu akan terus meredakan amarah. Bapak-bapak ingat ya, jangan berdebat waktu istri sedang marah. Ulangi. Ah, gak berani ngomongnya. Jangan berdebat kalau istri sedang marah. Tunggu istri jadi tenang. Jelas, Pak? Kalau istri sudah tenang bagaimana? Jangan berdebat ketika istri sedang tenang. Nanti marah, ya kan? Bukan nanya kapan. Ya gak usah berdebat maksudnya. Kapan berdebatnya maksudnya? Jadi gimana, Bapak mau tidak selesai dengan debat kusir? Selesai itu dengan perkataan yang baik. Lanjut. Penelpon selanjutnya. Ada lagi? Tunggu dulu, barusan laki perempuan yang nanya. Ah ya, Bapak dulu ya. Yang mana nih? Boleh maju sedikit, Pak. Mikrofonnya diberikan, ada mikrofon. Ah, yang mana? Maaf.
5: Cek. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Terima kasih kesempatannya. Saya ingin menanyakan dari kalimat password memaafkan. Mungkin kita sering silaturahmi pada saat Idul Fitri dan sebagainya dengan saudara jauh atau dekat. Kaitannya dengan masalah memaafkan, ada buntut hutang piutang misalnya begitu. Kita sudah bertahun-tahun ketemu silaturahmi setiap tahun, tapi hati bisa memaafkan ketika kita butuh justru akan berubah lagi seperti itu. Tipsnya harus seperti apa dengan orang yang seperti itu, bahkan dengan saudara sendiri?
0: Iya, Pak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada saudara berhutang ke kita, ya, ke Bapak atau ke kitalah semua kalau ada yang berhutang, pertama kita harus beruntung, bukan kita yang berhutang ke orang. Menderita tuh, Pak, orang yang berhutang ke kita tuh. Gak enak ketemunya. Tertekan, malu. Harga diri merasa kurang. Tidak ditagih saja sudah menderita tuh, Pak. Pikirannya tidak tenang, tidur tidak nyenyak. Kalau bicara cenderung bohong, janji cenderung tidak ditepati. Kasihan orang yang berhutang. Untung bukan kita.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, kebersamaan pagi hari ini alhamdulillah telah kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah bersama guru kita Kiai Abdullah Gimnastiar di pagi hari ini. Mari kita doakan bersama guru kita agar sehat selalu, dikuatkan dan dilancarkan urusan dunia dan akhiratnya, tentunya diberikan kemudahan dalam setiap urusan. Kemudian juga untuk bersama keluarga selalu sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Tiap ketika, wahai Tuhanku yang Esa.
0: Ya, tentunya sahabat MK, di pagi hari ini kembali kami mengajak Anda, tentunya mengingat saudara kita di Gaza, sahabat MK, yang juga di tengah luka dan derita panjang yang mereka rasakan, tentu ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, di mana menjadi sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan juga meneguhkan cinta kemanusiaan. Sahabat MK, Data Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepatnya di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Mari ikut berperan dan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Dertohid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Data Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Menekan di jiwa.
0: Dan juga mengajak bersama sahabat MK, jika bicara soal amalan yang mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaflah pilihannya. Wakaf adalah
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina napa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras segala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenying sekali itu akan karaus naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deui abdi kasiki gitu. Terus disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka desa kandenan. Da namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nya Pak lokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh. Kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna geura meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak nya? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Depangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Telajame, desana ke Kota Waringin, Kabupatenna ke Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
2: 63
1: tahun. Bu ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sataan canang ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah kamana mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, awitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan ka inspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian mudah-mudahan pidoa ti abdi saatus lah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya
2: nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
3: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
2: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
3: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
4: Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
6: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
5: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
6: 62.
5: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
5: Ibu ieu panyawat tos lami?
6: Atos lami, panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
5: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
6: Biasa we sok ka dokter
5: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
6: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
5: Alhamdulillah, mohon.
6: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae gitu.
5: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
6: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
5: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
6: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada asin CF oge.
5: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
6: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
5: Ibu udinga ti manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
6: Di Radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
5: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
6: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Sadio.
5: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa hati-hatinya, Bu. Mudah-mudahan
6: saat
5: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tadi sehat, rezeki oge tambah lancar ya.
6: Amin.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Bu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atau sataun langkung.
0: Sate acana kang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ya tanya nyarari upami gugah bobo teh pasake geun teu puyang jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui biasana mah kan pamimapah asa gararejeud lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang tara siang oge sami genep tetes bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Repangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam dah.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan ting siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregal kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatkeun nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Lumayan seueup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepatus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepatus abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.